Pasar Galur Rp18.000 per kilogram. Berikutnya, tersebutnya untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liter, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Harga daging sapi di Pasar Galur, daging sapi kualitas 1 Rp165.000 per kilogramnya, sementara untuk kualitas 2 Rp155.000 per kilogram. Harga daging ayam kampung di Pasar Galur per kilogramnya Rp60.000, sementara untuk daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram, sementara telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000. Beralih ke harga cabai, untuk cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp50.000. Beralih ke harga bawang, untuk bawang bombay Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih honan per kilogramnya Rp30.000, sementara bawang putih kating Rp38.000 per kilogram. Untuk harga ikan kembung di Pasar Galur Kulon Progo Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur, kacang panjang per kilogramnya Rp10.000, kangkung Rp4.000 per kilogram, kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, dan sawi hijau nilai Rp5.000 per kilogram. Untuk harga buah-buahan, untuk pisang Ambon Rp20.000 per kilogram, dan jeruk di Pasar Galur Kulon Progo per kilogramnya Rp15.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok, harga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Galur Kulon Progo, yang informasinya kami himpun dari website kulonprogokap.go.id untuk Mlebet Pasar. Si.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: Aku ngerti apa sih artinya remisi gue.
1: Gak enak sih menang, kalau lo sih kalah.
0: Oh, terakhir podo-podo berarti ya?
1: Podo-podo.
0: Kayak kisah yang arek-arek kayak.
1: Oh, iya toh.
0: Podo kabe.
1: Podo kabe.
0: Dilarani, disenengi, kabe podo.
1: Disakiti.

0: tersebut tuh ya, seperti kita ketahui bahwa desa-desa wisata yang ada di DIY ini cukup berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga tentunya bagi dunia pariwisata. Nah, berkaitan dengan ini tersebut ya, Gubernur DIY ini menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata dan juga kampung wisata itu tidak hanya diukur dari angka kunjungan wisatawan, tetapi yang paling penting adalah seberapa jauh desa dan juga kampung wisata ini mampu memberdayakan warga di sekitarnya, sehingga warga masyarakat sekitar ini bisa menjadi pelaku ekonomi yang mendapat manfaat nyata. Nah, informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.
1: Wisnu Jaya.
2: Sing kudu malasan.
1: Musik interaktif.
2: Morning.
1: Pepujane ati.
2: Tak pujo-pujo nganteng tekan.

0: satu koleksi lagu tersebut dari Silvi Kumalasari bareng sama Wisnu Jaya. Pebucannya hati. Bahwa kita di pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini sudah kelihatan cerah tersebut ya. Dan sepertinya memang matahari sekarang ini kan munculnya lebih awal ya. Maksudnya daripada di satu bulan kemarin, sekarang itu kan jam 5:30 sudah terlihat padang banget ya toh. Sudah jam 6 sudah mulai terik begitu. Dan kali ini saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini informasi cuaca untuk wilayah DIY akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Dan kali ini ada Mas Bambang Herwanto akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi pada hari ini. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini, Rabu 23 September 2026, berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07:00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: bersama kami di program 4R di Yogyakarta dengan koleksi lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Setelah tadi informasi cuaca untuk wilayah DIY, kali ini saya punya informasi cuaca, tapi khusus ya, cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya di kawasan Temon Kulon Progo. Dan kali ini perakirawan dari BMKG ada Rahma Fauzia akan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Rabu 23 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini sepanjang hari diperkirakan cenderung cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 68 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program 4 RRI Ngayucu.

0: Weh, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum. Wadil langsung itu ake.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
5: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri

tersebut ini adalah satu koleksi lagu dari Arya Gali dengan Guntur Madu. Lagunya lembut sekali pagi hari ini, seterusnya ya. Bukan berarti kemudian Anda menjadi kurang semangat, enggak. Tapi lagu ini tentu memiliki satu spirit begitu, enggak. Untuk kita terus menjadi yang terbaik. Masih satu koleksi lagu lagi yang akan hadir untuk Anda di sesi kali ini. Dan nanti setelah kabar berita pukul 8, Anda bisa menikmati koleksi lagu-lagu keroncong, modern, begitu nggih, di Skarina Once. Dan di pukul 9 nanti kita akan ketemu lagi di Kauruh, ya tentunya. Baik, sebagai lagu penutup untuk sesi kali ini, tersebut dari satu koleksi lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Dari Putri Kristia dengan Kanggo Koe. Tetap bersama kami di program 4 RI Yogyakarta. Ngelur Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Kalau gue seneng kono.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti rapat penguatan pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. Kegiatan ini untuk memperkuat pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor yang optimal. Setiap pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi masyarakat diharapkan dapat ditangani secara tepat dan cepat. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudi Arto, mengatakan penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional Lapor penting untuk memastikan kanal pengaduan publik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain, Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta OJK Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong budaya menabung sejak dini. Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto mengatakan menabung tidak hanya sekedar menyisihkan uang, melainkan merupakan langkah awal dalam membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, disiplin, dan bertanggung jawab. Generasi muda diharapkan memiliki kecakapan finansial dan kebiasaan menabung sejak usia sekolah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing Programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit.

0: Berarti Sultan Habis I juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
1: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Keraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Keraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Keraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Diningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Diningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka si Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Diningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Diningrat juga mempunyai prajurit.
1: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Keraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
0: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
1: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bregodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Nah, dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga, ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya, untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Pakualaman.
1: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Patangpuluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. Dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar Keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit Keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran Keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma, ya, cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit dinamakan Prajurit Patangpuluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Keraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E.K. Priyo dan juga para Srikandi-Srikandi.
1: Di Patangkulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Srikandi. Jadi Srikandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangpuluhan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangpuluhan sebagai pendamping dari prajurit Patangpuluh.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Srikandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah iki, cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kampus berkelanjutan tidak cukup hanya ditandai dengan banyaknya pepohonan, gedung hemat energi atau pengurangan sampah. Keberlanjutan juga harus tercermin dalam tata kelola kampus, pengembangan ilmu pengetahuan hingga kebiasaan mahasiswa yang dapat diterapkan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutan yang dibacakan Sekda D.Y. Nipada Dwi Panti Indrayanti. Sri Sultan menegaskan, konsep kampus berkelanjutan harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola operasional, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga akuntabilitas publik. Beralih ke informasi lain, Pemerintah Kabupaten Pemkab Kulon Progo memberikan apresiasi tinggi atas kedisiplinan dan kerapian para siswa SMP Negeri 2 Galur. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kulon Progo Amber Purwoko saat bertindak sebagai pembina upacara bendera di halaman setempat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Kulon Progo Amber Purwoko menegaskan kedisiplinan yang ditunjukkan peserta upacara merupakan cerminan awal terbentuknya karakter yang tangguh. Namun demikian, kecerdasan akademis semata, namun juga harus didasari oleh etika dan integritas moral yang kuat sejak dini. Amber menyampaikan, para siswa juga harus memakai media digital secara positif dan tidak terpengaruh dampak negatif arus informasi. Siswa juga harus mendapat izin dan doa restu orang tua serta terbuka mengenai aktivitas di luar jam sekolah. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresna Budaya, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini. Saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di Kawur Perempat RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga panjenengan tersebut dalam kondisi yang sehat, dan pagi menjelang siang hari ini sembari Anda memulai aktivitas, beraktivitas begitu nggih mendengarkan Kawur Program 4 RRI Yogyakarta. Topik bahasan kita kali ini adalah membangun toleransi melalui moderasi beragama. Dan sudah bersama dengan saya dua narasumber kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Yang pertama ada Bapak Haji Subagio S.Hg., M.Si., beliau adalah penyuluh agama ahli madya. Selamat pagi, Sukengenjang. Assalamualaikum, Pak Bagio.
1: Waalaikumsalam, Sukengenjang, Mas Emi.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir pagi hari ini, Pak Bagio. Jadi biasanya kita mendengarkan hanya mendengarkan saja, nah kali ini bisa rawuh gitu di studio program 4. Dan yang juga ada di studio program 4 ada Bapak Yosef Agus Prabowo, beliau adalah penyuluh agama Katolik. Selamat pagi Pak Yosef Agus.
2: Selamat pagi para Sutresna Budaya. Salam jumpa dan berkah dalam.
0: Terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir juga pagi hari ini. Sehat saja Pak Agus.
2: Sehat-sehat Pak.
0: Tadi berarti berdua langsung dari kantor menikmati. Seragam Pak.
2: Seragam kantor menikmati.
0: Kantor gitu. Baik, tersebut ya, nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami di 552219, dan juga nanti yang ingin bergabung di WA bisa di 0895 0144 1066. Topik kita adalah membangun toleransi melalui moderasi beragama. Tersebut ya, memang kita tidak bisa kemudian menafikan begitu bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman budaya, keragaman agama, suku, dan juga tradisi. Nah, keragaman ini tersebutnya merupakan sebuah kekayaan sosial yang perlu dirawat melalui sikap saling menghormati, kemudian juga tentunya toleransi dan saling menjaga begitu nggih satu dengan yang lainnya begitu. Nah, kali ini topiknya adalah berkaitan dengan moderasi beragama, dan sudah bersama dengan saya tentunya dua narasumber yang tadi sudah saya sampaikan. Saya ke Pak Bagio dulu, Pak Bagio. Tentu setiap agama itu menekankan bagaimana caranya untuk saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi begitu. Nah, dari sudut pandang panjenengan, dari sudut pandang agama Islam, tentu juga ada sumber-sumber, kemudian juga dalil ataupun juga patokan pedoman begitu, Pak. Untuk masyarakat dalam bermasyarakat sosial begitu. Monggo Pak Subagio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, syukurillah, lalimantillah. Sutresna Budaya semua yang dirahmati Allah dan saya hormati Mas Semi dan juga Pak Agus narasumber yang saya hormati. Tentu dalam rangka kita membumikan atau apa ya, memperluas tentang pandangan tentang moderasi ini, memang masing-masing kita, masing-masing agama sebenarnya sudah banyak mereka dilakukan dalam bermasyarakat. Kami tahu sendiri dari agama Islam, Katolik, Kristen, dan juga Hindu-Buddha, mereka sebenarnya dalam tataran masyarakat sudah cukup bagus itu. Kita melihat di Yogyakarta sangat aman, damai, dan rukun itu. Kalau dalam Islam, kalau saya ambil satu dalil mamanya, wa ahibalina simatuhibulinafsika takun musliman itu. Jadi orang Islam itu akan dicatat menjadi orang yang baik agamanya kalau dia sudah mencintai sesama manusia seperti cinta pada dirinya sendiri. Betapa ya sebenarnya itu, sebagai orang muslim itu kalau mereka menghayati itu, kita misalnya pun seperti Sutresna Budaya yang mohon maaf ya, misalnya sakit yang harus harus mendapatkan tambahan darah, Pak. Ini kan tidak pernah kita bedakan agama kan. Kalau namanya sudah masalah darah kan kemanusiaan kan. Sehingga sangat relevan kalau Rasul menyampaikan wa ahibalinasi matuhibulinafsika takun musliman. Cintailah sesama manusia itu seperti kalian cinta dengan dirimu. Kalau kita ini sehat, sementara saudara kita yang lainnya, yang Islam, non-Islam, Katolik, seperti Hindu-Buddha, ada yang mereka sakit dan butuh darah, kita kan gak pernah harus mereka apa menghitung, menanyai agamanya, kan gak pernah itu. Umum itu, sangat umum sekali. Belum dalam tataran ketika kita ini melihat saudara kita yang misalnya ada yang kurang dalam bermasyarakat, dalam masalah ekonomi atau yang lainnya, saling jenguk manakala sakit sebenarnya tuntunan yang memang di apa dalam Islam sangat dituntunkan dan sangat dianjurkan. Jadi tidak mungkin kan kita di masyarakat itu membeda-bedakan kalau yang sakit siapapun ya harus kita jenguk. saling mendoakan, saling memberi motivasi, bahkan dalam mencari rezeki yang demikian pula. Tidak pernah Islam batasi harus sama muslim, betul, enggak pernah itu. Jadi Sultan Kudus juga saya kira demikian. Di masyarakat kita berdagang, dalam ekonomi ya, di mana-mana samalah. Sedangkan masalah ada yang namanya apa, orang namanya curang ya, di mana kan ada kan. Kalau orang yang urik curang itu kan di mana-mana ada, tapi ini kan tidak kita kehendaki ya. Itu kan personal namanya ya. Itu namanya manusia. Makanya setan kan di mana-mana juga dalam agama diatur jauh dari yang namanya godaan setan. Itu kan yang paling pokok itu kan. Bagaimana Islam, agama Katolik mengatur orang taat ibadah pada Allah, pada Tuhan Yang Kuasa, dan mereka tidak cenderung pada nafsu sendiri. Baik, jadi moderasi ini pendapat kami dalam dari agama Islam, sebenarnya kita sangat apa ya, sangat mendukung sekali, sangat membumikan moderasi, karena memang paham di tengah-tengah itu ya, namanya moderasi kan kita memang wasatiyah artinya kita di tengah-tengah, tidak ban sini ban siladan bahasa ini pun bahasa Jawanya kan para sesungguhnya lebih tahu ya, tidak ban sini ban siladan boten seneng bidak-bidak ki, tidak bidak satu dan yang lainnya dalam masalah agama. Kalau kaitannya ibadah sudahlah, lakum dinuku itu sudah cukup itu. Lakum dinuku melihat ini kan untuk kamu ya beribadahlah, kami juga ibadah itu sudah, titik itu sudah tidak ditawar. Sama. Tapi kalau dalam masalah muamalah kita sama di mana-mana itu, di mana kita baik orang pun akan baik. Tapi kalau kita ini tidak baik ya orang pun akan menilai kita tidak baik. Prolog sementara itu dulu Pak.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Subang. Saya beralih ke Pak Agus. Mungkin juga Pak Agus juga punya beberapa hal yang disampaikan sebagai pedoman begitu, nggih, bagi umat. Monggo.
2: Nggih. Terima kasih Mas Semi, Pak Bagyo, dan juga Sutisno Budoyo dimanapun berada. Selamat pagi menjelang siang dan berkah dalam. Baik, tadi sudah sampaikan banyak terkait dengan memaknai moderasi beragama ya. Kalau saya melihat dari perspektif dari agama Katolik, memang gereja pada saat dulu dah lama itu memang sudah mengupayakan membangun yang namanya persaudaraan sejati. Dan ini tentu kalau kita memaknai moderasi dan sangat relevan, dan ternyata apa yang sudah dibangun gereja juga ternyata pemerintah juga mengupayakan itu, karena memang itu menjadi apa ya, makna dasar dalam menjalin relasi komunikasi toleransi antar umat beragama. Maka kalau perspektif dari agama Katolik memang ini disarankan pada ajaran cinta kasih, yang mana Yesus juga memberikan teladan tentang bagaimana kita sungguh mengupayakan, mengutamakan kasih untuk sesama kita. Maka tadi Pak Beo juga mengatakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sama, kita juga punya dalil itu, yaitu di Injil Matius bab 22 ayat 39. Katanya sama, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kan ini sifatnya kan apa ya, universal ya, universal, mencakup siapa saja tanpa memandang latar belakang, suku, agama, bangsa, kedudukan dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi titik dasar gereja Katolik, bagaimana kita membumikan moderasi ini kepada seluruh umat. Berarti banyak dasar biblis ya. Selain dari Injil Matius bab 22 juga Matius bab 5 ayat 44 sampai dengan dan 48. Itu juga mengatakan lebih ekstrim lagi, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihlah musuh-musuh aja kita suruh mengasihi. Apalagi orang-orang yang kita dekat dengan, baik dengan kita, kasih dengan, tapi ini lebih kepada, lebih jauh, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang juga sempurna. Artinya, bahwa kita itu diciptakan itu kan baik adanya. harapannya dalam proses kehidupan pun kita juga mengupayakan itu. Maka melalui dasar Biblis ini, kita sebagai umat Katolik pun juga akan membangun itu, hubungan relasi yang baik dengan sesama, tanpa memandang suku, agama, dan lain sebagainya, termasuk juga orang-orang yang mungkin memusuhi kita.
0: Iya.
2: Itu pun juga kita harus mendoakan supaya akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan itu akhirnya kita juga ditegaskan lagi, seperti Bapamu pun juga sempurna. Artinya kita akhirnya dibangun dalam kerangka hukum kasih itu, akhirnya untuk hal-hal yang baik tetap senantiasa terbangun di dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup bertangga dan sebagainya. Ini mungkin sedikit mengawali katanya dengan memaknai moderasi beragama untuk kita, khususnya dari perspektif dari agama Katolik. Sebenarnya banyak poin-poin penting ya untuk memaknai moderasi itu, yang tentu yang didasar pada akar kasih tadi, persaudaraan sejati. Sikap moderat umat Katolik pun didasar pada hukum kasih. Itu yang apa, poin-poin yang perlu kita tekankan, dan juga menjunjung tinggi apa menika, martabat manusia. Bahwa setiap orang itu kan diciptakan menurut gambar Allah, secitra dengan Allah, sehingga menghormati kehidupan dan hak-hak sesama adalah kewajiban moral yang utama. Nah, ini yang penting, kewajiban moral yang utama. Selanjutnya, keseimbangan dan jalan tengah, yaitu bersikap adil. Nah, ini, dan seimbang dalam memegang teguh keyakinan iman, sambil tetap terbuka dan menghargai keyakinan orang lain, agama lain.
0: Baik.
2: Nah, seperti kasih, itu sementara.
0: Pak Agus, ini sudah ada prolog dari Pak Agus dan juga Pak Subagio, begitu nggih, dan juga nanti tersebut ya, nanti kalau Anda punya pertanyaan ditahan dulu, nanti bisa berapa bersama kami, begitu nggih. Baik, kemudian saya ingin tanya ke Pak Subagio, tentu sebagai penyuluh juga punya tugas untuk kemudian moderasi beragama ini bisa sampai ke masyarakat. Meskipun juga sebetulnya di masyarakat sudah berjalan dengan baik, begitu nggih, Pak.
2: Nah, terbangun.
0: Nah, sudah terbangun dengan baik di masyarakat. Bagaimana kemudian yang dilakukan atau cara-cara strategi ataupun juga yang biasa dilakukan, begitu nggih, dari penyuluh ini Pak Subagio di masyarakat, begitu, untuk kembali lebih meneguhkan kembali, begitu, moderasi beragama.
1: Iya. Jadi kami dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh ini memang apa ya, di Sleman itu ada yang namanya kampung moderasi itu, Pak.
0: Nggih.
1: Ya, di mana sana itu ada banyak agama, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Dalam satu kampung itu mereka ini bisa guyub rukunnya itu loh. Dalam artian ketika kita ini memberikan penyampaian materi itu ya, materinya materi yang sikapnya mendorong bagaimana orang itu mereka yang paling pokok rukun. Ya, seperti visi kemenakan yang paling pokok rukun. Rukun dalam berumah tangga, rukun dalam bermasyarakat, rukun dalam bertetangga. Kadang-kadang ada yang kejar rukun malah rukun dia. Masalah itu. Kejar rukun malah gawe ini malah rame. Mohon maaf ya, terus mudah kadang-kadang ada orang yang mereka ajaknya rukun tapi kadang-kadang enggak rukun. Oh ya, senang untuk pilih dari gila. Jadi kita menyampaikan tentang inti pokok moderasi dalam masyarakat itu, ketika kita dalam masyarakat sangat heterogen itu ya, paling pokok orang itu bisa rukun. Nah, rukun ini kan juga kadang-kadang tidak mudah bagi orang-orang yang tidak senang rukun kan, tapi bagi yang mereka senang berbaur, dengan mereka bertemu, mereka berbaur, saling minum, saling makan bersama, ini dari situ mereka bisa rukun. Tapi lu sudah minum nggak mau rukun, nggak mau bersama, ini jadi masalah itu. Agak saya aku sini di mana-mana kadang lu makan bersama, ini bersama ini kan dalam rangka rukun itu tadi. Kita rukun nggak ada masalah. Kita ini jadi bodoh mawon, itu sama saja dalam artian dalam memakai agama ya. Monggo sudah lakum tunut, ini sudah suatu prinsip yang harus kita lakukan. Yang nomor dua, tentu kita akan menyampaikan dalam bermasyarakat itu, dalam heterogen. Kita ini dikas satu bangsa Pak Semi.
0: Iya.
1: Satu bangsa di mana kita ini enggak bisa terlepas daripada itu. Oh samuba itu bangsa Indonesia itu kan juga, kita satu tanah air, satu Indonesia juga, satu bahasa Indonesia. Kenapa tidak bisa bersama dalam satu kebenikaan Tunggal Ika yang kita diikat
2: oleh satu, itu ya. Yes. Hidup di tanah air Indonesia
1: yang ya, satu, masa ada, kita jadi
2: terang yang
1: tidak baik ya,
2: gitu. Selisih
1: ya. Yang nomor tiga, kita ini memang sebenarnya menyampaikan kepada orang, setiap manusia membutuhkan yang namanya terjaga martabatnya, Pak Semi.
0: Yeah.
1: Martabat kemanusiaan itu setiap agama, setiap manusia itu mereka sebagai hak asasi manusia. Kalau kita ini bisa memanusiakan manusia tanpa pandang agama, maka sebenarnya orang itu yang disebut orang yang terbaik itu. Orang yang baik yang bisa mengangkat derajat martabat orang lain. Sehingga menghormati samain banyak adalah suatu kewajiban hidup bagi seorang yang berpunya agama. Islam juga menganjurkan bagaimana mereka bisa baik pada orang lain. Maka Allah menyampaikan fabima rahmatin minulintalahum walakun tafadun khalidul qalbi lan fadu min haulik. Karena rahmat kasih Allah saja, hendaklah kalian juga berbelas kasih pada setiap manusia gitu. Dan seandainya kalian punya sifat bengis atau kejam, maka pasti orang akan lari dari sekelilingmu. Oh, itu kan kita jadi satu hal yang bagaimana ya? Orang itu tidak beda-beda. Kalau mereka agamanya baik, biasanya baik juga muamalah perserawungannya atau pergaulannya. Tapi kalau mereka enggak menghayati itu, biasanya ya yang terjadi ya kadang-kadang malah enggak benar. Jadi kami dalam bermasyarakat menyampaikan apa agama, ada menyampaikan penyuluhan kami, Pak Semi, tentu ada yang kadang-kadang mereka satu agama Islam toh ya, kita sesuai dengan agama. Kita sampaikan Islam ya harus menghormati yang lainnya. Agama Islam kita juga harus saling apa ada toleransi, ada tasamuh sesama sama manusia, itu harus kita junjung tinggi. Demikian pula dalam satu lingkup masyarakat tidak mungkin satu agama, kita akan di sana banyak agama, ada Islam walaupun dominan ya tidak boleh menang-menangi dewi, enggak tidak boleh ya. Yang Katolik, yang Kristen ya saling kita menghormati, saya kira di mana-mana sama itu. Demikian pula ketika kita apa punya sifat yang angkuh, kata Allah sampaikan walakun tafadun khalidul qalbi lan fadumin khalid. Seandainya kalian punya tiang bengis, pasti orang lahir dari sekelilingmu. Ini yang menjadi salah satu hal yang kunci pokok dalam moderasi. Jadi adanya sifat rukun pada orang lain akan menjadikan kita ini jadi orang dihormati oleh orang lain. Tapi kalau kita tidak menghormati, orang pun enggan sama kita.
0: Iya.
1: Iya, gitu Pak Semi.
0: Nggih, baik. Saya beralih ke Pak Agus. Pak Agus, kadang-kadang di masyarakat itu sudah rukun, sudah damai gitu ya. Cuman kadang-kadang Pak, ada orang yang tidak bertanggung jawab misalnya di media sosial atau itu juga di grup WA, kadang-kadang itu justru memantik. Nah,
2: berita hoax itu.
0: Berita hoax gitu. Nah, ini bagaimana peran dari para penyuluh ini kemudian memberikan pengertian nih kepada masyarakat supaya tetap menjaga kondusivitas lingkungan ngaten, Pak.
2: Nggih. Baik, Mas Semi. Para Sutrisno Budoyo di mana berada, Pak Bayu tadi sudah menyampaikan banyak kaitannya dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai penyuluh dalam rangka untuk membangun, membumikan moderasi itu kepada masyarakat. Maka yang kita upayakan, kita sebagai penyuluh banyak hal ya Pak Bayu ya. Selain kita juga mempunyai lembaga dalam hal ini IPARI ya Pak Bayu, yang mana itu bergerak di bidang pelayanan penyuluhan lintas agama. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia itu dari seluruh agama, banyak program yang dibuat di sana. Salah satunya ya adalah program sosial itu, bagaimana kita masuk kepada berapa agama misalnya bersih-bersih tempat ibadat dari masing-masing agama, dan itu juga melibatkan masyarakat setempat. Misalnya di masjid A kita ngaturi para jamaah wonten mriku nggih Pak Bagio, untuk bisa bisa terlibat, dan juga kita juga apa juga melibatkan banyak unsur agama yang lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga masuk di sana. Selain itu, kalau kita melihat memang di berita-berita yang sekarang ini muncul, kadang-kadang kita sulit menyaring ya. Berita sing bener ki sing ndi to antara bener dan tidak itu sulit dibedakan. Maka memang kita harus memahami dulu berita yang sak bener sing kepiye sebelum menyampaikan ke pada ke kayak rame.
0: Nggih.
2: Tidak mudah menyebarkan berita bohong. Atau ujaran kebencian atau kadang konten provokatif.
0: Iya.
2: Yang mungkin menjelek-jelekan agama tertentu. Ini juga kita sampaikan. Dan juga apa namanya? Menyaring juga tadi sampaikan, menyaring informasi sebelum membagikan itu agar tidak memicu konflik antar kelompok di dunia maya.
0: Yeah.
2: Nah, sekarang kan mudah sekali akhirnya berdampak viral padahal itu sebenarnya belum tentu benar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, kita bangun di dalam masyarakat. Dan ada lembaga itu, juga ada FKUB ya, yang mana FKUB itu memang juga membangun kerukunan antar umat beragama. Dari masing-masing agama pun juga ada di sana, ada pengurusnya, dan bagi apa yang dilakukan itu jelas membangun kerukunan. Maka tagline-nya adalah Bagio rukun gitu ya, rukun. Harapannya nanti, harapannya ketika itu dipahami oleh seluruh masyarakat, oh ternyata dari FKUB pun juga mengupayakan bagaimana membangun kerukunan itu di dalam masyarakat. Dan segala lini, segala lini masyarakat termasuk apa namanya yang tadi disampaikan, bagaimana menyampaikan berita yang benar, yang baik dan benar pada masyarakat. Seperti itu Pak Semi.
0: Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Bagio. Kita jeda dulu sih, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk Anda tersebut Doyo, nanti bisa bergabung kembali untuk bertanya di WA dan juga di telepon. Tapi kita jeda dulu untuk satu koleksi lagu yang berikut ini.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu!

Sutrisno Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabro Pro 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Subagio dan juga Pak Agus dari Penyuluh Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Masih dengan topik membangun toleransi melalui moderasi beragama. Dan

0: Sayangnya untuk Anda yang bergabung silakan di 552219 atau di 0895 01441066 yang akan berinteraksi dengan kita yang pengen tanya atau pengen urun rembuk atau berbagi pengalaman begitu nggih. 552219 coba akan kita sapa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Enji, menika matur dengan
1: saya Prima dari Kota Gedhe.
0: Dengan Mas Prima.
1: Nggih,
0: Mas Prima di Kota Gedhe. Monggo silakan.
1: Nggih, kaitane moderasi beragama disemin dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dari sekarang berapa? 6 agama nggih.
0: Nggih.
1: Bagaimana memahamkan ya nun sewu nggih masyarakat juga. Ya terlebih juga ini karena ada Pak Subagio juga ini dari Kemenak. Jadi bagaimana memahamkan teman-teman khususnya ini dari teman-teman yang beragama Islam. Ini supaya bisa paham. Nah, paham konteksnya moderasi beragama itu kayak apa gitu kan. Karena selama ini kan saya dengar banyak yang cerita. Lah moderasi beragama ini iki aja kontroversial terus. Oh, salam dicampur ini ini. Nah, itu kan saya waduh iki kok wis tekan titi. Nah ini memahamkan itu bagaimana supaya nantinya tidak salah server.
0: Mekata.
1: Satu. Ya yang kedua kan nantinya kan bisa menempatkan mana yang istilahnya sifatnya keimanan, mana yang sifatnya apa namanya
0: masyarakat.
1: Kalau bahasanya
0: mu'amalah.
1: Islam itu muamalah. Nah itu bagaimana? Mungkin Eten Mawon.
0: Mekata.
1: Sugeng Injak.
0: Waalaikumsalam. Mas Prima wonten ing Kota Gedhe matur nuwun sih. Monggo Pak Subagio langsung pun tanggapi kemawon. Nggih,
2: matur nuwun Mas Prima. Iya. Memang dalam hal moderasi beragama ini di masyarakat kita ini karena ada yang belum sampai apa pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kadangkala ada yang mohon maaf ya. Ada yang sifatnya ekstrim. Ini yang menjadi sasaran kita Pak Seni, Mas.
0: Iya.
2: Di antaranya jamaah-jamaah yang mereka mohon maaf kadangkala tidak mengaji, tidak ke masjid, tidak ke musola itu. Atau mohon maaf kadangkala ada yang apa ya kajian tertentu ya, kadangkala yang bahkan mereka mungkin apa agak ekstrim nih yang menjadi satu hal yang salah satu hambatan dalam membumikan moderasi. Sebenarnya Pak Prima, kalau kita dalam konteks agama Islam, kita sangat toleran sebenarnya itu. Kalau masalah uluk salam ini kan sudah ada aturannya ya. Sebenarnya bagi Islam sudah ada aturannya tentang uluk salam. Bahkan dalam menjawab salam juga sudah ada aturannya. Dan dari agama non-Islam itu yang Kristen Katolik juga mereka sudah punya apa rambu-rambu budaya mereka dalam menyampaikan salam. Memang kita ini sebaiknya saling memahami. Oh ini yang saudara kita Muslim ada assalamualaikum. Gitu. Ada yang non-Islam pakai apa kadangkala
3: salam sejahtera
2: ini kan
3: shalom
2: ada salam swanti swasta dan yang lainnya itu kita memahami bukan berarti seharusnya yang Islam apa ya digebyau ya tidak tetapi kita menghormati bahwa mereka juga punya salah satu ajaran untuk mereka apa pakai di dalam bermasyarakat itu. Sebenarnya kalau kita agak apa ya peringan Mas Prima dan juga Bapak Ibu Sutrisno Budosayani pun semuanya menjawab atau melafalkan salam ya salam ya itu kan hukumnya kasunah ya. Artinya baik gitu loh. Kita melafalkan salam kan hukumnya kan sunah pada orang itu hukumnya sunah. Ya. Cuma jawabnya ini kan jadi wajib walaupun wajibnya kan bukan wajib main tapi kifayah kan. Ini yang kadang-kadang masalah saya menyampaikan hukum ya jadi bagi yang Muslim. Kita mau mengucapkan salam kan hukumnya sunnah. Tapi jawabnya ini kan wajib bagi muslim itu.
0: Yeah.
2: Muslim wajib tapi bukan wajib ain. Kenapa? Kalau wajib kan nanti banyak berdosa itu. Seandainya itu diwajib ngain kan itu wajib kalau enggak dosa kan? Muslim nanti kan kita jadi salah. Maka saya apa ya bukan meringankan hukum tapi sebenarnya ini di apa dalam bermasyarakat kita ambil yang terbaik saja. Ketika bagi yang Muslim ya sampaikan salam secara luasa dan ketika kita ini dalam suatu lingkungan yang heterogen sekali ya yang ya karena yang Muslim barangkali seperti yang terbaik itu sedangkan ada yang mereka ikut jawab ya gimana ya mereka sebagai kehormatan barangnya seperti itu yang kita sampaikan itu yang kedua kalinya memang pemahaman tentang apa satu keragaman dalam kita ini apa dalam satu

0: bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu, ya kita sudah menjadi salah satu ikatan yang kuat itu. Ada yang Islam, non Islam, mereka punya masing-masing punya ajaran, mereka punya ajaran yang pokok ya Mas Agus ya. Ada yang pokok, ada yang kurang pokok. Nah, kalau Islam ada yang wajib misalnya ya, ada wajib kan sholat harian kan wajib, subuh kan wajib, tapi kan sholat duha kan sunnah kan. Yang wajib ini kan harus dilakukan. Saya kira yang Kristen kan juga ada ya. Sama, ya. Mereka yang wajib harus dilakukan, ada yang tidak, tapi ya ini monggo. Yang ini yang wajib-wajib itu yang tentunya kita lebih pahamkan dalam bermasyarakat. Ini masalahnya wajib, ini masalahnya sunnah, ini ada yang barangkali mubah itu boleh-boleh saja itu. Itu monggo lah. Artinya kami dalam hal ini ambil yang apa yang wasatiyah, yang tengah-tengah, halus atau tengah-tengah itu. Artinya yang muslim juga berpatokanlah pada yang muslim itu. Jangan sampai kita ini dengan moderasi jadi jangan malah menjadi apa Islam kita kacau. Jangan. Harapan saya, harapan kita semua, moderasi ini sebagai salah satu wahana kita mengikat sesama manusia untuk saling cinta kasih itu. Sehingga Islam jangan sampai terpecah belah karena moderasi. Justru bagaimana ya kita bisa memberikan dalam bermuamalah, memberikan moderasi ini sebagai salah satu amal solih yang kita lakukan. Sebagai Rasul sampaikan tadi, wa ahibali nasi ma tuhibuli nafsika takun musliman. Kalau kalian memang Islam sebenarnya itu, cintanya sama manusia tanpa beda-bedakan itu. Dan itu akan berpahala itu. Dan saya kira yang ngamalnya juga sama Bu ya. Sama ya. Dalam rangka kita donor darah tadi saya contohkan kan. Kan kita enggak perlu pandang bulu ya Pak Sami ya. Barangkali gitu mudah-mudahan tidak puas nanti Pak Prima ini bisa bertanya kembali.
1: Terima kasih. Baik, kita kembali tadi jawaban untuk Mas Prima ya. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang saya beralih ke WA, ada beberapa yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung meniko dari Pak Wening. Ini mengirimkan voice note, jadi coba kita dengarkan dari Pak Wening. Monggo Pak Wening.
2: Yang selamat pagi, Bapak-bapak narasumber, masih bisa Pak Wening dari Gunung Kidul.
1: Jadi monggo Pak Wening.
2: Bapak, tema ini menopo toleransi membangun toleransi dengan afiliasi atau peradaban beragama nggih. Nggih matur nuwun. Bapak ini saya ngetok ke kawasan kula nggih. Leluhur kita bangsa Indonesia itu dulu memberi nama Nuswantoro. Nus itu manusia, suatu mandiri, arta itu menuju ratu Tuhan. Nah, sehingga sejak sebelum agama apapun masuk di Indonesia, ini simbah-simbah kita sudah punya agama yang disebut Kapitayan. Kapitayan berarti iman, gitu. Iman cahaya, iman itu sini mana. Nah, sedangkan semua agama itu juga dasarnya iman, sama Pak. Iman ya, jadi cuman rasanya begini Pak, yang mereka sudah punya label melalui agama, iman label melalui agama, dalam hal pemahaman pihak-pihak tertentu mungkin bahkan di KTP pun ada perbedaan. Oh ini agama ini jelas, oh ini Kapitayan, padahal sama-sama setingkat agama. Ini Pak, dalam hal kita menata toleransi ini perlu kita perjelas bahwa tadi berharap untuk membangun kesadaran sejati, untuk membangun kerukunan sejati dan sebagainya, ini memang tujuan kita Pak. Jadi pemahaman perbedaan istilah iman dan Kapitayan ini jangan sampai menjadi membedakan ini kelompok agama, kelompok Kapitayan. Nah, padahal perilaku leluhur kita itu dulu juga sama, juga punya, juga merasa sujud menyembah pada Tuhan gitu loh Pak. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan dengan pembangun toleransi ini terus Pak, sehingga kesadaran menindakkan agama, menghargai yang lain ini akan makin membudaya, makin saling benar-benar bertoleransi, saling menghormati, menghargai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Matur nuwun Pak Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Pak Wening. Baik, ini sekaligus saya putarkan juga voice note dari Pak Subadri sih, nanti bisa untuk ditanggapi dua-duanya. Dari Pak Subadri monggo voice note-nya.
3: Subadri.
1: Nggih, monggo Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Enjing kawruh. Nggih. Derek Pitepangan kula Subadri saking Banjaroya Kalibawang Kulon Progo.
1: Nggih.
3: Nggih sarujuk sanget adicara ing enjing menika bab kerukunan beragama lah ing daerah kula piyambak Banjaroya Kalibawang menika ugi umat beragama menika lebet heterogen. Muslim menika 80% lan kadang-kadang kita Nasrani 20%. Ewa semanten sampai saat ini semoga untuk selanjutnya toleransi beragama sangat bagus, hidup gotong royong rukun.

0: Nah, tapi yang perlu kita antisipasi, jangan sampai toleransi hidup beragama ini nanti kita terjebak kepada pencampur adukan akidah. Kita sesuai dengan identitas diri kita masing-masing, namun menjaga persatuan tanpa melunturkan akidah masing-masing dari umat beragama. Matenwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun mereka sangi Pak Subadri yang ada di Banjaraya. Baik, ada dua yang bergabung dari Gunung Kidul dan juga dari Kulon Progo. Untuk ditanggapi dua-duanya begitu nggih dari sudut pandang Pak Agus Rumiin, monggo Pak Agus.
2: Terima kasih Pak Wening dan juga Pak
1: Subadri.
2: Subadri ya, Pak Wening dari
1: Wonosari,
2: Gunung Kidul nggih. Kapitayan meniko nggih. Ya. Rahayu Pak Wening. Kaitannya dengan apa namanya? Membangun toleransi atau semakin membumikan moderasi ke masyarakat, memang harapan semua orang ternyata nggih, Pak Seminggi. Pak Unik juga berharap itu ada apa namanya semakin terbangun bagaimana kerukunan itu nampak di masyarakat. Dan juga dari Pak Subadri pun juga sedap demikian. Masyarakat yang heterogen 80% dan 20%. Dan ternyata sharingnya juga luar biasa karena di sana sungguh terbangun toleransinya. Karena memang dari masing-masing memang juga mempunyai apa namanya keyakinan sih bahwa memang kerukunan itu memang harus dari masing-masing memang harus terbangun.
1: Iya.
2: Harus terbangun itu harus mau enggak mau memang harus dibangun. Maka memang kalau dari sudut pandang gereja Katolik itu gereja sendiri pun juga mempunyai yang namanya bidang komisi. Yang namanya komisi apa namanya? Hukum kok hubungan antar kepercayaan.
1: Nggih.
2: Nah, ini di masing-masing paroki mempunyai. Jadi hubungan antar kepercayaan ini di Gereja Katolik itu dalam rangka untuk membangun persaudaraan sejati, menciptakan kerukunan, dan juga harapannya juga mewujudkan dialog kehidupan bersama dengan penganut agama lain. Dan apa namanya komisi hak ini memang dari gereja, dari KWI sendiri juga sudah apa dibentuk. Berarti komisi hak dibentuk melalui konferensi kali gereja Indonesia. Hingga sampai takaran paroki. Harapannya untuk aktif menjalin silaturahmi dengan tokoh lintas agama. Maka yang dilakukan yaitu bagaimana mengembangkan kerjasama dalam kegiatan sosial, budaya, dan juga kemanusiaan tanpa memandang perbedaan, dan juga sebagai agen, agen perdamaian, berperan aktif merawat kerukunan itu sendiri, Mas Emi, serta mencegah potensi intoleransi di tengah masyarakat. Artinya desa sendiri juga peduli dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kerukunan itu. Maka tadi sampaikan dari Pak Pening dan Pak Subardi kaitannya dengan bagaimana kita sungguh membangun iman dan juga bertoleransi. Dari Gereja Katolik sendiri pun juga sudah mengupayakan itu sejak dulu. Dan bersyukur sampai saat ini pun khususnya di Sleman ya Pak Bagiong untuk apa namanya kerukunan, persaudaraan antar beragama itu terbangun dengan baik. Apalagi sekarang Sleman pun juga sedang menggalakkan yang namanya Sleman Religi. Bagaimana itu sungguh bisa dipahami oleh masyarakat. Harapannya masyarakat itu memahami bahwa Sleman juga mengupayakan membentuk masyarakat yang sungguh-sungguh semakin terbangun keimanannya. Ketika terbangun keimanannya, pasti di sana akan juga muncul sikap-sikap ya tadi toleransi, menghargai agama lain. Nah, ini baru digalakkan di Sleman. Maka memang

0: program Seman Religi juga banyak nanti Sleman. Di Kabupaten Sleman ini, Pak Semi. Baik. Ini mungkin tanggapan dari saya, Pak Semi.
1: Maturun, Pak Agus. Monggo, Pak, sebagai untuk merespon dua WA tadi.
2: Terima kasih, Pak Semi, untuk Pak Wening yang di Gunung Kidul. Iya, memang tugas kita bersama, Pak Ibu, baik di yang di pemerintahan dan juga di masyarakat, dalam kebersamaan kita bersama-sama untuk membuka moderasi, sehingga ketika kita sudah mau bersama-sama dalam satu majelis, dalam satu arena kerja bakti gotong royong, saya pernah ngikut itu apa rasanya kalau orang Gunung Kidul nih, apa ya gotong royongnya kuat, sayuk rukunnya itu, Pak Semi, ya, gitu. Saya pernah dua tahun di sana itu. Ya. Ada acara bermacam-macam sana itu kan, banyak acara yang menjadikan budaya lokal diangkat itu loh, sehingga adanya wayang, adanya
0: menghargai tradisi dan budaya lokal
2: sih, itu sangat menjadikan apa perekat dalam bermasyarakat. Monggo Pak Semi, saya bagus sekali saya dapat kawruh hari ini tentang Nuswantara, Pak Semi. Pada intinya manusia itu memang harus mandiri dan juga berketuhanan yang Maha Esa. Yang nomor dua dari Mas Subadri, alhamdulillah ya. Artinya walaupun Islam dominan di Banyaroyo, Pak Badri dan juga Bapak semua Sultan Budo yang saya hormati, monggo jadilah orang yang menjadi pelopor kebaikan. Bahkan karena Allah sampaikan, wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin itu. Dan selalu berbuat baik kepada siapapun, maka Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik itu. Ya, memang yang namanya rusak kan dilarang kan? Semua agama kita sepakat, tidak ada satu agama pun yang mereka memerintahkan merusak alam, tidak ada. Permusuhan tidak ada. Maka kalau saya sampaikan, memang musuh kita kan nafsu sebenarnya itu. Hawa'un musba'un, ya, di mana-mana sama. Yang namanya orang jadi rusak karena mereka kalah dengan nafsunya sendiri. Mas Badri, alhamdulillah saya apresiasi yang di Banjaroyo. Monggo tingkatkan dalam bermasyarakat, dalam bermoderasi, artinya Islam jadi pelopor terbaik, demikian yang Islam non-Islam juga monggo dirangkul dalam segala hal yang sifatnya kemasyarakatan. Kalau sudah masalah agama ya sudah lah, lakum dinukum aledian. Jangan dicampur adukkan, itu sudah betul. Jangan sampai dengan moderasi ini justru nanti apa tercampur baur, mas, jangan gitu. Tidak, kita tidak akan mencampur masalah akidah. Tidak, tidak. Kalau masalah akidah sudah sendiri-sendiri. Tapi kalau masalah masyarakat kita akan bersama-sama. Gitu Mas Emi ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Subagio. Dan ini ternyata waktu kita
0: bisa monggo silakan. Bagaimana membangun toleransi di tengah masyarakat, disampaikan penerapan nyata seperti apa sih yang di masyarakat itu? Ya kalau kita melihat kehidupan sehari-hari dari masyarakat kan sangat heterogen, banyak sekali kok interaksi gitu. Masyarakat memang harus tetap senantiasa dibangun dialog, dialog yang hidup, dan juga keterbukaan sosial terlibat dalam kegiatan-kegiatan warga. Kegiatan warga kan banyak sekali di kampung ya Pak. Ada kerja bakti, ada ronda malam, ada rapat RT, RW. Dan itu sana kan tanpa mandang latar belakang agamanya apa, ambil pejabat, ambil siapa, tapi ketika itu masuk di dalam komunitas kampung RT RW, ya wes jadi wong rata-rata sama, rata-rata sama. Dan juga apa namanya tadi menghargai tradisi dan budaya lokal. Artinya ketika di kampung itu ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak warga, misalnya bersih desa, sedekah bumi, terlibat. Di tempat saya itu kalau genduren, genduren apa namanya, kalau Idul Fitri, dan juga mungkin Maulud Nabi dan sebagainya, kita ikut, saya ikut, ikut membikin apa namanya ambengannya itu. Dan juga di ketika di Paskah atau Natal, dari teman-teman saudara-saudara Muslim juga membantu ikut ngombyongi, membawa apa namanya itu ambengannya itu, wujud gendurannya itu, di satu didoakan bersama, pangan bareng. Ini juga membangun apa, menghargai tradisi atau budaya lokal. Dan ini juga semua agama di sana masuk. Dari sana akhirnya terbentuk interaksi kerukunan yang baik. Karena masing-masing juga akhirnya menghargai. Selain itu juga ketika ada ibadah Natal, Paskah atau mungkin Idul Fitri, itu misalnya di Idul Fitri hari apa namanya Katolik itu ada orang bisa membantu dalam pengamanan,
1: pengaturan
0: sholat id,
1: jalan,
0: atau juga mungkin penataan parkir dan sebagainya. Sama sebaiknya ketika ada Natal atau Paskah,

0: teman-teman apa namanya saudara-saudara muslim itu juga terlibat luar biasa. Banser itu pasti akan menjaga keamanan. Lembah tubuh jalan dan juga keamanan di sekitar gereja itu. Artinya ini kan sudah nampak sekali sebenarnya. Dan itu setiap tahun pasti terjadi. Terjadi upaya itu untuk bagaimana membangun itu dari tataran masyarakat tingkat bawah pun sungguh luar biasa. Ini jangan tetap kita jaga, kita acungi jempol luar biasa untuk kerukunan umat beragama yang ada di Yogyakarta, Sleman, luas pilihan di Indonesia.
1: Baik, terima kasih Pak Agus. Sebagai penutup, Pak Subagio, monggo harapan dan juga tentunya masyarakat bagaimana untuk terus bisa menjaga toleransi begitu, monggo.
2: Baik, sebagai closing menutup dari apa yang kita perbincangkan, Pak Semi, mari kita bumikan moderasi ini dengan semangat rukun, damai, dan tetap sejahtera, mandiri Pak. Insya Allah mudah-mudahan Yogyakarta tetap aman, damai, dan tentram insya Allah. Berkata Pak Maketuan Menturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Subagio, terima kasih Pak Agus sudah berkenan bersama di kesempatan kali ini. Dan harapan kita semua bahwa kerukunan itu adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai masyarakat. Begitu nggih. Seterusnya putihnya sampai di sini untuk kabar bersama dengan dua narasumber kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, ada Pak Subagio dan juga ada Pak Agus Prabowo. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil saripati dari yang sudah kita perbincangkan dengan kesempatan pagi hingga siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di Kaur edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun.

Sutrisno Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototip alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformatif learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, Anda masih bersama kami tentunya di program 4 RRI Yogyakarta dan sudah saya siapkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11. Ketoprak Mataram masih melanjutkan cerita Panji Wanengpati untuk kesempatan siang hari ini memasuki seri yang ke-8. Sutresno Budoyo, Sugeng Midhangetaken.

Kresno Budoyo katuri pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati Perangan Wonu. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwadi M.Hum duwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Ngaten njenjen Ndara Putri. Ndara Panji menika anggenipun tindak namung sekedhap. Kala wau paring dawuh dumateng kula
1: supados
0: injih supados njagi panjenengan. Sakmenika ngaten kemawon, wong Ndara Panji tindak kula menika sakmenika sampun Joko penjenengan, Je.
1: Neng tenan tombok, kowe gelem to ngancani aku sak suwene dari aku neng kasatrian jenggolo kene.
0: Je. Kula menika nuwun sewu, Je. Panjenengan menika dipun boyong wonten ing kasatrian kemawon. Kula lajeng raosipun sepi wonten kepatihan. Kula trimah wangsul wonten dusun kemawon kok Ndara Putri.
1: Iya, aku yo. Dicawasi kabar abdi jare kowe banjur mulai neng desa.
0: Injih, lajeng dipun timbali dening Kang Rama. Kula kapureh nderek panjenengan wonten kasatriyan mriki. Injih, sakmenika kula sampun wonten mriki. Panjenengan mboten perlu sedih menawi pun tilar Kanjeng Pangeran Panji, injih.
1: Lah iya lung kok tujune ana kowe. Rasane yen ana kowe ngene iki kaya-kaya aku isih lenggah ana ing dalam kepatihan yo, sedidik-sedidik apa wae tok ladosi. Nek ora kepeneran aku mesti muwon yo, Mbak yo.
0: Inje wong panjenengan menika sinaosa putranipun Ndara Patih nanging wiwit alit menika ingkang glawentah kula kok Ndara Putri.
1: Iya, aku kelingan kok mbok yen kowe mulai ning desa ana keperluan apa kae aku mesti muwon, aku mesti goleki kowe. Aku nyuwun diterkeneng papan tunungmu neng desa, aku kelingan kok nalika aku si alit kaya.
0: Inje Ndara Putri.
2: Sing kula wentah ki ora mung kowe, aku barang kowe mbiyen.
0: Dak isih. Apa jenengan ki kula wentah Ndara Putri Anggraeni neng kok malah terus entuk rayine.
2: Sekarang tak cim kecilik ya kan. Aku soal
1: apa? Padha ki wowoan wae lho.
2: Ngono kuwi. Nek anu nek ucah cilik-cilik doan kok iki tak ambil ngono.
0: Kok tak ambil?
2: Tak cim ngono.
0: Nuwun sewu, rumiyin menika nggih. Sok-sok menika nggih. Nuwun sewu cedak-cedak kalian kula menika ning sareng kula menika mboten purun nggih lajeng piyambakipun kok lajeng jeleh anggenipun nyedhaki.
1: Kok yo sing dipilih kuwi kok yo kadang kula.
2: Pas di judul niku pun garis sing pepesten kok niku.
1: Oh,
2: nyatani pun kengerayi karo kula ya jur.
0: Panjenengan pirsani nggih Ndara Putri menawi srimbet karyan Ndara Putri kanestren menika rak nggih anggenipun gandengan menika alah sing putri menik-menik kok dadi
1: sing kakung kok menok-menok.
2: Aku ditakoni wong.
0: Terus pundi?
2: Ageng wayah kok sampun ageng ngono. Aku lha kok.
0: Dipun mesthane Kang Wayah.
2: Aku yo ora semaur aku. Wong bojone kok muni ndarani putuku to.
1: Lah ya aja lara atimu to Kakang pancen kasunyatan sing disawang kuwi kahanane ora pas ngono lho. Dadi kala masa wong kuwi yang nyawang ora pas ya mesti banjur alok to. Lah kok ngono kuwi ya kudu wis piye yo? Jenenge wis kudu.
0: Tapi panjenengan pesane Ndara Putri. Ndara kanestren panjenengan kanthi mlebet piyambakipun anggenipun nyawang. Lingak, linguk.
2: Kaya anu ya.
1: Wedhe terus ora tau pisah ya, Kakang.
2: Sakniki anu sek napa? Bubuk napa?
1: Ayo dikane kuwi saya. Jangan tuwa nyur saiki sarean patunggonku kae. Sarean ana patunggon. Manusa apa kepiye kok bingung?
2: Pun mboten anu. Nek pun sare ten mriki nggih pun.
0: Lho, wong ya Ndara Putri kanestren menika rak ora nate tindak tebih. Dadine rak ya sayah menapa.
1: Lah ya wong ora nate tindak tebih kok ya.
2: Mau muni masuk angin ngono. Ning jane adate mung tak ngelih kan. Nek wis madang ku ya njur mari.
1: Pun sakniki. Lah kudune yen sayah kuwi njur tok bapa ngono dadi ora sayah.
0: Nek ning ngono sewu.
2: Dek to dibapa. Ya apa-apa to digendong kawar-kawar.
0: Nah, wong bapa garwane kok
2: anu niki nek pun sare ten mriki nggih pun mboten napa-napa. Kula sakniki ajeng wangsul ten kepatihan.
1: Lho kok
2: lho kula ra sowan mriki menika namung ngeteraken Mbak Sumbita.
1: Didhawuhi Kanjeng Rama ngeterke Mbok Sumbita kanggo kanca aku to.
2: Nggih.
1: Ning ngono rak ya kowe yen arep Kondrona kepatian.

0: Ya kadangku diasta digowo digugah dhisik anggone sare.
1: Apa ditunggu?
0: Kok mesti rewel yang ditinggal.
1: Mangke menawi nangis kula ngeterke malih.
2: Masa semono gedene nangis malah men
1: seru. Lah mau piyambakipun menika hubungan kok
0: penjara. Kok rampung-rampung anggone terteran yen kowe ora. Wah. Saiki diwungu.
2: Nek mangke kula jujule malih nek pun le turu tutuk.
0: Lah wong atuh lho kowe iki ra ana rene apa rasane Kakang?
1: Sampeyan padene meng karo arep niliki aku ta?
2: Mlaku nang dudu atuh banget kula menika kulina.
0: Ya wis saiki ngene wae. Ayo padha diwungu bebarengan. Ayo mengko diganti kondur. Ayo.
2: Nggih, monggo.

0: malah tok gowo dhewe tok.
1: Lho, iya dibuka.
0: Ya.
1: Lah ora tenan to.
0: Waduh, waduh.
1: Ning nyenil ngutil.
0: Wong ngukan ana sing gedhe barang cilik.
1: Ditung-ditung. Siji
0: ora sah ditung. Nek ditung nek ngerti kancane ndak ngisini-sini.
1: Lho, kancane ra dibagi to. Iki lho 8, 8, 10. Wis papa aku sing
0: wis sing 20. Tak tutuk kowe.
1: Nah, gitu. Kepis, kepis, kepis, mau?
0: Sik, kesik, kesik. Ya. Ini. Ora kaya dino iki malah. Eh? Iya, aduh.
1: Nyokot.
0: Kecocok rene kok nyokot iwak kok. Nah, iki. Sing iki kok sing cilik-cilik tak dhewekne, tak dadekne greh.
1: Rek-rekmu mau? Wah, mesti klebus iki mau arep nggo garang iki, Pak.
0: Ora iso, Bro.
1: Plastik.
0: Ya ora klebus kok njur.
2: Ya sami pikantuk kathah, Pak.
0: Loh.
3: Pak.
0: Wah. Iki sekon ngendi anggone? Kok orang ngerti-ngerti terus?
2: Ambo pilih sampean sami ketungkul oleh sami budidaya ngupadi ulam niki wau.
0: Wah, injin-injin Doro. Kok
3: iya nek iki
0: ngertes.
3: Iki wakmu iki tok opene luwih.
0: Oh, injin-injin
2: lempak kalian, Pak.
3: Iki lempak sendiri. Dilungkuke. Ya anjir diwadahi.
1: Kuwi wong tuwa. Ya ngerti dhewe ae ditinggal lunga ora ganggu kok malah.
2: Lho sampean ampun lunga.
0: Oh iya.
2: Kula kepengin betah rembugan kali sampean sedilo mawon.
1: Mboten ganggu.
2: Mboten.
0: Kok pikiranmu kok teng celekutik to?
1: Lho menapa ninggal-ninggal penggalih arep dhewe perlu apa? Pak di wong tuwa.
0: Wong iki tindak rene marani awake dhewe ngono kok. Upama duwe kaperluan.
2: Nggih kula ganggu sedilo. Ming butuh ngerti kalih sampean.
0: Injih.
2: Mulai mempeng-mempeng padha misaya mino.
0: Wah, nah. Menika kantenan damelan kula nggih. Namung kados mekaten lho.
2: Pun pinten taun ngeten iki?
0: Nggih, sak. Niki wiwit alit ngantos
2: wiwit alit. Napa bapak-bapak sampean riyen ya anu tukang misaya mino?
0: Nggih,
2: lho. Ora ngono. Dadi nedak sungging karo Kang Bapak.
0: Nggih, lajeng napa malih to Ndara wong nggih minyaten iki.
2: Sinten sampean asmane?
0: Kula Pak Misaya.
2: Pak Misaya.
0: Nggih.
2: Wah, lek gawe jeneng bapakne kok ya apik Misaya. Dupeh gaweane golek iwak terus Misaya. Misaya Mino.
1: Lah iki kula awon malih.
2: Sinten sampean?
1: Angker.
2: Sinten?
1: Angker.
2: Kok medeni jenenge?
1: Kliwon ki apa
0: jenenge? Ya jeneng ki kliwon ngono kok
1: kliwon
3: kurang kliwon diganti angker to.
2: Oh, namine kliwon.
0: Niki keponakan kula Ndara. Lah, menika kok sajakipun para Ndara lajeng saking pundi kok tedhak wonten pinggir samudra kados mekaten Ndara.
2: Ih, anu diwanuhke mawon Pak Misaya. Kula panji kudu waning pati.
0: Oh. Waduh, saking jenggala.
2: Nggih, mboten napa-napa, pun ngadeg mawon. Ampun kok terus ngelisot-ngelisot ngoten. Ampun. Ampun ngadeg mawon mboten napa-napa, sawus. Ten riki kok terus ngelisot-ngelisot ten riki. Ngadeg.
0: Pak, mboten wani.
2: Mboten napa-napa ngadeg mawon.
1: Malah sekecok ngaten
0: iki. Sampun Ndara ngaten. Wah, nyuwun pangapunten Ndara.
2: Niki kula rak nderekke Kanjeng Uwa. Roro Gilisunti.
0: Oh, lajeng
2: minggir-minggir penggalih.
0: Oh.
2: Rene Kanjeng Uwa Roro Gilisunti niki lenggarak ten Kapucangan.
0: Nggih.
2: Lah kula nembe sowan wonten Kapucangan. Lajeng dining Kanjeng Uwa Roro Gilisunti dipun tedhaken papan sak kiwa tengening kapadhipukan Kapucangan. Mlebet wonten ing gisi ing samudra ngriki niki.
3: Iya, Pak.
0: Ngaten Ndara wong ninggal-ninggal penggalih menika rak anu papanipun menika reget, lajeng gandanipun amis. Mesakaken kok
2: mboten menapa-menapa, Pak. Mboten napa-napa, mpun to. Kula ya kepengin ngrasake kaya panandang panjenengan, liawan bengi misaya mina.
0: Mertaosaken
1: kula menika
0: ora usah ditari, mengko dicaosi terus.
2: Mpun-mpun mboten mangke malah sampeyan kapitunan mangke mpun. Sampeyan mestine rak misaya mina niku rak dinggo nguripi kula arga sampeyan.
0: Nggih ta? Injine nggih sampun cekap kok, Ndoro.
1: Pilihane sing cilik-cilik wae ya lek ya.
2: Ora wis. Terus nek sampeyan golek iwak ngoten niku apa ya iso nggo cukup dinggo urip bedinane?
0: Ya kantun kabejan Ndoro. Menawi sedintenipun angsal kathah inggih kadang kala kenging kangge kalih dinten tigang dinten ning yen boten angsal inggih namung sekedhik sedinten kemawon inggih sampun telas.
2: Nggih mboten maido kula awet sing jeneng wong gogoh-gogoh kuwi panjenengan kala mangsa nek nasibe apik ya oleh akeh. Kala mangsa nek ombake gedhe ora wani.
0: Nggih,
2: jolo rawani ning samudra, nggih. Nggih.
0: Ning kula pun tentrem kok Ndoro ngaten menika.
2: Oh, pun remen.
0: Mboten mikir pripun-pripun nggih paten gesang dintenipun menika sampun nerima.
2: Anu
0: injin Ndoro,
2: Pak Misoyo kalian sampean liwon. Kulo kok kepengen kali sampean supaya sampean niku iso ngundakke pangripan sampean kanthi kabisan sampean. Sampean tak sukani peragat dinggo tuku piranti, ben pirantine apik iso kena nggo golek iwak kanthi becik, asile iwak akeh iso nggo nyukupi keluarga sampean. Mulane niki
0: waduh.
3: Wah, ditampa wae. Ora apa-apa tanpa nono.
2: Niki mang tampane
0: buntelan niku.
3: Sak cukupe ya.
0: Wah, piye iki lho?
2: Ya.
0: Niku sak estu ndoro
2: geng. Nggih.
0: Ayo genah ngono kok, Le. Aja ditampa, Le.
2: Lho.
3: Piye to? Ke orang ditampa niki
2: mergo seko sih tesno kula ten sampean supaya sampean iso mundak penguripane.
0: Ora lha iki mau piye kok dadi ora oleh ditampa
2: pun to
1: Ndoro sapa
2: Ndoro Panji
1: ngesake iwak terus dijoli duit itu.
2: Ampun kula ora ngersake iwak sampean, kula mung kepengin biantu sampean supaya urip sampean niku iso munjo.
0: Waduh,
2: mergo piranti sampean apik, piranti sampean murwat kanggo misaya mina.
0: Waduh.
1: Kabejan kang tanpa upami. Upami niku ora niku kula tampi. Niku saestu kangge gesang kula sak brayat tigang dinten.
0: Wah, aja kok mung telung dina. Iki telung sasi wae ran.
2: Nek perlu panjen sampean mangke liya dina tak aturi padha nglumpuke kanca-kanca sampean.
0: Oh, ngaten to.
2: Kula kepengin teka ten gene warga sampean, kepengin suka bebantu supaya padha kepenak uripe.
0: Oh, inggih.
2: Nggih.
0: Matur nuwun sanget, Ndoro.
2: Inggih.
0: Iki wah, piye ya kinjut. Njut kepiye iki awake dhewe le?
2: Nggih, sakniki arep wangsul riyen napa pripun, rening wis
0: oleh
2: iwak.
0: Dikukuti wae le nek ngono. Terus awake dhewe kondo karo kanca kancane awake dhewe. Nek Ndoro Panji ya tegak
2: meneh. Nggih, niku nggo hidayat ngapik pirantine nggih.
0: Matur nuwun Ndoro Panji.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, terus mendorong budaya kerja yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudi Arto, menilai penguatan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh unit kerja dapat menjalankan tugas secara konsisten dan terukur. Menurutnya, administrasi dan manajemen internal yang baik akan menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Beralih ke informasi lain, pengelolaan pengaduan yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui rapat penguatan pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional LAPOR yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, diharapkan ketepatan dalam menerima, memverifikasi, mendisposisikan, dan memberikan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, senang bisa berjumpa kembali di hari Rabu 23 September 2026. Saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto menyapa ruang dengar di hari ini. Siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan canteng jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan buto ngaku pandito. Sugeng midhangetaken.

0: Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Usaha mikro, kecil, dan menengah mampu menggerakkan roda perekonomian. Dan sesaat lagi monggo sesarengan Ibu Titik Renggani dalam teras UMKM Seprei Temoto. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Rombat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Siaran Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang tentunya kepingin sekali pelaku-pelaku UMKM ini bisa lebih terkenal, bisa lebih bermanfaat, dan bisa tukar kawruh dengan sesama pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan bisa memotivasi dan menginspirasi Sutresno Budoyo yang kepingin terjun langsung ke dunia UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saatnya kita dengarkan Wawan Rembak utawi wawancara saya Titik Renggani bersama pelaku-pelaku UMKM.
3: Terima kasih, saya Maria Ulfa, berasal dari Manggung, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Oke, Ibu, produknya ini apa namanya?
3: Saya punya brand bernama Temoto.
4: Temoto?
3: Iya.
4: Jawa banget ini ya?
3: Iya, karena Temoto memang maksudnya biar tertata.
4: Oh gitu,
3: iya,
4: ya.
3: Jadi basic saya adalah membuat spray, bed cover, kemudian sarung bantal kursi, home decor seperti itu.
4: Oke, begitu. Iya. Terus sekarang merambah apa saja ini produk yang dihasilkan ini?
3: Iya, nah ini mengikuti perkembangan ya, kalau di Jogja itu kan tiap Kamis Pon harus pakai kebaya. Nah ini kebetulan saya kolaborasi sama temen untuk membuat kebaya untuk dipasarkan. Ya alhamdulillah antusiasnya sih lumayan.
4: Ini berbahan dari apa saja ini Bu? Kalau untuk yang kebaya bahannya apa? Kalau untuk yang kayak dompet-dompet gini ya?
3: Iya, jadi
4: ini berbahan apa?
3: Jadi kalau yang untuk kebaya ini katun mikro namanya.
4: Katun mikro
3: iya,
4: ya.
3: Jadi ya yang ramah di kantong lah ya, karena mungkin untuk seragam jadi yang enggak perlu yang enggak perlu mahal dan gitu, itu. Ya. Terus kemudian kalau untuk spray itu macam-macam Bu. Jadi ada yang bahan kalau yang banyak peminatnya itu katun lokal namanya
4: katun
3: itu.
4: Lokal.
3: Iya, itu. Itu adalah perpaduan antara katun dan polyester. Jadi udah lumayan bagus sih. Tapi kalau di atasnya lagi juga ada katun Jepang. Kemudian ada yang sutra juga. Bisa, saya bisa menyediakan. Tapi kalau untuk yang mungkin yang tensel atau apa itu mungkin PO ya.
4: Oh gitu.
3: Iya, kalau yang untuk stok itu mungkin yang bahan katun lokal, kemudian yang bahan mikro itu stok selalu ada, karena saya tiap minggu buka di Sanmor UGM. Jadi
4: sebentar. Gak apa-apa, kan bisa diedit kalau kalau rekaman. Oke, untuk membuat bed cover tadi ya disampaikan, terus ini ya apa kebaya. Itu butuh waktu berapa lama ini Bu? Ibu jahit sendiri atau ada pegawai atau
3: saya
4: bagaimana?
3: Bisa jahit sendiri tapi juga ada pegawai. Karena kalau saya sendiri semua kayaknya waktunya udah
4: ya, waktunya apalagi kalau banyak pesanan gitu.
3: Iya betul. Kalau untuk spray itu kapasitasnya kalau saya sendiri sih sehari tiga bisa jadi. Terus bed cover sehari gitu ya bisa jadi,
4: bisa jadi
3: cuma ya. Untuk men-spare itu biasanya kalau yang pesenan kayak gitu saya minta waktu 3 hari gitu.
4: Oh,
3: jadi
4: gitu.
3: Maksimal 3 hari bisa lebih cepat tergantung jumlah jumlah
4: gitu.
3: Pesanannya sih seperti itu.
4: Terus kalau dari sisi bahan apakah juga sesuai dengan pesanan atau bagaimana Ibu?
3: Kalau
4: atau sudah ada begitu?
3: Stok di rumah ada.
4: Oh,
3: jadi
4: gitu.
3: Saya ada stok, tapi kalau untuk yang pesanan yang custom itu ya nanti saya carikan.
4: Okay.
3: Misalnya kayak untuk yang sutra atau mungkin untuk yang hotel kayak
4: oh,
3: gitu juga bisa.
4: Oke. Okay. Terus kalau yang ini buat tempat apa ini, Bu?
3: Ini pot serbaguna ya, bisa untuk gitu. Dompet, untuk tempat handphone, untuk tempat kosmetik.
4: Iya,
3: ini sebenarnya untuk itu sih apa, go green ya. Jadi memanfaatkan limbah kain yang dari sisa-sisa itu saya bikin.
4: Bisa tas juga berarti tas.
3: Bisa. Ini kan juga dari sisa-sisa saya susun seperti ini. Mungkin nanti ya modelnya macam-macam sih, ada yang ya kadang tergantung imajinasi.
4: Oh, tergantung imajinasi gitu ya. Terus, bagaimana caranya untuk meningkatkan imajinasinya biar ini ya, biar selalu tokcer terus, bisa menciptakan imajinasi begitu, gimana caranya?
3: Ya, kita mungkin di medsos, kemudian kita lihat-lihat di yang fashion lagi in apa, mungkin kayak ngelihat apa, kayak ada ya yang kayak kreatif, model kreatif kayak gitu di situ. Jadi mungkin idenya dari situ, kemudian saya kembangkan. Oh, kalau di situ seperti itu nih, kayaknya ini lebih bagus mungkin. Seperti
4: berarti
3: itu.
4: Sebagai pelaku UMKM, apalagi yang di craft begini ya, membuat kerajinan-kerajinan seperti ini, apa yang perlu dipertahankan sebagai seorang pelaku UMKM?
3: Ya ciri khas itu, kemudian kalau kayak saya ini kan ya harus selalu inovasi produk ya. Mungkin awalnya spray, dan spray itu kan umum ya, dan banyak juga yang jual kayak gitu ya. Mungkin kalau saya mungkin ada yang memiliki ciri khas, misalnya dari jahitannya, kemudian dari tingginya, kemudian dari modelnya, itu selalu saya update sih. Kadang oh mau bikin seperti ini, misalnya polos kombinasi dengan batik kayak gitu.
4: Oke, baik, terima kasih sharingnya ya Ibu.
3: Iya.
2: Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM agar usahanya itu lebih tertata dan lebih berkualitas. Tetap nyawici Galang Perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja di siaran Teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
5: Sutresno Budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemauan panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

Bunga Edelweiss. Edelweiss tumbuh di tempat lereng-lereng gunung dan sulit dijangkau manusia. Bunga Edelweiss tidak mudah layu. Kalau diberikan pada wanita, cintanya akan selalu abadi. Itu menunjukkan bahwa cinta sejati butuh pengorbanan dan perjuangan luar biasa.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Ngombe kopi, ngudut terus. Enak temen ya?
1: Ya enak lah. Pancen urip ya kudu dikepenak na, Jon.
0: Enak sih enak. Tapi nek rasa sehat ya pada baik.
2: Ya ora apa-apa, ora penak, Mas. Mas, sing penting kan dodolanku payu.
0: Walah, pancen serba salah ki nek ngelawan perkok aktif karo sing golek duit. Kudu meriang diisit kayaknya pada nembe insaf ya.
1: Iya, sementing aku ora mati diisit sedurunge insaf ya, Jon.
3: Amin.
2: Ayo mandek ngudut. Soale udut kue salah siji pendapatan paling gede nang Indonesia. Apa maning pendapatan medis?

0: botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya?
1: Ah, sembarang aja deh.
2: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
3: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kami putarkan lagu-lagu rohani Islam dan selamat mendengarkan program 4 yang baru saja mendengarkan radio di siang ini. Sutrisno Budoyo wonten ing wedal menika. Sumangga sesarengan kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito bersama keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagiya wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyun-uyun Siang sesarengan kalian Nyi Candra Lukito. Wekdal nika sampun sumadiya caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken gending kapisan. Gending Bondan Kinanti minggah Kinanti Padang Bulan. Kalajengaken Ketawang Pusponjolo pelok padat 6. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Butoyo tumuli kalajengaken malih siaran atur pasugatan gending-gending Jawi. Siang niko badhe kaaturaken gending Ladrang Prabu Dewa kalajengaken playon sirep kaisi rambangan pangkur cengkok mondro wanaran laras lendro padet songo. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budoyo, di hari Rabu siang ini dan sesaat lagi sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Karo dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDM HUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya, cuaca gimana ya Manokwari Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup cerah. Gimana nih, cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi gak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Gak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ye. Yeah, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHU, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya. Ibu. Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu, selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital. Kita
3: untuk jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, yeah, yang sama, yeah, yang semua yang namanya
3: daerah sendiri, rakyat, yeah, ya. Yeah.
4: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
3: tidak ada.
4: Sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya, mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
4: nonton. Jadi biasa, mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
3: YouTube apa ya?
4: Ya, nonton lagu apa?
3: Lagu apa
4: ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu.
3: Ya. Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa, video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal, itu yang harus kita angkat. Iya, karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Tradisi belum ada itu.
3: Ya. Budaya kita
4: belum ada itu
3: seperti anak
4: itu.
3: Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mengtransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu 1 episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya. Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Itu yang tadi saya bilang, itu pengetahuan lokal itu harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebar luaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semua ada di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang
3: tadi.
4: Digitalisasi.
3: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital, atau bagaimana Piran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam.
4: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
3: konten apa?
4: Ya, atau video animasi. Sebenarnya. Itu betul seperti itu.
3: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut, atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidupkan kembali ya.
4: Ya. Ini kan seperti orang mati suri toh. Di suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati. Baru kita hidupkan kembali. Iya kan? Seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka.
3: Amerika.
4: Paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital, itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
3: media, konten media atau digital begitu.
4: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
3: Ya baik. Mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971.
2: Iya.
3: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu.

0: Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
1: Belum.
0: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
2: Halo. Salam budaya Nusantara, Ponopa Braam-braam cantik.
0: Iya, Cigu.
2: Dengan Cigu Ria, Ponopa.
0: Iya, silakan Cigu Ria.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
1: Ya, selamat sore. Tak
2: dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
1: Kakak Lexi.
2: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu. Apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat?
3: Iya.
2: Panggil Ibu Insum aja ya, Ibu Balap. Ibu Insum, salam kenal ya, Bu ya.
3: Oke, siap ya, Bu.
2: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Drag ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar atau postcard. Benar ya bu ya, buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya ibu ya, ibu narasumber. Nah bu, seperti apa bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini bu? Seperti ya banyak bu ini produksi konten audio visualnya bu, apalagi kan bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu sampai ini kreatif lah bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
0: Iya,
2: Kakak Lexi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
3: Iya.
0: Sudah ya. Apa Manokwari iya, sudah?
3: Iya. Lupa nanti lagi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
0: Iya. Okay. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
1: Halo Manokwari belum?
0: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
3: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
0: Cigu Ria.
3: Ibu Cigu Ria, namanya bagus kan. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
1: Di era digital.
3: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan? Karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang berkata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu dengan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat, Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat ya untuk sesuap nasi, bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
0: halo malah suaranya terputus-putus.
1: Ya,
0: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
3: Boleh ya ini?
0: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
3: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
1: Iya, ada yang baru bergabung.
0: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ya.
0: Silakan diangkat Bang Lexi.
1: Sabar.
0: Baik, Abang Po yang ingin bergabung belum ada Bang Lexi. Apakah sudah ada atau belum ada?
1: Ya, ada.
0: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa dengar.
0: Iya, silahkan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
1: Halo?
0: Sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
1: Belum bisa.
0: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah Telur Misi atau Empat Raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
3: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah Empat Raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia bukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. satu demi satu
0: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
3: Baik, versi yang saya sampaikan ini adalah versi ada butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
3: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi Jaya Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang terbesar yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
3: Oke. Okay.
0: Ya. Iya, udah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa. Yeah.
3: Ya, jadi keempat terputus itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian Take itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
0: ya. Ya, agak terputus-putus ya Bu ya. Halo? Iya, Baik.
3: Halo, kedengar.
0: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
3: Oke. Contohnya bantu. Akan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
0: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
3: Ya, cerita Papua itu sudah banyak digitalisasi itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
0: Salah satu contohnya apa Bu?
3: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswari.
0: Apa?
3: Kaswari itu Budi Kaswari.
0: Oke.
3: Okay. Salah satu Budi Papua.
0: Iya.
3: Itu Budi Kaswari ini versi dari Maluku Selatan.
0: Oke, okay, baik. Ini
3: versi Pak juga.
0: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
3: Sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. saya mengumpulkan saja.
0: Oke, baik. Nah, ya.
3: Karena cerita itu milik masyarakat, terpenuhi cerita, bukan milik individu.
0: Oke, siap, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
3: Iya, ide.
0: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
1: Ya, rekan-rekan Nova, ini ada
0: telepon ya.
1: Telepon dari. Iya,
0: silakan Bang Lexi, sambungkan.
1: Halo, selamat sore.
2: Ya,
1: selamat sore.
2: Ya. Dan Bu Dokter.
3: Iya, selamat sore Kakak.
2: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
0: Yeah.
2: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua? Biar okay. anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan okay. pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima okay. kasih. Selamat
0: dari kasih. Siapa Bang Lexi?
1: Ya.
2: Dari Mi.
0: Dari. Halo?
1: Ya.
0: Sudah terputus kah?
1: Dari Ibu.
0: Ya. Dari siapa ya. Bang Lexi?
1: Dari Ibu Meis.
0: Ibu Medi.
1: Manokwari.
0: Manokwari. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
3: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat.
0: Mm-hmm.
3: Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur.
0: Mm-hmm.
3: Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
1: Iya, operasi sekolah. Operasi sekolah.
3: Dan ya.
1: Iya.
3: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
0: Danau Toba. Ya.
3: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
0: Oke.
3: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak mengurus cerita rakyat Papua yang sana. Sehingga okay. mereka tidak punya kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
0: Oke. Okay.
3: Begitu.
0: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
1: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
0: Oke, baik kalau
1: masih
0: gitu.
1: 57 menit.
0: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Parite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 36 finalis Duta Generasi Berencana atau Gendre mengikuti Grand Final Apresiasi Duta Gendre di Taman Ismail Marzuki, Jakarta kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap para finalis menjadi teladan dan agen perubahan yang mengajak remaja menjalani masa muda secara positif serta merencanakan masa depan. Para finalis merupakan perwakilan dari 6 kota dan kabupaten di DKI Jakarta yang sebelumnya mengikuti proses seleksi di tingkat wilayah. Rano Karno menekankan Duta Gendre harus menjadi sumber informasi positif bagi teman sebaya sekaligus mendorong generasi muda meningkatkan pendidikan, kompetensi, kesehatan, dan kesiapan menghadapi masa depan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengusulkan ketoprak sebagai warisan budaya tak benda untuk memperluas promosi kuliner khas daerah. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data dan kajian bersama Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai dasar pengusulan. Kajian ini mencakup sejarah dan karakter ketoprak Cirebon, termasuk penggunaan lontong sebagai salah satu ciri khas yang membedakan dari ketoprak di daerah lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Matur nuwun sampun midhangetaken siaran di program 4 RRI dan siang ini saya Betty dan Mas Sugiman pamit dan sumangga sugeng midhangetaken irama budaya Nusantara.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresna Budaya. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutresna Budaya, di dunia yang semakin modern ini, kita seringkali fokus pada pelajaran-pelajaran yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita pernah berpikir mengapa kita perlu mempelajari seni budaya? Seni bukan hanya tentang melukis atau menyanyi. Seni adalah ekspresi budaya. Dan ini mencangkup berbagai bentuk seperti seni rupa, tari, musik, teater, dan bahkan kuliner. Mempelajari budaya membuat kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara, sambil kita kulik budaya yang ada di dalamnya. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita mulai dari Jambi. Apakah Sutresna Budaya pernah mendengar istilah sumbun? Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan tradisi ini dijadikan festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Mari kita dengarkan lagu

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya,
1: provinsi
0: seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
2: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok. Kuwi yo mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana?
2: Jen iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, namun menjadi satu bangsa. Masih bersama saya, Cika Marsya, dalam Irama Budaya Nusantara. Yuk, kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Pulau Labengki. Pulau Labengki mempunyai julukan miniatur Raja Ampat. Julukan ini disematkan kepada Pulau Labengki karena destinasi wisata ini hampir sama dengan Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari karang-karang besar yang menjulang di atas samudra. Pulau Labengki secara administratif tergabung dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai di Pulau Labengki, kita disuguhkan pemandangan indah khas pantai. Mungkin bisa jadi ide traveling Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Sulawesi Tenggara berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: urayan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, dapak karya balik.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pokoknya, negor uwe cici.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budaya mungkin tahu banyak soal Bali. Tapi tahukah Anda tentang beberapa pulau kecil di sekitarnya? Pulau Menjangan adalah pulau tak berpenghuni dan merupakan salah satu tempat dengan pemandangan bawah laut yang paling indah di seantero Bali. Lokasinya yang agak terpencil membuat pulau ini seolah tersembunyi dari kebanyakan wisatawan. Sehingga kondisi koral di bawah lautnya cukup terjaga dengan baik dan jadi tempat tinggal bagi lebih dari 226 jenis ikan. Bukan itu saja, di bawah laut Pulau Menjangan ada sebuah bangkai kapal laut dari kayu berusia 150 tahun yang sampai hari ini masih misterius asal-muasalnya. Mari kita dengarkan dua buah lagu indah berbahasa Bali berikut ini.

mengenal makanan khas Indonesia. Ayam betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Mari kita mengenal Pulau Rote. Rote merupakan wilayah kepulauan paling selatan di Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang terdiri dari puluhan pulau dengan 6 pulau berpenghuni ini terkenal sebagai salah satu surganya pantai dan laut di Indonesia. Suku Rote juga memiliki budaya yang sangat beragam dan unik yang selalu hidup di tengah masyarakatnya. Budaya-budaya tersebut mencakup pakaian khas Rote, alat musik sasando, dan juga tarian-tarian yang sangat menarik. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Belajar tentang budaya dari beberapa daerah memiliki manfaat bagi kehidupan. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Memahami segala hal yang ada dalam kehidupan ini akan membuat kita semakin berdaya dan berkembang. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari NTT yang dinyanyikan oleh Judika berjudul Janji Putih sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di wilayahnya. Hal itu diwujudkan dengan mewajibkan para aparatur sipil negara ASN untuk berbelanja di pasar minimal sekali dalam sebulan. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Bantul, Zona Paramita menjelaskan, kebijakan itu sudah tertuang dalam surat edaran Bupati Bantul dan mulai diberlakukan sejak Agustus 2026. Aturan itu pun berlaku bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul, Kapanewon hingga Kelurahan. Beralih ke informasi lain, Komisi Tinju Indonesia atau KTI menggelar sertifikasi wasit atau hakim nasional bagi wasit dan juri di berbagai daerah di Indonesia. Mengusung tema meningkatkan kompetensi integritas dan profesionalisme wasit hakim, kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta, tepatnya di Gravity Camp Jalan Kaliurang. Program sertifikasi ini menjadi salah satu langkah strategis pengurus pusat dalam memanaskan mesin organisasi sebelum pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas pada tahun depan. Penasihat pengurus pusat KTI Dewanto P. Sirekar menyampaikan, peningkatan kualitas perangkat pertandingan memegang peranan krusial bagi kemajuan tinju profesional di tanah air. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat sore, apa kabar? Seterusnya Butoyo dan juga pendengar warga Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan kembali lagi hadir dalam Wali Kota Menyapa. Ini adalah ruang dialog antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan masyarakatnya. Dan program ini juga hadir bisa Anda dengarkan di Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan juga KR Radio. Kami sapa untuk para pendengar di radio yang tadi sudah saya sebutkan. Selamat sore, selamat bergabung begitu. Saya Jordan Talaksoru akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pastinya warga Jogja sore hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah infrastruktur kota. Nah, jalan yang kita lewati setiap pagi, trotoar yang digunakan pejalan kaki, drainase ketika hujan turun, talut sungai, sekolah, air bersih, sampai sanitasi, dan sampai bagaimana sebuah kawasan dirancang agar tetap nyaman ketika jumlah penduduk dan aktivitas kota terus berkembang. Kita akan bahas itu karena bagi warga, pembangunan sebenarnya sangat sederhana. Bukan sekedar beberapa proyek yang dibangun, tetapi apakah setelah dibangun, hidup warga itu benar-benar menjadi lebih baik atau tidak sih? Begitu. Dan ini menjadi penting karena pada tahun ini, pemerintah Kota Jogja menetapkan sejumlah paket strategis pembentukan fisik, pembangunan fisik, mulai dari sekolah, drainase, trotoar, talut sungai, hingga jaringan air. Nah, di sisi lain, pemerintah juga ini melakukan pengendalian pembangunan secara berkala. Hingga Juli kemarin, 2026, realisasi fisik pembangunan dilaporkan mencapai 59,75%. Tapi tentunya warga ingin tahu juga lebih lanjut atau lebih jauh, apa sebenarnya prioritas pembangunan di Kota Jogja atau Kota Jogja? Mengapa proyek tertentu itu harus didahulukan? Dan bagaimana pemerintah memastikan pembangunan ini tidak hanya bagus ketika diresmikan saja gitu ya, tetapi juga bermanfaat dan bertahan dalam jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah seberapa jauh sebenarnya suara warga ini benar-benar menentukan pembangunan kota. Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama dengan saya, narasumber yang pertama akan saya perkenalkan untuk seterusnya Budi dan juga pendengar. Ini dia, ada Ibu Umi Aksanti MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat sore Bu Umi, apa kabar?
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Jordan. Inje. Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Sehat ya Bu ya, semoga gak bosan ketemu saya terus ini Bu. Baik, terima kasih Ibu Umi. Selanjutnya, saya akan perkenalkan untuk seterusnya Budi dan juga pendengar, Bapak Agus Trihariono, STMT. Beliau adalah Kepala Bapeda Kota Yogyakarta. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Agus. Bisa dengar suara saya?
4: Ya, selamat sore Mas Jordan. Inje. Alhamdulillah, kita juga baik dan sehat. Dan kami mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Matur nuwun, terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Dan tidak lupa juga seterusnya Butoyo, kami juga nanti menantikan Pak Wali Kota, semoga bisa hadir Pak Hasto begitu ya di ruang Zoom pada sore hari ini. Oh sudah hadir ya Pak ya?
5: Siap.
2: Kaget
5: siap,
2: saya. Ini sudah. Soalnya biasanya Zoomnya ada gambarnya panjenengan, ini pakai beda lagi ini. Gimana kabarnya Pak Wali Kota? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jordan, sehat? Inje,
2: sehat alhamdulillah Pak. Mohon maaf ya Pak, ya. Saya gak tahu karena Zoomnya biasanya fotonya panjenengan, ini kok beda, makanya saya gak tahu udah masuk apa belum gitu. Kayaknya saya di prank ini ya.
5: Terima kasih, lanjut ya,
2: baik. Jangan pusing-pusing ya Pak ya, belakangan ini lagi banyak urusan kayaknya Pak Wali ini.
5: Biasa, pusing tuh kalau nggak ada urusan.
2: Oh gitu ya Pak ya, kalau nggak ada urusan malah makin pusing. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja berbincang terkait dengan temanya tadi, saya ulangi lagi, Sutrisno Budoyo dan juga pendengar begitu ya. Pembangunan infrastruktur kota Yogyakarta, nah ini benarkah sudah menjawab kebutuhan warganya? Kira-kira seperti itulah gitu ya. Dan langsung saja kalau begitu saya ke Pak Wali Kota karena udah hadir di kesempatan kali ini. Kebetulan di awal sudah hadir ya Pak Hasto. Pak Wali, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar dulu nih Pak Wali. Warga itu kan umumnya melihat pembangunan di kota itu kan dari hasilnya Pak. Ya. Tetapi pemerintah pun kalau melihat, saya melihat lebih jauh, itu ada prosesnya panjang. Ada perencanaan, ada anggaran, prioritas, keterbatasan lahan mungkin ya, sampai koordinasi dengan pemerintah lainnya. Nah, studi kasusnya gini Pak Wali Kota. Ada warga yang mungkin melihat jalan di depan rumahnya rusak dan merasa, kenapa jalan saya kok belum diperbaiki ya? Sementara itu tuh proyek lain di sana justru dikerjain gitu. Nah, dari sisi pemerintah tentu saya meyakini ada alasan juga prioritas dan keterbatasan anggaran. Pertanyaannya gini Pak Wali, bagaimana sebenarnya pemerintah kota itu menentukan bahwa sebuah proyek itu lebih mendesak dibandingkan kebutuhan infrastruktur lainnya Pak? Mau gak Pak Wali?
5: Ya, terima kasih Mas Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Mendengar RRI di mana saja. Kita itu ada prosedur, ada proses yang ditempuh ketika menentukan prioritas. Salah satunya adalah musrengbang, ya, jadi musyawarah untuk perencanaan pembangunan ini kan dikerjakan mulai dari kelurahan-kelurahan, sehingga aspirasi masyarakat yang lewat kelurahan-kelurahan itu semua terakumulasi dari kelurahan, kecamatan, kemudian akhirnya sampai ke Bapeda, yang dalam hal ini Pak Agus yang tadi sudah join. Nah, dari situlah kita itu ini berarti menjadi prioritas itu dari aspirasi itu. Contoh yang kita rasakan sekarang ini itu sebetulnya pembangunan ruang terbuka hijau, itu termasuk menjadi bagian prioritas itu.
2: Okay.
5: Karena aspirasi masyarakat itu keinginan untuk mendapatkan ruang terbuka hijau itu tinggi. Itu contoh. Kemudian contoh kedua, kalau Jogja Selatan itu tahun, satu setengah tahun yang lalu, aspirasi utama itu pendidikan, SMP terutama. Sehingga minta dibangunkan sekolah SMP, sehingga itu menjadi prioritas. Sehingga akhirnya langsung akhir tahun 2025 sudah kita putuskan. Kemudian di awal 2026 itu sudah kita tentukan bahwa SD yang ada di Umbularjo itu yang muridnya sedikit kita regrouping, langsung gedungnya kita jadikan gedung SMP. Dan langsung kita infrastruktur yang mendukung ini kemudian langsung bisa menerima siswa di 2026 bulan Juni kemarin langsung. Nah, ini contoh aja bahwa ini menjadi bagian prioritas karena aspirasi warga.
2: Oke, berarti ini saya ulangin lagi Pak ya, untuk sebagai penegasan tadi ada musrembang di awal, dan berarti ukuran prioritasnya itu lebih banyak berdasarkan, sekali lagi Pak ya, boleh ditegasin, kondisi teknis, jumlah warga yang terdampak, nilai ekonomi kawasan, atau aspirasi rakyat Pak?
5: Iya, memang mau tidak mau aspirasi masyarakat tuh biasanya mencerminkan multiplier effect yang ada di wilayah itu. Biasanya itu sudah tidak jauh dari multiplier effect yang ada, termasuk misalnya ada jalan yang parah misalnya begitu, itu sudah pasti ada penerangan yang rusak, itu sudah pasti itu akan diusulkan. Sehingga hal-hal seperti itu akan masuk ketika lewat musrengbang, akan multipliernya juga oke. Kemudian menyangkut banyak orang ya sudah masuk gitu. Biasanya begitu kalau kita mendengarkan masukan dari masyarakat.
2: Oke, berarti aspirasi masyarakat lah begitu Pak ya, yang menjadi salah satu pertimbangan utama.
5: Iya, karena landscape di dalam aspirasi masyarakat itu sudah akan ada ikutannya itu.
2: Oke, Pak Wali, kalau misalnya warga pengen mengetahui Pak, alasan pemerintah itu memilih sebuah proyek, indikator konkretnya apa sih Pak?
5: Ya kalau ingin dibuka mengetahui ya tadi dari usulan ini ada berapa yang mengusulkan gitu, itu indikator konkretnya kan seperti itu. Setelah itu ada dukungan lain, memang dukungan lain itu contohnya misalkan DPR misalnya begitu. Okay. DPR kan ada representasi warga masyarakat di wilayahnya, misal aspirasi. Karena ada dapilnya. Misalnya, yeah. Oh ini
2: reses ya
5: DPR-nya
2: ya?
5: Juga. Hmm. Iya, DPR-nya memberikan dukungan itu. Nah itu juga menjadi kalau kita ditanya transparan, kita akan buka-bukaan ya seperti itu. Ini menentukannya karena unsur-unsur okay. ini itu ya. Jadi bisa aja.
2: Oke. Ini saya kemarin sempat survei juga hasil pekerjaannya Pak Wali. Saya naik sepeda dari Gondolayu sampai ke jembatan UGM, Pak. Itu kan sudah dilebarin ya sungai apa itu, Pak? Saya lupa. Codi bukan ya, Pak ya?
5: Bu Umi mungkin yang tahu persis itu sungai apa yang
2: sungai dilebarin. Apa ya, Bu Umi ya? Yang di Gondolayu itu sampai di bawah jembatan UGM itu loh, Bu.
5: Yang ini Bu Umi yang dari bawah dari belakang dekat, hotel
2: Tentrem, hotel Tentrem.
5: Ke bawah ya, betul, sampai kewek.
2: Itu kan ya, itu sungai Code ya. Sungai Code ya Pak ya.
5: Ya sungai Code ya. Ya.
2: Dan memang ya, sudah ya. Ada dua eskavator kalau nggak salah kemarin beberapa waktu yang lalu dan memang sudah lebar sekali Pak ya. Dulu saya ingat tuh masih sempit, masih kurang ya. Tertata tapi memang mungkin prosesnya baru terhenti dekat Tentrem tadi itu.
5: Nah, ya karena kan di situ banyak ada kandang kambing, ada keramba, ya ada kandang betul. Ayam itu semua kan kita gusur itu, ya. Kita gusur semua supaya sungainya bersih, airnya bersih, itu tidak banyak bakteri gitu. Ya. Jadi karena kan ya air yang bersih, tai ayam ke situ, tai kambing ke situ, ya wah itu repot sekali itu.
2: Mungkin mikirnya mutualisme Pak, ya kan? Untuk ikan di bawah gitu. Oke Pak Wali, terima kasih. Saya geser dulu Pak Wali, izin ya ke Pak Agus Triharyono dulu ini. Ini kita harus tahu perencanaan versus kebutuhan nyata. Nah ini yang mungkin nggak banyak orang tahu juga. Pak Agus, bisa dengar suara saya nggih?
6: Ya, oke, Bapak.
2: Ya, terima kasih Pak Agus. Ini baru pertama kali saya ketemu dengan beliau, panjenengan begitu ya.
6: Sudah tiga kali.
2: Sudah ya. Sudah ya. Oh, mohon maaf nih karena wajahnya saya nggak kelihatan ya jadinya. Jadi saya lupa gitu ya. Maaf ya Pak Agus ya. Oke, Pak Agus. Ini karena di Papeda ini kan pasti sisi perencanaan di sana begitu ya. Fungsinya menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Ini kalau saya salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Tetapi ada persoalan yang sering dirasakan masyarakat Pak Agus. Nah, apa yang menurut pemerintah penting ini kan belum tentu dirasakan warga sebagai kebutuhan paling mendesak nih Pak Agus. Nah, misalnya nih contoh, warga di satu kampung itu membutuhkan perbaikan drainase misalnya gitu ya. Karena setiap hujan terjadi genangan atau banjir. Sementara dalam perencanaan kota mungkin ada proyek lain yang dinilai itu memiliki daya ungkitnya lebih besar nih Pak Agus. Nah, disinilah muncul pertanyaannya gini Pak Agus. Bagaimana Bapeda itu mengubah keluhan warganya menjadi data yang kemudian benar-benar mempengaruhi keputusan pembangunan? Monggo Pak Agus.
6: Jadi gini Mas Jordan, kalau pembangunan infrastruktur Kota Yogyakarta ini harus dilihat dari hulu sampai hilir ya.
2: Oke.
6: Ini sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai membangun fisik, tetapi sebagai satu siklus ya ini Mas Jordan, baik itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan sampai evaluasi. Jadi saat ini kerangka utamanya adalah RPJMD Kota Yogyakarta dulu 2025-2029. Nah, ini kan kerangka utamanya itu ya. Jadi RPJMD itu menjadi pedoman bagi semua RKPD, Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. Sekarang kalau kita lihat dari sisi perencanaan, kita alurnya kan gini Mas Jordan, ada RPJMD, RPJMD, RKPD tahunan sama Renstra OPD sampai KUA PPAS ya. Di situ APBD sampai dengan DPA. Nah, ini RPJPD ini menempatkan penempatan ruang atau penataan ruang dan dukungan infrastruktur yang berwawasan lingkungan ini sebagai salah satu arah pembangunan jangka panjang untuk tahun 2025-2029 dan salah satu arah prioritasnya adalah pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang.
2: Okay.
6: Nah, ini sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kan kita harus money follow program. Jadi uang ini mengikuti program kan gitu ya. Jadi kita juga ada aturan juga Undang-Undang HKPD tahun 2022 bahwa belanja infrastruktur ini adanya mandatory spending yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah. Proporsi anggaran infrastruktur ini disyaratkan sebesar 40% dari anggaran APBD ini Mas Jordan. Nah, sekarang bagi Kota Yogyakarta yang memiliki luasan lahan yang sangat terbatas, tentunya pemenuhan anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar itu merupakan tantangan tersendiri. Nah, namun demikian, pemerintah kota selalu berupaya agar proporsi anggaran
7: Pak Agus, suaranya hilang ini Pak Agus.
6: 2006 sampai dengan anggaran perubahan dengan evaluasi gubernur yang baru berjalan ini di angka 38,81%.
7: Oke.
6: Okay. Jadi hampir menyentuh di angka 40%.
7: Oke, okay, berarti kan pembangunan udah 57% kalau nggak salah tadi Pak ya.
6: Oh, kalau itu progresnya.
7: Progresnya.
6: Ini anggaran 2026 ini yang sampai dengan Desember besok itu kita dari proporsi sebesar 40% anggaran APBD kita sudah menyentuh di 38,81%. Harusnya 40% ini.
7: Oh, oke, oke, oke.
6: Totalnya seperti itulah. Sekarang pembangunan infrastruktur itu idealnya tidak mulai dari pertanyaan mungkin ada anggaran berapa, mau dibangun apa kan gitu ya. Tetapi dari masalah perkotaan apa yang hendak diselesaikan, siapa penerimaan manfaatnya, di mana lokasinya, dan bagaimana keterkaitannya dengan jaringan kota. Makanya kami dari Bapeda ada program dan kegiatan kita kelompokkan menjadi beberapa sistem. Nanti ini mengarah kepada Bu Umi Aksanti. Satu sistem jalan mobilitas. Apa itu? Ada jalan, ada trotoar, ada jembatan, ada transportasi, ada parkir. Terus ada sistem air dan sungai, ada drainase, ada pengendalian banjir, ada sungai, ada sanitasi. Mungkin ada pertanyaan lagi, man, ada rumah layak huni, ada kawasan kumuh, ada kampung dan sebagainya yang Megersari atau kampung yang Indung, ada persampahan juga, ada ruang publik, ekonomi kawasan dan sebagainya ini. Ini yang penting adalah jangan sampai setiap OPD membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri. Ini dari Pak Wali kan gitu ya.
7: Okay,
6: jangan sampai setiap OPD membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri. Ini misalnya ini kita melihat kawasan bantaran sungai. Kan ada normalisasi sungai yang sudah dibuat Bu Umi ini, yang ada Biku, ada dua tadi, ada rumah juga, ada sanitasi, ada jalan lingkungan, ada ruang publik, ada UMKM, ada kampung wisata, ada persampahan. Seharusnya dibaca sebagai satu kawasan, bukan 7 proyek yang berdiri sendiri tadi, yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini makanya harus kita, contohnya yang gampang aja, pembangunan jalan X sebesar misalnya 5 miliar. Ya, kan gitu ya.
7: Okay.
6: Jadi contohnya jangan hanya pembangunan jalan X sebesar 5 miliar, tetapi bagaimana peningkatan konektivitas kawasan X untuk mengurangi titik kemacetan, meningkatkan akses pejalan kaki, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dengan demikian, Mas Jordan, anggaran mengikuti tujuan pembangunan, bukan sebaliknya. Makanya secara sederhana, APBD ditetapkan dan DPA tersedia masuk ke pelaksanaan.
7: Okay.
6: Secara sederhana, ada DED, ada persiapan pengadaan, ada pengadaan barang dan jasa, ada kontrak, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan itu ada di Bu Umin. Makanya tahap keberhasilan tidak cukup diukur dari anggaran terserap 100%. Tetapi pekerjaan harus selesai tepat waktu, kualitas sesuai spesifikasi, biaya sesuai kontrak dan sebagainya, dan dapat dipelihara oleh pemerintah kota. Maka yang sering jadi titik lemah ini Mas Jordan, ini menurut saya untuk kota Yogyakarta ini perlu perhatian kita bersama, sudah kami evaluasi pada keterhubungan antar tahap. Misalnya perencanaannya bagus, ini ada risiko. Misalnya perencanaan bagus, program sudah masuk APBD, proyek selesai, tetapi masalah perkotaan belum selesai. Ini contohnya pembangunan trotoar. Secara fisik trotoar selesai, tapi kalau terputus di beberapa ruas, digunakan untuk parkir, tidak ramah defable, kan mungkin
7: dipakai
6: disitu
7: buat jualan.
6: Ya, dipakai untuk jualan, tidak terhubung dengan halte, tidak terhubung ruang publik, maka keberhasilan fisiknya belum tentu sama dengan keberhasilan sistem mobilitasnya. Maka kita harus mengubah pendekatannya menjadi apa? Infrastruktur by problem, not infrastruktur by project. Artinya pembangunan dimulai dari masalah kawasan, bukan dari daftar proyek. Ini misalnya saja Mas, kawasan Bantaran Codi. Masalah kawasan kan berarti banjir kan. Bagaimana kualitas huniannya, ini udah ditangkap Bu Umi ini. Sanitasinya, mungkin sampahnya, akses jalannya, ruang publiknya, sampai dengan etalase ekonomi, ekonomi warga gimana. Kemudian dibuat integrated, ya riverbank lah, development program ini kita gabungkan. Misalnya sungai itu apa, ada hunian, sanitasi dan sebagainya. Ini jauh dari strategis daripada masing-masing OPD menjalankan proyek secara sektoral. Maka indikator keberhasilannya juga perlu diubah. Di situ tidak hanya menggunakan output fisik ini Mas Jordan. Kita buat 3 lapis ini teman-teman Bapeda di pengendalian. Satu, outputnya apa? Berapa meter jalan yang dibangun? Berapa unit rumah yang ditingkatkan? Berapa meter drainasenya? Berapa ruang publiknya? Makanya di situ akan muncul setelah ada output, ada outcome, bagaimana akses masyarakat meningkat, bagaimana banjir berkurang, okay. apakah kualitas hunian meningkat, sampahnya yang masuk sungai berkurang atau tidak, dan yang terakhir pasti aktivitas ekonomi akan terukur juga. Impact-nya apa? Kualitas hidup meningkat, kemiskinan kawasan berkurang, ketimpangan layanan infrastruktur berkurang, dan kawasan menjadi resilient atau kota menjadi lebih layak huni.
7: Baik, Pak Agus. Izin, sorry saya potong Pak Agus. Ini mungkin sederhana saja mungkin untuk hal yang terjadi di lapangan. Misal seperti ini Pak, sudah direncanakan oleh Bapeda dengan rinci dan cukup detail begitu. Ternyata tiba-tiba ada di satu tempat itu membutuhkan pembangunan juga nih Pak. Tapi di luar dari perencanaan. Nah, kira-kira gimana tindakan dari Bapeda? Apakah ini bisa di, kalau bahasa Jawa, diigah-igoh kayak Pak? Supaya ini yang penting juga bisa dibangun, walaupun di luar dari perencanaan, apa harus menunggu lagi atau gimana prosesnya?
6: Ya, kita harus menentukan masalah prioritas dulu, Mas Jordan. Jadi Bapeda harus menjawab infrastruktur yang dibangun untuk menyelesaikan itu masalah apa? Misalnya bukan sekedar membangun drainase lah.
7: Okay.
6: Tapi mengurangi titik genangan di kawasan X itu sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Itu satu. Yang kedua, kita integrasikan antar OPD ya. Kita integrasikan antar OPD. Misalnya persoalan bantaran sungai yang gampang lah kan gitu ya. PKP itu tugasnya sungai, jalan, drainase, permukiman. DLH mungkin sampah dan lingkungan. Dinas sosial ada kelompok rentan. Mungkin ada dinas koperasi UMKM, ekonomi warga. Di pariwisata, kampung wisata, ada lagi di P3KP, 2KP, keluarga dan anak, di subnya konektivitas, dan kemantren atau kelurahannya pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti gini, teman-teman Bapeda ini memastikan semuanya masuk dalam satu desain kawasan, bukan proyek yang terpisah. Makanya sama matur tadi, kita harus satu titik kawasan kita selesaikan. Jadi money follow program nanti akan terjawab di situ kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong nantinya. Kalau sepotong-sepotong itu nggak terasa di masyarakat. Jadi ini sangat penting, karena apa? Fungsi Bapeda memang mencakup fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Ini salah satu ya. Misalnya kita lihat contoh model lintas OPD yang sudah berjalan itu, Karto Mantul itu kalau kita lihat ya. Yang paling jelas Karto Mantul. Jadi Karto Mantul itu kan menyelesaikan di daerah-daerah yang di perbatasan lah. Masalah yang lintas batas administrasi harus ditangani melalui kelembagaan lintas daerah itu dengan Karto Mantul. Saya kira itu, Mas.
7: Okay. Baik. Ini sebelum saya geser ke Ibu Umi, satu lagi nih, Pak Agus, terkait dengan perencanaan begitu ya. Apakah setiap usulan masyarakat itu memiliki bobot yang sama, Pak? Itu yang pertama. Kemudian, atau mungkin ada mekanisme tertentu untuk menentukan usulan mana yang benar-benar masuk prioritas, ya? Dan kalau boleh, Pak, saya minta contoh dari Pak Agus. Bagaimana satu keluhan warga itu bisa berubah dari aspirasi menjadi program pembangunan? Monggo Pak Agus.
6: Jadi kalau kita melihat yang skala prioritas itu dulu, kan kita sudah ada listnya itu Mas ya. Jadi list usulan-usulan itu kan dari tahun berapa, tahun ini belum ada, tahun ini sudah ada, ini sudah diusulkan sampai dua kali tetapi kok belum dilaksanakan itu kan. Nah ini masuk pada kita melihat dulu visi misi wali kota itu apa. Kan gitu ya, jangan sampai keluar dari koridor visi misi wali kota. Ada program prioritas dari wali kota itu apa. Jadi seluruh usulan itu harus terpusat atau pada satu titik poin kita, tujuannya visi misi wali kota atau visi misi pemerintah kota Yogyakarta. Satu juga ada namanya usulan dari Musrenbang, ada juga reses waktu teman-teman DPRD itu waktu reses. Nah, ini nanti akan masuk di pokok-pokok pikiran juga kan, di pokok-pokok pikiran DPRD. Ini nanti kita prioritaskan mana yang perlu kita prioritaskan pertama, kedua, dan ketiga. Itu sudah ada listnya Mas tuh. Karena semua ada kamus usulan. Kita sudah membuat kamus usulan. Biasanya kamus usulan itu kalau keluar dari kamus usulan ya tidak kita anggarkan kan gitu ya. Itu sudah. Jadi waktu Musrenbang ada kamus usulan, pada pokok-pokok pikiran DPRD ada kamus usulan. Jadi harus sesuai dengan kamus usulan yang ada dan sesuai dengan visi misi prioritas yang ada.
7: Itu Mas Jordan. Baik, terima kasih Pak Agus penjelasannya. Matur nuwun. Saya geser ke Ibu Umi Aksanti dulu. Kalau begitu Bu Umi, sekarang kalau dengan Bu Umi saya mau berbicara tentang yang sering membuat warga bertanya ini, Bu. Kadang contoh tadi banyak disebutkan ya, jalan, trotoar, saluran air atau drainase dan fasilitas publik lainnya yang mungkin baru saja diperbaiki, beberapa waktu kemudian rusak atau muncul persoalan baru nih Bu. Nah, tentu pemerintah kan memiliki penjelasan teknis ya terkait ini, kenapa kok bisa sampai seperti itu. Mulai kalau dari kualitas, material, kondisi tanah mungkin, cuaca atau beban kendaraan, sampai faktor pemeliharaan. Nah, kira-kira kalau sebuah infrastruktur rusak setelah dibangun, kan warga sering melihatnya begini Bu Umi, bukankah ini baru diperbaiki gitu pertanyaannya ya. Nah, kira-kira apakah pemerintah kota sebenarnya memiliki standar dan target umur nggak sih untuk tertentu, misalnya jalan, trotoar, drainase, dan infrastruktur lainnya? Gimana Bu Umi? Boleh dibantu jelaskan?
3: Terima kasih Mas Jordan. Jadi kami memang sudah punya standar untuk semua pembangunan itu, berapa usianya,
7: okay,
3: berapa waktu lagi kami harus memelihara seperti itu. Standar misalnya jalan, jalan itu ideal, idealnya itu adalah dipelihara lagi itu setelah 6-7 tahun. Tetapi melihat kondisi keuangan kita, tidak mungkin kalau setiap 6-7 tahun sudah kita aspal ulang, sehingga kami melakukan pemeliharaan yang lebih kecil lagi, misalnya berlubang sedikit kami tambal dulu supaya nanti usia jalan ini bisa lebih panjang. Karena kalau sesuai aturan memang hanya 7 tahun jalan itu harus kita ulang, kita aspal, tapi kalau semua jalan harus kita ulang setiap 6-7 tahun, itu kan secara anggaran tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Kemudian untuk masa pemeliharaan, memang ketika bangunan itu, apapun bangunannya, itu sedang dibangun oleh pelaksana, kita ada proyek, mungkin masyarakat tahu ada proyek dibangun oleh pelaksana atau kontraktor, itu mereka tetap bertanggung jawab 6-1 tahun, Mas Jordan.
7: Oke.
3: 6 sampai 12 bulan, tidak sama setiap bangunan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor atau pelaksana. Misal kita bangun trotoar, tapi ketika baru 4 bulan ada paving yang lepas, itu menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbaiki.
7: Oh begitu.
3: Tidak bisa lepas saja, mereka sudah selesai kemudian diserahkan, itu tidak bisa. Jadi tetap ada masa pemeliharaan antara 6-12 bulan tergantung pekerjaannya. Sehingga kalau masyarakat tahu, oh itu rusak diperbaiki, itu masih menjadi beban dari pelaksana. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab, tidak bangun selesai kemudian diserahkan ke pemerintah, tidak. Mereka sampai dengan 6-12 bulan itu menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian yang beberapa kali memang yang harus kita sinkronkan adalah yang melakukan kegiatan di suatu jalan itu tidak hanya pemerintah kota. Ini yang kami harus hati-hati. Jangan sampai sesudah kita bangun aspal, tahu-tahu rusak karena ada mungkin kabel FO yang harus membuat galian di situ, memasang fiber optik. Ini yang saat ini sudah mulai kita koordinasikan ketika kita mau melakukan.
7: Bu Umi, silakan. Ini internetnya terputus-putus nih Bu suaranya. Bu Umi, bisa dengar suara saya Bu Umi? Baik, kenapa terjadi gangguan ya seterusnya, kemudian juga pendengar. Bu Umi, oke. Silakan Bu, dilanjutkan. Mohon maaf tadi internetnya sepertinya terganggu ini.
3: Monggo. Oh ya, jadi memang tadi kita sampaikan bahwa kadang-kadang kerusakan itu karena memang ada pekerja.
7: Bu Umi, baik, terputus lagi nih Bu Umi, untuk internetnya sepertinya mengalami gangguan ini ya. Bu Umi bisa dengar suara saya? Baik, nampaknya terjadi gangguan ini kita dengan Ibu Umi Aksanti ya dari PU, seterusnya kemudian juga pendengar. Dan mungkin kita jeda dulu ya Bu Umi, kalau bisa dengar suara saya, kita jeda dulu Pak Wali dan juga Pak Agus, kita jeda.

0: Bersama saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh
1: Bayu. Nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa, dan kita masih berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Agus dari Bapeda, dari PU ada Ibu Umi, dan juga ada Pak Wali Kota Pak Hasto ya, yang hadir melalui sambungan Zoom di sore hari ini di program Wali Kota Menyapa. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda seterusnya budaya juga pendengar yang ingin bertanya, menyampaikan aspirasi, silakan kirimkan lewat WA bisa di 0895 0144 1066, atau lewat telepon di 0274 55 2219. Sebelum kami buka untuk line interaktif, kita sapa kembali lagi untuk Ibu Umi. Bu Umi, apakah sudah stabil lagi nih koneksi internetnya?
2: Halo?
1: Ya, halo, silakan Ibu Umi. Boleh dilanjutkan, tadi terkait dengan masa guna
2: pemeliharaan.
1: Pemeliharaan, ya silakan Bu, sempat terputus tadi.
2: Jadi memang untuk setiap pekerjaan itu ada masa pemeliharaan 6-12 bulan, sehingga selama 6-12 bulan kalau terjadi kerusakan akibat mereka pemasangannya kurang baik, itu menjadi tanggung jawab pihak pelaksana, bukan menjadi tanggung jawab kami. Itu yang untuk mengantisipasi masa pemeliharaan. Dan kami juga beberapa saat ini juga berpesan ke masyarakat bahwa kita harus turut menjaga supaya proyek kita atau infrastruktur kita itu hasilnya cukup baik. Kita cukup bersabar sebentar. Sebagai contoh, apa yang sering menjadi cepat rusak, ketika kita melakukan cor, pengecoran itu minimal harus 2 minggu supaya dia kuat. Tapi kadang-kadang masyarakat ini nggak sabar, ketika jalan harus kita tutup selama 2 minggu. Kan tidak boleh dilewati dulu ini cor. Kita buat galian, kita tutup pakai cor, 2 minggu harusnya jangan dilewati dulu. Tapi karena kondisi lalu lintas kita yang cukup crowded, kadang-kadang baru 5 hari merasa, oh betulnya sudah keras, masyarakat itu langsung kita lewatilah, nggak apa-apa lah. Ini yang kadang-kadang membuat usia konstruksi itu tidak panjang, karena pada saat pelaksanaan kita kurang sabar sedikit. Ini kami berharap masyarakat juga memahami bahwa untuk sebuah tujuan kita butuh proses juga, tidak bisa ngecor langsung jadi, bisa dilewati seperti itu.
1: Oke, berarti ini masih ada garansi tadi sampai 12 bulan juga Bu ya? Berarti yang nanti memperbaiki adalah si kontraktor tadi begitu ya? Yang ditunjuk begitu. Wah, enak juga nih, berarti garansinya panjang juga. Tapi kira-kira gimana Bu? Kalau misalnya warga menemukan kerusakan, pengen melaporkan begitu. Nah, ini kan butuh tempat supaya nanti kemudian bisa disampaikan ke pemerintah, ke tempat Ibu Umi, untuk nanti kontraktornya tolong diperbaiki nih karena ada aduan. Kemana Bu?
2: Ya, bisa menggunakan JSS Mas Jordan. Karena JSS sudah memfasilitasi, jadi bisa melaporkan ke JSS, nanti kami akan segera merespon. Karena kalau masyarakat langsung ke kontraktor, tentunya itu susah, nanti kontraktor banyak menerima masukan yang benar atau tidak. Sehingga memang kalau ada pekerjaan di Kota Jogja, ada masyarakat merasa tidak pas, kami berharap masukannya bisa lewat JSS, jangan langsung di lapangan.

0: semua
1: Oke.
0: masyarakat kalau memberi masukan, kontraktornya juga tentu tidak akan melaksanakan karena itu
1: Oke.
0: perikatannya dengan kami
1: Ya.
0: Dinas PU begitu,
1: Bingung
0: Mas.
1: juga, Bu.
0: Iya.
1: Wong kontraknya sama pemerintah kok masyarakatnya yang nyuruh-nyuruh nih.
0: Ya, begitu.
1: Baik, terima kasih Bu Umi. Saya geser lagi ke Pak Hasto gitu. Pak Hasto, bisa dengar suara saya, Pak? Ke Pak Wali dulu deh gitu ya. Pak Wali.
2: Ya, jadi siap.
1: Oke. Pak Wali, ada pertanyaan terkait dengan tema kita. Ini dari penanya atau pendengar begitu ya. Ada Pak Budi, warga Kota Gede, lewat WA sudah bertanya. Ini teleponnya saya buka juga ya, seterusnya butuhin dan juga pendengar. Silakan 5522190274 kode areanya. Pak Budi, warga Kota Gede, pertanyaan gini. Pak Wali, di lingkungan kami masih ada persoalan jalan, drainase, dan fasilitas umum yang menurut warga membutuhkan perhatian. Sementara kita melihat ada proyek lain yang nilainya cukup besar begitu. Apa yang sebenarnya menjadi dasar pemerintah menentukan sebuah wilayah atau proyek mendapat prioritas lebih dulu nih Pak Wali? Apakah masyarakat bisa mengetahui alasan mengapa satu usulan itu diprioritaskan sementara usulan lainnya harus menunggu? Dari Pak Budi, warga Kota Gede. Silakan Pak Wali.
2: Ya, contoh proyek besar yang dikerjakan mungkin lebih besar, contohnya adalah Jembatan Kewek misalnya begitu.
1: Yeah.
2: Jembatan Kewek ini adalah sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang, baik orang lokal maupun juga pendatang, tamu-tamu. Sehingga Jembatan Kewek pasti akan diprioritaskan. Ada juga yang nilainya jauh lebih besar daripada Jembatan Kewek. Dia 2-3 kali lipat dari Jembatan Kewek yang juga kita kerjakan. Contohnya adalah drainase yang ada di wilayah belakang Jalan Solo, itu daerah Klitren ya, Bumi ya.
0: Iya, Klitren, Pak.
2: Iya, daerah Klitren, di mana daerah Klitren itu ada daerah yang ledok itu. Itu dari tahun ke tahun sudah banjir terus, sudah berpuluh-puluh tahun lah banjir terus itu. Nah, sudah ganti-ganti pemerintahan, mereka merasa belum diperhatikan ya.
1: Yeah.
2: Sehingga waktu saya datang nih ya, itu kita prioritaskan. Sehingga kita menyudet membuat saluran baru dari arah Klitren itu lewat Jalan Johannes, kemudian ke lewat depan rumah saya Tetesda, langsung kita arahkan ke Sungai Codi. Ini juga proyek yang menurut saya yang tahun ini infrastruktur yang paling besar adalah itu ya, karena memang itu warga hampir beberapa RW, mungkin 3 RW itu hujan banjir dikit tenggelam, banjir dikit tenggelam itu. Nah, saya kira ini memakan uang yang besar dan kemudian menjadi prioritas. Mungkin seperti itu contoh pertimbangan konkret yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, ini kalau terkait dengan transparansi nih Pak Wali Kota, kira-kira apakah sebuah informasi tentang sebuah proyek yang sebenarnya berhak diketahui masyarakat sejak awal, Pak? Tetapi selama ini belum banyak dipahami sebenarnya.
2: Ya, sebetulnya paripurna yang menentukan tentang program atau proyek-proyek yang ditentukan dalam paripurna APBD misalnya, perencanaan APBD, itu kan selalu diekspos, dalam hal ini selalu terbuka. Tidak ada mengesahkan APBD, membacakan APBD itu yang kemudian disahkan di paripurna itu tertutup, tidak ada. Semua dibuka untuk umum, untuk wartawan juga dibuka itu. Bahkan kalau program yang ada di kelurahan dan kecamatan, saya minta itu Pak Lurah itu membuat baliho kecil itu di depan kelurahan untuk ditayangkan proyeknya apa saja, nilainya berapa rupiah. Jadi kalau sekarang Pak Yudan ke kelurahan di Kota Yogyakarta ini, di situ ada baliho kecil yang di depan kelurahan itu yang memuat tentang apa saja pekerjaan yang dikerjakan, nilai uangnya berapa. Karena kemarin dulu kita tayangkan secara digital saja, ya warga masyarakat merasa untuk membuka digital belum tentu semua gitu. Jadi akhirnya kita taruh di balai kelurahan itu. Yeah. Di luar ini naruhnya, tidak di dalam. Bisa dibaca
1: kayak manting
2: sambil
1: gitu, Pak ya.
2: Iya, bisa dibaca sambil orang lewat, kayak baliho lah.
1: Baliho besar juga kalau gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau sampai nggak kebaca, wah kebangetan ini, Pak ya.
2: Ya, saya kira itu bentuk-bentuk niat kami untuk melakukan transparansi.
1: Oke. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Agus. Ini Pak Agus, dengar suara saya Pak Agus ya.
3: Ya, dengar.
1: Oke, dari Pak Dwi, ini tidak menyebutkan daerah mana tempat tinggalnya. Terima kasih Pak Dwi sudah mengirimkan pertanyaan di 0895-0144-1066. Pak Agus, kami warga sering diminta menyampaikan usulan pembangunan. Tetapi setelah usulan disampaikan, kok masyarakat kadang tidak tahu ya apakah usulannya diterima, ditunda, atau tidak masuk prioritas. Apakah ke depan ini masyarakat bisa mengetahui, Pak, proses perjalanan usulan secara terbuka? Kalau usulan warga tidak bisa direalisasikan, apakah pemerintah juga ini bisa menjelaskan alasan atau pertimbangan kepada warga? Karena kami butuh informasi tersebut. Terima kasih, mohon dijawab. Monggo, Pak Agus.
3: Ya, jadi kalau tadi pertanyaan warga kan diminta usulan pembangunan ya, ini betul. Jadi kalau warga diminta memberikan usulan pembangunan, tetapi setelah itu tidak tahu usulannya diterima
1: sampai mana,
3: ditunda atau masuk program mana, kan gitu ya. Maka persoalannya bukan sekedar partisipasi, tetapi transparansi dan umpan balik perencanaan kalau saya lihat nih. Ya, untuk Kota Yogyakarta, saya kira mekanismenya memang kita usulan terbuka sampai ada jawaban terbuka, kan gitu ya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi warga mengusulkan, usulan tercatat dan mendapatkan nomor atau kode, ini sudah kami lakukan, dan OPD melakukan verifikasi teknis, Bapeda melakukan sinkronisasi dengan prioritas RKPD, diketahui statusnya, dan masyarakat mendapatkan jawabannya. Ini akan kami lakukan, Bapak. Jadi tidak hanya kami besok termaktub dalam musrenbang saja di situ.
1: Oke. Okay. Nah,
3: status usulan, misalnya status ijo itu diterima. Artinya apa? Memenuhi kriteria dan masuk rencana. Kalau itu kuning itu diverifikasi, masih diperiksa oleh OPD. Kalau itu biru, itu diusulkan untuk tahun berikutnya, belum dapat dilaksanakan tahun berjalan. Kalau itu orange, belum dapat diakomodasi, ini ada kendala atau anggaran atau teknis kewenangan. Kalau merah itu ditolak. Jadi tidak memenuhi ketentuan disertai alasan nantinya di situ. Ini sudah menjadi program. Ini sudah kami akan kami laksanakan seperti itu tadi. Saya matur nuwun usulannya dari Pak Dwi itu. Itu akan kami overlap nanti dengan yang ada di musrenbang kelurahan nantinya.
1: Baik.
3: Jadi jangan hanya muncul usulan tidak diterima, tetapi belum dapat diakomodasi karena misalnya ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi misalnya di situ. Tapi di Kota Yogyakarta kan kewenangannya kan seluruh jalan ada di kota ya. Ini seumpama saja ini di situ.
1: Oke.
2: Nah, itu Pak. Pak Agus. Pak Agus.
3: Iya Bapak.
2: Mungkin disampaikan itu bisa dibaca di mana? Yang oranye, yang merah itu bisa didapat.
3: Ini baru kami kemarin Bapak. Jadi beberapa usulan dari teman-teman setelah musrenbang itu bisa enggak itu kita lakukan seperti itu. Kita sudah punya perencanaan seperti itu, kita akan kita buat dashboardnya, Bapak.
1: Kita buat dashboard dalam proses ya, Pak ya.
3: Dalam proses.
1: Oke, baik. Ini jadi muncul pertanyaan juga ini, Pak Agus, terkait dengan itu menarik ini. Terima kasih Pak Dwi, pertanyaannya luar biasa begitu ya. Sudah masuk dalam ini perencanaan ternyata dari Bapeda. Pak Agus, ini kadang kan satu pembangunan itu menyelesaikan masalah di satu tempat, tetapi kita nggak boleh menutup mata, dampaknya itu justru terasa di kawasan lain, Pak. Misalnya nih, perubahan arus kendaraan lah kita bilang, atau persoalan air dan drainase gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Bapeda gimana nih, Pak, memastikan sebelum sebuah proyek dibangun, dampaknya terhadap kawasan sekitar itu sudah diperhitungkan lah, sehingga pemerintah tuh nggak hanya memindahkan ya satu masalah ke tempat lain gitu. Gimana, Pak Agus, penjelasannya?
3: Jadi gini, Mas Jordan, ada data, ada program, ada anggaran, ada pelaksanaan, ada MONEV.
1: Oke.
3: Kan gitu ya, monitoring evaluasi. Terus ada outcome. Ini juga sejalan dengan arah evaluasi teman-teman Bapeda yang menempatkan hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya. Jadi kalau konsep ini mau dibuat lebih operasional, ini sudah kami rencanakan. Ini model MONEV infrastruktur Kota Yogyakarta itu akan seperti apa. Jadi kami nanti di 2027 nanti ada suatu perubahan mengenai MONEV, monitoring evaluasi, mengenai yang tadi usulan dari warga dan sebagainya, ini akan kami tangkap. Nah, siapa melakukan apa? Indikatornya, frekuensi bulanan atau triwulanan, ada forum rakordal juga, ada Simoneva, ada early warning system, sampai mekanisme intervensi wali kota. Nah, di sini akan kami lakukan secara bertahap nantinya. Ini salah satu contoh ya. Tadi di awal tadi Mas Jordan kan Pak, pada pengendalian pembangunan triwulan 2 2026, realisasi visi Pemkot sampai Juli tadi kan tercatat 59.75%, sedikit di atas 59.64% kan gitu ya Mas Sudan. Namun realisasi keuangan baru 43.41%, sementara targetnya 49.92%, sehingga terdapat deviasi negatifnya kurang lebih 6.51 poin kan gitu ya.
1: Okay. Nah,
3: fisik bagus belum otomatis berarti kinerja pembangunan sudah bagus. Nah, ini harus ditelusuri mengapa fisik dan keuangan berbeda. Makanya dalam forum pengendalian ini Pak Wali meminta pekerjaan infrastruktur dimitigasi sejak lebih awal agar proyek yang berisiko terlambat dapat dikenali sebelum akhir tahun. Ini sebenarnya menjadi early warning system bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Maka saya membayangkan ini, dan ini sudah akan direalisasi teman-teman, Bapeda ke depan memiliki dashboard infrastruktur kota. Di setiap proyek diberi status tadi hijau sesuai target, kalau kuning deviasi mulai muncul, dan merah membutuhkan intervensi pimpinan. Saya kira gitu Mas Yudha.
1: Oke, nggak mungkin 100% terhindar dari gangguan juga lah ya Pak Agus ya.
3: Iya, pasti itu.
1: Tetap ada kalau kata Pak Wali margin of error gitu ya. Rombongan Daniel Waluyo. Oke, kita angkat dulu telepon yang sudah bergabung. Selamat sore, Wali Kota menyapa dengan siapa di mana?
4: Selamat sore dari Bapak Dirjo di Kota Gede, Mas.
1: Silakan Pak Dirjo, langsung ke pertanyaannya.
4: Kepada Bu Umi, PU tadi ya, Mas.
1: Iya, silakan Bu Umi.
4: Bu Umi, di jalan seputaran kemarin Kota Gede ada yang cor yang belum kebak. Artinya mungkin kurang 2 ember, 3 ember, tapi belum ditutup.
1: Oke.
4: Okay. Yang pertama. Yang kedua...
1: Tepatnya di mana, Pak? Pak Dirjo? Tepatnya di mana?
4: Kota Gede itu jalan
1: ancer-ancernya aja kalau misalnya lupa nama.
4: Depan kecamatan
1: Kota Gede. Oh,
4: persis. Depan kemanten Kota Gede itu.
1: Oke.
4: Itu kira-kira ya kalau ditutup 2 ember 3 ember tapi belum terkesana ditutup. Yang pertama, yang kedua parit yang ada di seputaran Asana Mutiara itu kira-kira 20 meter belum ditutup. Parit itu pas. Tidak untuk mengecori sawah itu sudah dibuang di Kali Gajah Uwong.
1: Terima kasih.
4: Itu ditutup juga, tapi yang penambalan aspal yang ada di ujung Soto Pak Pardi ke timur itu, yang timur sendiri malah belum ditambal, itu masih gerunjal-gerunjal sedikit. Kalau pakai sepeda kroso banget gerdik gitu Bu Umi.
1: Oke, baik Pak Dirjo.
4: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Laporan langsung dari warga Kota Gede nih. Silakan Bu Umi ditanggapi.
0: Ye, terima kasih. Mungkin di kawasan Kota Gede saat ini memang kami sedang ada pembangunan beberapa saluran air hujan. Kalau belum sempurna, memang masih dalam tahap pengerjaan. Sebagian baru kami cor, seperti tadi kami sampaikan. Dari cor untuk kami aspal, kami masih menunggu umur cor betonnya supaya dia kuat dulu, baru nanti kami cor semua, Bapak. Kalau itu yang dimaksud yang pekerjaan di Jalan Kemasan dan yang di sekitar lapangan karang, seperti itu. Kemudian kalau parit yang terbuka belum tertutup, memang awalnya parit itu semua terbuka karena fungsi untuk irigasi. Tapi ketika fungsi-fungsi irigasi sudah mulai berkurang karena berkurangnya sawah, beberapa memang ditutup untuk keamanan, tapi nanti memang kami lanjutkan Pak, kalau memang ada usulan warga untuk beberapa parit yang menghendaki ditutup, mungkin bisa diusulkan pada kami untuk bisa kami tutup supaya lebih aman untuk pejalan kaki. Begitu Mas Jordan.
1: Oke, terima kasih Bu Umi penjelasannya. Pak Dirjo, demikian penjelasan dari Bu Umi, semoga bisa diterima ya. Sabar karena prosesnya cukup panjang gitu ya. Tidak bisa langsung matur sekarang, langsung itu belum bisa begitu. Tidak terasa sudah hampir jam 4 sore. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Dan mungkin sebagai closing statement, saya panggil kembali Pak Wali Kota, Pak Asto. Tidak terasa ini Pak, sudah hampir jam 4 sore ternyata kita berbincang gitu ya. Kita sudah membahas cukup banyak tentang pembangunan infrastruktur. Mohon maaf masih ada beberapa mungkin yang tidak kita bahas. Tapi sempat tadi mulai dari prioritas, kualitas anggaran, terus juga sampai bagaimana memastikan pembangunan itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tetapi pada akhirnya ya warga kita gitu ya, tidak hanya melihat berapa banyak proyek yang akan dibangun, warga juga ingin merasakan apakah setelah membangun ini selesai, hidup mereka menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, Pak Wali, ketika ya mungkin saya agak maju agak kebanyakan ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Ketika misalnya masa jabatan berakhir nanti Pak, begitu ya, perubahan infrastruktur seperti apa sebenarnya yang ingin Bapak pastikan benar-benar dirasakan warga Jogja sebagai legacy lah gitu, bukan hanya terlihat sebagai proyek pembangunan Pak Wali. Dan masih ada sedikit lagi Pak pertanyaan, dan kalau warga hanya boleh mengingat satu pesan dari Pak Wali Kota tentang pembangunan Kota Yogyakarta hari ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka langsung Pak di radio, monggo.
2: Ya, kalau satu kata ya, Jogja lebih asri. Jadi itu satu kata. Okay. Jadi ya aman, sehat, resik, indah. Itu. Hmm. Kalau satu kata, ini yang terkait dengan fisik. Ya.
1: Baik.
2: Kalau banyak kata, ya yang harus menjadi legacy. Ya.
1: Yes.
2: Aspirasi warga yang sudah saya catat, ya baik untuk pembangunan ruang terbuka hijau, kemudian balai-balai RW yang sudah antri itu. Itu yang harus banyak saya respon sebelum saya berakhir 3,5 tahun lagi. Dan saya tidak bisa maju 2 kali, makanya saya, ini adalah jabatan terakhir. Itu yang harus saya perhatikan. Sedangkan kalau yang di luar itu yang membawa kemajuan di Jogja, itu Jogja sisi selatan harus bisa lebih baik, maka mengimbangi pembangunan di Jogja sisi utara. Sehingga kami akan membangun Taman Pintar kedua yang menjadi taman edukasi lalu lintas baik darat, air maupun udara, yang kita bangun di Umbularjo di seberangnya Taman Ngiwangan ya, Taman Embung Ngiwangan ya. Kemudian trotoar yang ada di dari Ngiwangan sampai ke XT itu akan kita bangun di tahun depan bumi ya, tahun 2027 ya, tahun 2027 itu akan kita bangun, jangan kalah dengan trotoar depan Bethesda, standarnya adalah yang di depan Bethesda itu, sehingga supaya selatan itu juga tidak kalah dengan utara gitu. Ini imbangan itu harus kita perjuangkan ya. Begitu juga beberapa kondisi kota gede. Saya terima kasih tadi sudah masukkan kota gede, depan kecamatan Bumi ada yang kurang cor 2 ember cukup ya. Jadi mungkin nanti Bumi yang kurang 2 ember itu tolong ditutup aja lah. Kan cuma kurang 2 ember nanti Bumi cek di depan balai kecamatan. Ya, mantren kurang 2 ember tadi. Nah, ini saya kira manfaatnya apa, Wali Kota menyapa ini bisa langsung juga kita mendapat masukan. Nah, kemudian Mas Zurdan, sebetulnya kita akan banyak pembangunan yang kita rasakan saja, meskipun dengan keterbatasan anggaran, tetapi seperti di belakang Masjid Suhada, apa itu Kalicode, saya kira ini akan ada pemandangan baru nanti. Wah. Yang sudah kita DED-kan ya, terbaik trotoarnya. Dan tentu sungai ini menjadi bagian penting yang akan kami tinggalkan, yang akan kami jadikan legacy bahwa sungai harus terawat, perubahan perilaku di tepi sungai harus terjadi, dan wajah baru dua sungai yang mengapit sumbu filosofi tentu itu menjadi bagian yang penting. Contohnya Winongo dan Kalicode, tentu tidak meninggalkan Kali Gajah Wong, tapi itu menjadi bagian legasi yang harus saya tinggalkan, selain juga masalah sumbu filosofi yang harus ada wajah baru. Saya punya mimpi bahwa Malioboro itu mestinya punya fasad baru yang mengandung unsur heritage, karena hari ini fasadnya Malioboro itu sesuai dengan keyakinan masing-masing toko membangun sendiri-sendiri itu. Jadi saya ingin menyeragamkan fasadnya Malioboro itu menjadi mimpi saya juga itu.
1: Pak Wali,
2: saya kira beberapa hal itu.
1: Pak Wali, sorry, ini karena waktunya mepet, saya minta jawaban juga dari Pak Wali. Informasinya kan 1 November udah full pedestrian, Pak ya? Itu benar, Pak?
2: Saya kira tidak mutlak, karena full pedestrian itu kalau kita terjemahkan, menurut saya luar biasa konsekuensinya. Bagi saya tidak mutlak.
1: Baik.
2: Kita tentu banyak faktor, banyak hal, dan insya Allah saya Oke. Ikut bersama-sama lah untuk menjaga semuanya.
1: Terima kasih banyak Pak Wali Kota. Dan pada akhirnya ukuran pembangunan bukan hanya berapa banyak yang dibangun, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Hasto Wardoyo. Ya, terima kasih Ibu Umi Aksanti, Kepala Dinas PUPKP Kota Jogja, dan juga Pak Agus Tri Haryono, Kepala Bapeda Kota Yogyakarta. Terima kasih juga untuk seluruh warga dan juga pendengar yang sudah bergabung melalui Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Saya Jeran Talaksaru mewakili seluruh kru yang bertugas sore hari ini di Wali Kota Menyapa. Sampai bertemu lagi di Wali Kota Menyapa selanjutnya. Tetap kritis, tetap santun, dan mari bersama-sama kita menjaga Yogyakarta. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Terima kasih semuanya. Terima kasih.
5: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkab untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robat Neder Ingel Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Suko Sami Suko, Panjenengan Suko, Kulo Suko, Setoyo Sami Suko. Kanting aturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayog Jakarta. Sugeng sonten seterusna budaya. Apa kabar sore hari ini? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru pastinya ya. Di kesempatan kali ini, yuk lanjut bantuin saya milihin lagu seterusna budaya. Pilihin lagu yang mana sudah disiapkan untuk menemani seterusna budaya di sore hari ini sampai nanti jam 5 sore. Waktunya gak ada 1 jam ya seterusna budaya. Monggo pilih yang mana sudah tak keluarkan ya. Untuk lagu-lagunya yang pertama adalah Esemlan Guyumu atau Gadung Melati. Pilih yang mana? Lewat WA boleh 0895-0144-1066. Gak boleh lebih dari 1 menit ya kalau voice note. Kalau mau telepon 552219. Yuk pilih yang mana? Esemlan Guyumu atau Gadung Melati? Yuk tak buka teleponnya. Halo Sugeng Sonten, Suka Sami Suko. Monggo Bapak Bupati Blambangan. Kabarnya gimana Pak Bupati Blambangan?
1: Saya mau.
0: Oh, saya bergenggeng ya.
1: Bergenggeng.
0: Oh iya dong. Padakan ya. Lagunya yang mana Pak Pada Pak Padakan Pak Mariono?
1: Lagu di pun nomor setunggal mau.
0: Esemlan Guyumu. Siap kulo catet.
1: Pokoke kagem sedaya kemawon.
0: Oke. Siap matur nuwun Pak Mariono. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Suka sami suka.
0: Enggak ono sugeng sore.
2: Napa?
0: Sugeng sonten.
2: Sugeng sore.
0: Ra iso seneni mengko.
2: Seneni sapa?
0: Ya ono lah sing seneni.
2: Ayo penyiar. Channel Balu yo sing seneni.
0: Piye to aku ki wis arep bener le omong kok yo malah diklerokke meneh.
2: Ini paling channel Balu yo ki mau.
0: Nggih, Bapak Bupati Blambangan. Kok ora gabung ki piye to yo ning wali kota iki?
2: Usul ora. Hah? Ya Gus usul karo ngember usul.
0: Ampuh toh wali kotane. Kudune yang Gunung Kidul yo melu iki.
2: Ya wis tekan Gunung Kidul pembenane
0: ya. No, mengko ya Bupati Gunung Kidul menyapa.
2: Ya iya kudune yang ngono nek tekan Gunung Kidul ya usul.
0: Oke, okay. Usul mikul lho.
2: Iya. Mikul.
0: Lah iya usul mikul no.
2: Oh iya. Oke, okay. Nah. Siap.
0: Monggo lagunya yang mana?
2: Lagune tak melu rukun wedha wae.
0: Oke. Okay.
2: Men cepat iki.
0: Siap.
2: Romo Singasiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Marto Diarjo. Sing wonten Mbah Yono. Sinten malih nggih?
0: Sinten malih nggih?
2: Pak Kasyono Bulan, Pak Bambang Sutarno.
0: Mm.
2: Pak Sagio, Pak Sadio, Pak Sumar, Raju. Sing wonten Bu Wigati karo Bu Sriwi. Bu Nani Basuri, Bu Sutarmi, Kang Gilas karo Yugopra.
0: Oke.
2: Okay. Wonosari wonten Yang Parno, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Yanwasi, Bu Tujo, Pak Pening, Mbak Anggun karo Mbak Yeni. Bu Yayu dua-duanya. Wonten Pak Dipaimin. Mas Yentuk salam saka Mas Naryo Purbosari Mas.
0: Salam kembali.
2: Ngeben banget iki Mas.
0: Kok iso yo?
2: Ya iya.
0: Ono apa to Pak?
2: Ya mbu aku yo ora ngerti aku ora iso.
0: Jane ono apa to yo?
2: Karo Ki Wiro Gendeng juga. Ayo Pak Dipaimin kan Mbak Sira tunggu.
0: Siap.
2: Karo Pak Yanto. Ngono wae Om yo.
0: Siap.
2: Wae salam sehat bersama perempat untuk semua saja. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Kakak Noyo tak tututi, Kakak Noyo.
0: Ini siapa ya? Adik siapa ya?
3: Enggak tahu yo.
0: Adik motor gede.
3: Motor baru.
0: Baru masuk maksudnya.
3: Lah iya.
0: Anak isop to ya.
3: Anak isop, bapak isop.
0: Bapak isop.
3: Penyiar iki opo?
0: Lah iya makane yo kepiye yo.
3: Lagune derek.
0: Derek siapa? Bapak yang
3: barang
0: oh. Oh gitu.
3: Anu ya mas, aku telah Indonesia karo Thailand ini kita om.
0: Apa toh Indonesia karo Thailand ini?
3: Anu Asian Games toh.
0: Wah, wah. Wah, serah usah.
3: Ah, wah, kudu kok.
0: Wah, kalah, kalah, kalah.
3: Orang menang 2-1 iki kek sing set keempat.
0: Ya wes iki lagunya yang mana? Lagunya yang mana?
3: Nderek Mbah Noyo mau.
0: Oke.
3: Karo kiriman yo nderek Mbah Noyo, poe nderek sing midang atakan sonten niku dikirimi kabeh.
0: Siap.
3: Iki kagem Mbak Yuku, ya Yuku main baran rongko. Matur nuwun Mas Jor.
0: Sami-sami. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Diselakke sikik yo mlebu ning suka sami suka. Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo, geng santan suka sami suka nak jodan suka.
0: Injing.
4: Oh, kedaya sami suka.
0: Wes cocok iki jadi bu wali ya.
4: Wali kelas.
0: Wali murid.
4: Jadi lagu ini pun derek yang rupan waktu.
0: Oke.
4: Atur salam deh nak.
0: Nggak boleh.
4: Oh ya boleh dong. Nekat iki nek
0: ora oleh napdat. Ya pokoke nek ora ngono iki diterjang iki.
4: Pokoke pengap apa jenenge istilahe?
0: Apa tuh?
4: Guru Jeman.
0: Nah.
4: Salamipun kagem Dimas Yanto, yang pun Perdo Rama Hadi Ngadiono. Ugi kagem Rama Yuwono Marto Diado Mbah Noyo menika wau Rama Hendi Sadono Pak Dipaimin. Rama Ruslan Ugi Dimas Dirjo Sumarto, Mbah Diman sekalian, kalian Uti, Bapak Azhari, Nak Wadianti, KR Joko Buduk, Diku Menyati, Pak Nabi Nur Sari, Mbah Dio, Bapak Dumangin, Mas Iku, kagem Bapak Untung Raharjo, Ugi kagem Nak Rian, Mas Ipun, kalau wau, Mas Gilan, Mami Sartika, Mbah Suro, Dia Tenggidianise, Bu Triwi, Bu Nani Baduri, Bapak Sumar, dan Prayogi Joyo kemawon kebet Bapak Damaster.
0: Siap.
4: Kagem Eyang wonten ing Eyang Tanjung Pinang sinten Eyang
0: Mbah Mus.
4: Nggih, Mbah Mus wonten Tanjung Pinang Prayogi kagem sedaya kemawon nggih nak se.
0: Siap.
4: Kemawon sangat salam kagem keluarga wonten ing dalem iki tansah sehat sedayanipun.
0: Injih.
4: Sugeng
0: sonten matur sembah nuwun Budhe Suyat. Halo sugeng sonten suka sami suka. Siapa ini kok suaranya enggak jelas ya?
5: Suarso Mas.
0: Oh alah, sik langganan mati lampu to niki.
5: Kelihatan ya ini mboten mati.
0: Oh, Pak Bambang ngomong-ngomong. Hah.
5: Ngomong-ngomong.
0: Ya, lagunya yang mana? Oke.
5: Oke.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka Mas Nurdian Balasoro.
0: Injing.
6: Kula sekopenan suka sedaya sami suka.
0: Ibu kenapa kemarin gak masuk dua kali acara mutung ya?
6: Ya lah wingi ra iso mlebu esuk ora hari anor.
0: Nah, mutung pasti ya.
6: Neng ya ora apa-apa. Mboten apa-apa, Mas.
0: Ah, yang bener.
6: Wong kathah ingkang sami ngremen dados.
0: Iya.
6: Sabar kemawon.
0: Wah, enggak bisa kudu ngamuk.
6: Wis siap-siap le mantu.
0: Enggak iso padha. Pokoknya kudu ngamuk, enggak oleh. Nek trimo-trimo wae kapan komanan, Bu?
6: Abis. Nih, sekarang pun nomor setunggal.
0: Oke.
6: Derek Kintun, kagem. Bapak Azhari, kagem Romo Aji Ngadiono sekalian, kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yul, kagem Pirukon Berda, kagem Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Panjung Pinang, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Bapak Supoyo, Bapak Damaskus yang buas, senajeng kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Keponakung, Ibu Tarmi, senajeng kagem Mbah Ijem wonten ing Babakan Piyungan, kagem Bapak Tumidi, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Mbah Yono Wirosaten, Danoyo Pak Mening, lajeng Bunda Drijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu
0: Dor.
6: Kok lali?
0: Waduh, siapa ini kok lali nih?
6: Lajeng Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sudarni Adilan, Pak Sagio, Pak Mijiono, Bapak Sumarsi Bayu, Ibu Pipit, Ibu Sriwi, lajeng Ibu Jukab Ido Martani, ye Ibu Mbak Ase Kupra, lajeng ya, saya pun kagum satu ya kemauan. Ya, beten kesuban Mas Rian, kalian Mas Yudi, Mama, Mas Mamat, Mas Ibul. Ya, ngaten kemauan Mas Yuda.
0: Siap, Bu.
6: Bedal kula undurakan, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo, Sugeng Santen, suka sami suka.
7: Halo, Sugeng Santen, suka sami suka.
0: Iya, siapa sih? Nyari siapa, ayo?
7: Nyari penyiar, Toyo.
0: Oh, ya gitu dong.
7: Lagunya apa iki?
0: Lagunya Esem lan Guyumu apa Gadung Melati?
7: Yo Esem lan Guyumu wae.
0: Siapa? Guyunya siapa? Esemnya siapa?
7: Guyumu karo nanti saya ana nang konco.
0: Siap.
7: Yo nek manting-manting ngono kuwi ra lega paling ya.
0: Oh ya enggak lah, kan cuma nanya aja biasa loh.
7: Iya, ya wis. Kabar cukup dulu, semoga sehat ya sama.
0: Sehat. Semuanya matur nuwun panjenengan
7: ge sehat. Kirimnya okay. Buat semua saja wae. Oh iya tadi Bu Sri Utami. Terus Inci. Bu Titut, Mbak Titut. Kanggo semua kabeh wae ya.
0: Siap.
7: Kagem penyare Mas Jordan sugeng tugas ngantos tuntas mangke. Spesial.
0: Ya. Spesialnya siapa?
7: Halo? Jalan tak nanti ya?
0: Iya iyalah, orang udah jadwalnya kok.
7: Iya, ngono wae. Semangat pagi, semangat sore.
0: Oke, kita geser ke WA dulu. Sutra Sabuto ya, ini voice note tak puterin dulu ya. Banyak soalnya voice note-nya. Pak Tumidi.
8: Daging Pak Tumidi Keranggan Galur Kulon Progo.
0: Inci.
8: Di tempat jalan saya itu kira-kira ada 300 meter. Itu jam jegong-jegong tidak enak untuk dilewati.
0: Loh, ini apa ini?
8: Dari Pak Tumidi ini mengaji.
0: Walah, Pak Tumidi kayaknya keliru po ya. Lanjut Mbak Suro ya. Aduh alah kok yo. Tak pikir apa ini.
9: Sugeng sonten, suko sami suko. Kulo suko Mbak Suro, suko Mas Jordan suko. Sedoyo sami suko. Selamat sore sugeng sonten. Mugi pawartos dosai sedayanipun sak keluargi garwa putra. Berempat yo sehat bagas waras rezeki ini Mbak Nyumili pendengari yo semua nunggu waktu ini kur sedih lo kur sak jam salamipun kagem sedoyo kemawon boten kulo piji-piji lor kidul wetan kulon tengah ngisor duur kulo kentune salam sedianten salami Mbak Suro salam sehat bagas waras rezeki Mbak Nyumili do ayom-ayom tentrem lagune nomor setunggal khusus kagem Mbah Trisno Utomo Mbah Hadi Suparman, Mbah Dukuh Mantan, Mbah Harjo Suprapto. Pun ngoten mawon Mas Judan, sugeng ayahe tugas wekdal kula kunduraken, kunduripun mengke ngatos-atos, matur suwun, terima kasih.
0: Dadah, matur sembah nuwun. Lanjut lagi ada Pak Kasiono. Kita dengarkan.
10: Suko sami suko sugeng sonten Mas Jordan kula Pak Kasiono Bulawen kintun salam katur Ibu Tuti Joko Yudan Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI Ibu Jujo Karangmojo Ibu Wagianti Wareng Ibu Sutarmi Demangan Baru Ibu Yani Patok Ki Rciseto Jalan Timoho Ki Rukun Werdo Mecing Wetan, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tubar Kulon Progo, Pak Sagio Kretek Bantul, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Damaskus, Sokator Sedoyo Poro Susno Suko Sami Suko, Sugeng Sonten, Sugeng Midang Taken, lagunipun, Derek Mas Jordan, Makatan Mas Jordan, Sugeng Sonten, Matur Nuwun.
0: Matur Nuwun, satu lagi ya Mbak Ijem.
11: Halo Sugeng Santan Mas Jordan Talaksaru Sugeng Santan suka sami suka niki bayi jembabatan piungan badi ndarek gregengaken acara menika lagune ndarek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae badhe kentun-kentun kentune kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun wekdalipun kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya seterusnya Bu Teh. Ini lagunya SM Lan Guyumu yang paling banyak di request. Ya wes enggak pakai lama tak putarkan sekarang juga di Suko Sampai Suko sugeng midhangetaken.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksana Seterusno Butoyo. Gulu Pedot ya tadi udah tak putarkan lagunya di sore hari ini. Sudah jam 4:30 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Seterusno Butoyo lanjut lagi. Monggo tak keluarkan dua lagu pilihannya, Jenang Gulo atau Jaran Goyang. Pilih yang mana Seterusno Butoyo? Jenang Gulo apa Jaran Goyang gitu ya. Monggo. Silakan kita buka teleponnya lagi aja dulu ya. Nanti baru WA-nya. Oke. Okay? Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo. Pengesuanten suka sami suka.
0: Monggo. Monggo Nenek Zizi. Siapa ya?
1: Ini.
0: Nenek siapa ini?
1: Nenek Gaul.
0: Oh. Nenek iki ora nenek Gaul, memang pengennya nom terus nek iki ya.
1: Ora gelem tuwangi ya kaya ngene.
0: Heeh, pitulas kok ya.
1: Pitulas pindu.
0: Untune telas.
1: Pipine kendur.
0: Gimana rasanya, Budhe?
1: Apa-apa sing penting dinikmati ya.
0: Rasanya gimana, Budhe? Lihat kaca kok aku wis kendur.
1: Aku ngene iki putrane aku wis perot.
0: Nek perot ki beda ceritane nek kuwi. Mangga.
1: Sing penting ora perot tenan.
0: Nah, gitu dong.
1: Lagune

0: mantap. Ini lirik dari lagu Jaran Goyang iki mesti pilihan.
1: Ora manehan lagu Jaran Goyang.
0: Apa jarang panas iki?
1: Kok ndak kepentut.
0: Wah. Ya kan meng lagu.
1: Iya iya. Salame kagem Pak Ruslan Sendako. Pak kasih ana mulame.
0: Yo.
1: Mati wonten ing Palian. Dan Noyo. Di Mas Rian Genus, Dayono Wirasaben, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Buyan Wasih, lajeng Pak Meneng, lajeng Bu Widyanese, Bu Simon.

0: Nganyel ke lo iki? Suwi ra mlebu lo nek pisan mlebu kok nganyel ke. Kang Mas, kabarnya sehat to?
1: Nggih, Kang, saya dirasa ganteng. Saya dan keluarga saya masih dibersabar semuanya.
0: Nah, gitu dong. Lagunya yang mana, Kang Mas?
1: Jalan bergoyang.
0: Yang goyang-goyang.
1: Iya.
0: Oke, kembang goyang ya.
1: Ya, kesehatan tetap Wagianti, nggih.
0: Budhe.
1: Kesehatan, kesehatan, nah tetap STMJ.
0: Nenek kok bu tante. Lanjut.
1: Ada juga Bapak Tumidi yang tahu ya Sugeng Soten, Mami Sabika, yang sudah berada di minggir, Pak Yato Grogel, Kang Jono, Teng Grogel, Seyekan Sugeng Soten, Pak Yato Candi Abang, Klan Ibu Romo Yoro Mato Diarjo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebun Agung, Bu Dedu Wijo, Pak Bambang Sutarno, Pak Mbak Surah, dan buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Dan nyantuk di Majo dan tinggalkan ramah nyenengke Sugeng tugas kita sasbangi kesehatan keluarga. Nggih, salam kagem dino teng dalem.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Iki nganggo ahai ora iki?
2: Ahai.
0: Ah. Anak esapa?
2: Anak embok.
0: Lah iya apa ya anak Eliane? Lah iya to, yu muda kabarnya gimana?
2: Kabarnya baik sekali, yu mau sehat mau karena tamu pirang-pirang.
0: Pirang-pirang? Apa dicet kok ya rambutnya ki pirang ki?
2: Pirang ya
0: bang abang ya. Nah iya makane.
2: Oke, udah sekolah dari memang aku.
0: Ya, udah sekolah toh?
2: Sekolah nganu kuwi, sekolah
0: Oh gitu. Ya wis lagune milih sik iki sik endi?
2: Aku milih padha kancane sik dadi pilih sing paling oke dhewe.
0: Oke.
2: Salame diri kedua ya.
0: Ya.
2: Gimana no? Yang ahai. Pokoke kagum sedoyo ki mawon ning Kang Nyawiji mboten pilah mboten pilih. Kowe tak kirimi kabeh. Enduri kula iso telepon meh kancane oke ben bagi-bagi kancane. Wis pokoke ngaten mawon Sugeng Sonten salam sehat kagum sedoyo keluarga lan sedoyo pendengar. Ngaten mawon Mas Dorja.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Sampean memang istimewa.
0: Apa
3: ngenteni
0: sih?
3: Mbak Nini lho.
0: Kok istimewa tiba-tiba apa? Emang martabak?
3: Memang ngenteni Mbak Nini masuk gitu
0: lho. Oh gitu, ya Mbah Mus, sehat toh Mbah Mus?
3: Alhamdulillah.
0: Gih, lagunya
3: Matur
0: gimana?
3: Matur
0: Gih, lagunya yang mana Mbak Mus?
3: Manut aja Mas.
0: Manut? Gak manut ada aja. Judulnya Manut.
3: Manut sing ajeng diputer.
0: Oh, yang milih dulu kalau gitu.
3: Neng ngopo tau itu?
0: Lagunya ada Jenang Gulo sama Jaran Goyang loh Mbak.
3: Mau do Jaran Goyang kan? Ya ikut juara Jaran
0: Oke.
3: Goyang.
0: Oke, ikut dati Jaran.
3: Ora.
0: Ora, ya wes. Salamnya buat siapa?
3: Ada Romo Yuwono Marto Diarjo. Ada Bu Wagianti, Bu Yanwase, Pak Rimbang, Bu Mega, Bu Rubini, Bu Eni Wontening Samanterto, Pak Epik Enggar Wahyudi, Ibu Harjila. Lek wer jujur nggih Mas.
0: Ya.
3: Mbah Senawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngadiono, wonten Pak Sudar wonten ing Jadilan, Pak Tumidi, Romo Tujo Subagio. Kembaran kula Mas,
0: ya.
3: Mbah Mus Mujiono wonten ing Grosot. Langkung saya kangge

0: sedoyo kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten sami suka. Kula nuwun.
1: Injih, tumben ini alus ya.
2: Memang orangnya seperti makhluk halus.
1: Aku enggak kesana loh, Bu, lek ngomong.
2: Iya, aku ora wis iki diplitur kok ya.
1: Lagunya yang mana?
2: Aku nganu. Apa ya?
1: Milih jenang. Jenang apa jenang. Goyang?
2: Wah, aku seneng sik jenang bae.
1: Oh, jenang.
2: Ah, ya goyang iki ora, wis ora.
1: Ora api.
2: Wis jenang lho. Aku mau iki mau sik iki aku agak ceklik to. Iki kagem Mbah Mus ten Tanjung Pinang. Bu Wagianti wau niku.
1: Injil.
2: Terus Bu Mega, Romo Wening, Mbah Noyo, Bunda Dwijo, lajeng niki sing wingi kula bener-bener ora dirurui kancaku Ibu Eni di Playen itu ada banyak sekali.
1: Oh.
2: Ibu Eni penilik PAUD, Ibu Eni pengawas SD, Bu Eni kepala TK. Jadinya semua protes kok Bu Eni ra tau disenggol. Iki tak senggol Bu Eni sok mlebu to ayo.
1: Yang penting enggak jatuh nek disenggol ya.
2: Iya, oke poke senggol-senggolan, penting ora kena do suloyo gitu ya.
1: Betul.
2: Kemudian untuk yang lain ki ono iki Pak Sunardi atau nani ya ki?
1: Pak Sunardi Mursari.
2: Mursari
1: belum iyo. Masuk aja.
2: Terus Manu Romo bergenggeng. Terus untuk Bu Sri semua Bu Sri, Bu Yayu semua Bu Yayu, Romo Tujuan ji, sugeng sehat pokoknya sehat semangat selalu. Lekwer jujur, iki ayo lekwer, kok ora tau ketok. Iki Pak Muswe semangat banget kok. Mbah Nawi, iki mau juragane payek. Yo, gene nek kepethuk orang gemeske nek suarane kok ngedapi-dapi lho. Keiran aku. Mbah Sura, Mbah Sura, yo. Iki tak senggol mumpung aku iso mlebu ning nek kokean aku yo ora pareng. Pamit rumiyin.
1: Siap.
2: Nyun pangapunten. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Suka Mas Yogan ganteng.
1: Aduh, aduh.
3: Salam kasih sayang dulu buat semua sahabat. Wah, wah, wah.
1: Mongah, mami kemana aja?
3: Lek lagu ni si nomor, lek nomor apa ni tu? Lek manut senang gula mawon.
1: Oke.
3: Salam tak kemana tu? Sudah jaturin Mbak Noyo, Putri Jo, Rian, Yungudo, Mbak Mas Lawan Haka, Mak Mamik Jajuri, terus Mbak Tasiono, Mbak Tambang Suparno,
1: Mak
3: Ruslan Sembako, Romo Yu, Mas Yudi Weni, Mas Rian, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Neng Franggo, terus Mbak Tasiono, Mbak Untung, Mbak Turo, Mbak Pariono, terus Mbak Weneng, terus Sri Utami, Sri Soyo Sri, terus Mbak Yayu, Soyo Yayu, terus Pak Kembah Timan, Pak Kembah Tuh, saya suka nanti Mas.
1: Pundi.
3: Mbah Mus.
1: Ah, Mbah Mus.
3: Pak Kembah, terus Pak Kembah, Mbak Fabianti, Mbak Sriwi, Sri Upatne, terus Mbak Taijem, Mbak Wafira, terus Mbak Kosek Daya Kemawon, Matur Nuhun.
1: Siap, Matur Nuhun, Mami. Lanjut lagi, halo, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
4: Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
1: Astaga, siapa ini?
4: Sapa menara.
1: Nah, gimana udah dikasih ember belum?
4: Lah kudune ya pemborongnya nak aku ya duwe rong ember. Ane anak ban ya kelelep ya mana nek ban sepeda motor ya kejeblong ya ora iso
1: ya.
4: Ya kecepet ban ngono wae.
1: Pun dicatet lho niku.
4: Ah iya langsung Pak Wali menyetujui ayo warga iki ngono kuwi to, Mas.
1: Lah iya no, kudune ngono kuwi.
4: Ngapik-ngapik lingkungan iki yo gelem tampil niki lho.
1: Es milih dulu lagunya yang mana?
4: Ya anu wae. Jenang kula.
1: Jenang kula.
4: Aku arep anu, Mbah. Kaya kamu arep tak jak yang suka wuruh ning gone Mbah Dalijo. Apa Mas?
1: Nggih.
4: Nak geng sore iki nak ning gone Mbah Dalijo ya sugeng sonten gitu Mas.
1: Heeh, betul.
4: Nggih, kagem sedaya mawon nggih Mas nggih.
1: Nggih, siap.
4: Pun kurang seberapa jam gue muter lagu wis entek. Heeh. Katon mawon assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Sutrisno Butoyo. Sekarang saya baca WA dulu ada Bu Widyaningsih sugeng sonten lagripun daerah ingkang sami jumawe. Salam buat Bu Dwija, Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Bu Nanik Bajuri, Bu Yayok Gwani, Bu Andri Sendowo, Romo Narto Endro, Romo Tujuh Subagio, kalian Ibu, Romo Ngadiono, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Mujiono, paraginipun kagem sedoyo kemawon. Kagem asyuran sugeng tugas ngantos paripurno. Bu Nanik Bajuri, salamnya buat Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Pak Bambang, Pak Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Kirukun Wardo, Kikumbo Karno, Kijoko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Bonjosari, Mas Rian, Mbak Suro, Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjio, Pak Sumar, sedayu ya Mas Yudi, Mas Ardi, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, dan Mbah Noyo. Lanjut lagi Bu Mulyaci absen. Romo Yuwono, salamnya buat Kijoko Bodo Pajangan, Kirukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Kebon Agung, Ibu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nanik Bajuri, Bu Yanu Ase, Mbah Noyo, Kir Seseto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito Murti, ada Mas Rian Payak, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoy Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Lanjut lagi, ini ada siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng sonten. Derek gabung nggih Mas Jordan. Kinten-kinten salam kagem Budawa Gianti, Mbak Ijem, Budwi, Budwijo gitu ya. Mbah Noyo, Kirukun Wardo, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Depaemin, Mami Sartika, Mas Ria, Mas Rianti, Riangki, siapa ini? Oh Mas Rian toh, ini nyambung tulisannya. Ki Kumbo Karno lan sedoyo kemawon lagune nderek ingkang sampun jumawis. Salam, pokoknya sugeng to ini enggak tahu namanya siapa ya. 063012 nomor belakangnya. Oke, ada Pak Asari Mantingan sugeng sonten. Nuwun lagu nomor setunggal. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Weni, Bu Salama, Bu Agianti, Bu Supriyati, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian, Yusirup, Yumudo, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun. Romo Hadi Projo Kusumo, sugeng sonten, suka sami suka, salam kagem pandemen, suka sami suka, ing pundi kemawon. Pak Supoy ngirimin voice note, kita dengarkan.
5: Suka sami suka, kula suka, Mas Jordan suka, nggih. Salam sehat, salam sejahtera, salam rezeki wonten ing panjenengan kula nderek. Salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Kasiono, Bu Tuti, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lesari, Bu Sri Utami, Bu Dijo, Bu Gagianti, Bu Didut, Bu Mudo, Bu Siwi, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Kiwawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romoyu, Pak Toro, Pak Giono, Pak Bamus, Bu Rimbang, Pak Nardi, Pak Narto, Pak Mas Giarto, Mas Warsono, Bu Sukina, Lik Jarmo, lan kagem sedaya mawon. Matur.
1: Oke, sami-sami kepedot ini. Mbak Anggun.
6: Assalamualaikum, Mbak Jordan ya. Selamat sore. Absen suka sami suka. Lagunya nanti ngikut aja deh. Salamnya buat semuanya saja, salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat Kak Jordan, Mak Tugas, sehat semangat ya, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar.
7: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko sugeng sonten Mas Jordan talak lirih dere atur salam gandeng sak jam niki salame kulo ringkes mawon. Kagem sedaya kemawon wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit Sabang tekan Merauke, wiwit sing mendino nyenggol nganti sing durung tau nyenggol. Sedaya kula kirimi kabeh kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kontur ngantos-atos. Kula sekalian nderek mawon matur nuwun.
1: Yeay, sami-sami matur sembanun. Lanjut lagi ada Bu Pipit ya, sugeng sonten lagune manut kinten kagem semuanya aja tanpa terkecuali, spesial buat dirimu wae yo sing paling jahil tetep telpon Raiso. Jahil gimana sih, wong saya tuh enggak jahil ya. Terima kasih seterusnya Bu Toyo yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Karena udah mau jam 5 sore, saya mau pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Sukosami Suko selanjutnya, hanya di Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ini dia lagu pilihannya, Jenang Gulo sebagai lagu penutup. Sampai ketemu lagi

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, edukasi keuangan bagi generasi muda perlu diperkuat. Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Novia Rahmat menyambut baik kolaborasi dengan OJK dalam memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda. Ia menekankan pentingnya penerapan nilai gemi, nastiti, lan ngati-hati menjadi pegangan hidup generasi muda. Gemi artinya kita memilih menyisihkan uang sebelum habis untuk keinginan sesaat. Nastiti ada dalam menabung karena kita belajar merencanakan untuk apa itu uang dikumpulkan, berapa lama, dan di mana tempat menyimpannya. Ngati-hati dalam menabung karena tabungan menjadi bantalan ketika keadaan darurat. Beralih ke informasi lain. JDIH merupakan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi secara nasional. Masyarakat perlu memahami ketentuan hukum sebelum mengajukan permohonan dan memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyediakan berbagai regulasi dan dokumen hukum bidang kekayaan intelektual yang dapat diakses secara digital. Informasi dapat dimanfaatkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, konsultan kekayaan intelektual, dan pemangku kepentingan lainnya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI ngelalui budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutrisno Budoyo, siraman rohani Islam, pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ini, segera akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan Ustadz Kusmanto SAG yang akan mengangkat tema bahasan kisah Nabi Musa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedulur ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring rahmat, taufik, sarto hidayah dumateng kita sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya pendherekipun ngantos akhir zaman. Mugi-mugi kita sedaya kalebet pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang saged netepi sedaya lampah lan sunah-sunahipun Kanjeng Nabi

0: Sutrisno Butoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ya, sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta berasal dari pembangunan Yogyakarta yang memang pertama kali dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta secara membentang dari arah utara ke selatan dengan membangun Kraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Selain itu, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau Tugu Palaputih dari sisi utara keraton dan panggung kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner atau yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta. UNESCO secara sah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Peresmian tersebut dilakukan pada sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee, WHC, di Riyadh, Arab Saudi. Warisan dari Yogyakarta tersebut diterima UNESCO sepenuhnya tanpa sanggahan. Hal itu diungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
1: Alhamdulillah, ya, akhirnya terima kasih juga kepada UNESCO yang telah bisa menerima filosofi Yogyakarta Hamengkubuwono ini sebagai salah satu kekayaan Jogja menjadi bagian dari yang diakui oleh UNESCO. Di situ juga saya sampaikan ini tempat pembelajaran tidak hanya untuk Jogja tapi juga dunia. Semoga saja kami harus konsisten menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti menjadi catatan daripada UNESCO untuk memenuhi standar yang setiap kritik harus dilaporkan. Saya terima kasih sekali pada UNESCO. Ya, harapan kami akan melaksanakan rekomendasi yang ada sebagai satu konsultasi.
0: Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dianggap memiliki arti penting secara universal. Hal tersebut terlihat dari konsep tata ruangnya yang didasarkan pada konsepsi Jawa. Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki bentuk struktur jalan lurus yang membentang antara panggung kerapia di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Struktur jalan beserta kawasan di sekelilingnya memiliki filosofis Jawa yang bermakna keberadaan manusia yang meliputi daur hidup manusia, sangkan paraning tumati, dan kehidupan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan alam. Hamemayu Hayuning Bawono. Selain itu, filosofis lainnya menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan sang pencipta, serta antara pemimpin dan rakyatnya, Manunggaling Kawulo Gusti, serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Inilah penuturan Aris Nugroho, Paniradia Kaistimewan, Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta dikenal mempunyai filosofis yang cukup tinggi atau City of Philosophies. Di situ ada tiga yang menjadi bagian yang utama, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paran Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja ini harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan, dan ini salah satunya memerlukan kehadiran dari pemerintah atau peran dari pemerintah.

0: bukti peradaban budaya melekat pada sumbu filosofi Yogyakarta. Ini ditunjukkan dengan banyaknya tradisi dan praktek budaya Jawa yang dilakukan di sekitar kawasan bangunan. Misalnya, acara pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual-ritual. Berikut penuturan KRT Jatiningrat atau akrab disapa Romo Tirun, budayawan Kraton Yogyakarta, tentang Tugu Golong Giling.
1: Golong itu adalah ini, bulat, bulat penuh, ini agak tidak penuh, tapi yang sebenarnya adalah penuh, bulat, bulat, betul-betul bulat. Kemudian gilik itu bulat panjang, maka namanya Tugu Golong Giling. Ini menunjukkan adanya persatuan-kesatuan antara manusia satu dengan yang lain, dan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Itu harus golong giling. Jadi persatuan-persatuan yang sempurna, you know? Golong penuh, bulat penuh, gilek itu silindris, bulat panjang. Nah, ini disimbolisasikan di Jogja itu dengan tugu. Tugu yang dulu itu, yang sekarang ini sudah bukan golong giling lagi. Mestinya harusnya, ya kalau ada niatan yang baik, mestinya niatan baik menurut saya ya, nah itu persatuan kesatuan itu ya harus disimbolisasikan juga. Kalau perlu, kalau sebab yang merubah seperti itu Belanda, karena mereka takut sekali adanya pengertian golong giling tadi. Golong giling, bulat penuh, bulat panjang. Ini wujud yang bentuk atau wujud yang sempurna gitu. Hubungan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan Yang Maha Kuasa itu harus tanpa

Dilansir dari laman keratonjogja.id, sumbu nyata yang membentang dari utara hingga selatan yang berada dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Panggung Krapya, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Gilig. Memang ketiganya menggambarkan perjalanan siklus hidup berdasarkan konsepsi dalam falsafah Jawa, Sangkan Paraning Tumati, yang umumnya dipahami sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Penetapan sumbu filosofi Yogyakarta ini bukanlah cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara, namun untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan status jauh lebih berat karena sumbu filosofi tidak hanya menjadi milik Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, tapi juga milik dunia. Sehingga komitmen bersama untuk menjaga sesuai standar internasional menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bagong enggih penyembahan Kalapagong panggil yen kula nata napas duh rekoso temenanan matur pekumbahan
1: penembahan
0: enggih kula nalika semanten dereken Kang Putra mantu Ndara Ndara Abinyamu
1: Abimanyu kok Abinyamu
0: niku teng gapura rinonce wase kelepatan leswita ngoten mawon sakniki ajeng dipateni kalih Prabu Sumbaga Sekti kamila ingkang menika nyumanggaaken menawi panjenengan boten saged ngrebat menika berbahaya atur kula cekap semanten digalih monggo boten monggo kula ajeng riyen bonceng gerobak ora ndisiki kepenyak-kepenyak
1: lah sura patut banget Abimanyu tak walas wijining satrio ingkang wis cukup babakan opo wae meksa keluputan iku nek ora seko kebangetan Prabu Sumbaga Sekti mung sedya ngluputke Abimanyu sedya gawe cintrakane Abimanyu Abimanyu anakku mantu tak labuhi bareng mati ora bisa ngrebut Abimanyu seko tanganing Hambek Angkara ha trimo ngendhat kalimut.

0: kula nyuwun pangaksama Rama Prabu. Kaparing Rama Prabu paring lubering samudra pangaksama.
1: Abimanyu,
0: kula kowe bisa matur kaya ngono.
1: Nanging kaluputanmu kuwi ora mung cukup tak paringi pangapura.
0: Kudu kowe nampa pidana. Amarga Dewi Banuwati bisa ilang nang jroning sendang kaca Banyurasa saka pakartimu. Aku ora trimo banget. Kudu tak tugel gulung.
2: Kuringgi.
0: Pilih mboten kepareng-pareng pangaksama sampun kedangon. Kula aturi enggal nigas jonggo kula Rama Prabu. Ora bakal tak gumacak.
1: Mung kari ngenteni wektune.
0: Kowe iku dak ketok gulungmu tak nggo pengewan-ewan mestaka mono negara. Ngapura loncing. Kula simanggaaken Rama Prabu.
1: Werkudara. Kowe arep apa Werkudara?
0: Bareng rebut Abimanyu ya. Abimanyu tak cekel, tak ajar. Arep tak patenono, arep tak jur, arep tak lulur. Arep apa iki anak-anakku dhewe? Aku ngajar anak-anakku dhewe, kowe arep ora ngilakake ya.
1: Iya. Werkudara. Ora kena kowe kok melu cawe-cawe bab iki. Wes kono wae, ora kena kowe ngrebut Abimanyu.

0: Aku rasem bodoh mau le sekolah negara Ngamarta.
1: Rebute
0: anakku. Gedendet, gedendet, gedendet. Tekan kene, poh. Mengadek njenjereng iki piye iki? Gus, ndara Werkudara.
1: Surapatut Petro. Prabu Sumbaka Sekti sing nyekel Abimanyu.
0: Nggih,
1: gedhe perbawane. Pancene gambar aku candak terus arep tak juwing-juwing. Lah kok aku tekan kene kaya ana prabawa aku terus ora iso obah, ora iso musik. Ora iso omong, Petro, aku meneng wae. Krungu sambate Abimanyu ya wis penak wae pikirku. Aku disuwarani Werkudara, arep opo? Bang rebut Abimanyu iki anak-anakku dhewe. Aku kok ya meneng wae.
0: Elah blae. Atuh-atuh parane jebul ning meneng. Pripun Dandara?
1: Wah, pancen gedhe perbawane aku rasaguh aku wis.
0: Elah nek ngono, Ndara Werkudara iki mau dongar nantang. Nek ngono cukup ora ditantang. Ning ya ora mokal Ndara Werkudara kena perbawane Prabu Sumbaka Sekti isih bisa jalaran arpa sugih ngelmu Ndara Werkudara ning tuwa Petruk. Mesti ampuh Petruk karo Werkudara. Aku dhewe kemandang Ndara Abimanyu kuwi ke timur tak lelithing. Wancuke Ndara Abimanyu ateng

0: Sino ko nimo?
1: Loh, kowe ngopo, Petro?
0: Mesu lah aku. Tak jaluk ndur aku banyu. Kowe ora ketemu nalar, kowe ngaku anak kok diunyet-unyet kok ngono kowe. Ora urung arep tok polo, ora urung arep tok pateni. Ora ilo aku. Iki sing gendong sing momong aku ki wit timur. Kang gedene aku ora bisa ndelok kandhane ndur aku banyu saka tanganmu. Ayo, tak jaluk. Ora oleh tak jaluk, srana rembug becik tak rebut.
1: Loh, kowe ora wani karo aku ngono apa?
0: Ket mau oleh kowe.
1: Tau kue dan ngomong ngani karo aku.
0: Orang mati nunggang gajah, mati nunggang semut. Orang mati nunggang semut, mati nunggang gajah. Wetan bebeng, kulon bebeng, tengah tiba.

0: cilaka, wes. Ma, eh apa Petro edan? Aduh, anak isih cilik-cilik edan. Nggih sing rembug sapa? Entang.
1: Gunung Merapi gedhatonku. Segoro kidul kratonku, kali opak dalan gedhe.
0: Mung kidul. Dan kau ngerti butuh turut jalan kau juga itu kesan. Kula nyuwun kenyakunten Petro nggih sinuwun. Petro di kono edan mesake njut mboten mikir anake mongko pirang-pirang cilik-cilik. Kula nyuwun kenyapura mang mesake kalih anake. Nek Petro wis mari kowe tanggung ora kena Petro wani karo aku. Nggih. Nek pancen ngono suwun ki karo dewa ben mari Petro
2: mung.
1: Aku kok buyer mau kena apa ya reng kok kowe mau edan upama ora tak suwun ki ngapura blaik kowe dadi aku edan lho iki mau wes ngalor ngidul mang mung wes ditut kecah cilik-cilik opeh wong sing arep merpeki kowe takon ramalang bareng mau pancamu ya ngono. Wela neng ngono pancen ning sinuwun ki mbebayani. Napa gareng kowe ora kena melu-melu? Ora aja kaya Petruk
0: nggih mboten.
1: Angka Wijaya arep tak patenono, arep tak ajar, arep tak jur, tak lulur. Ora kena kowe padha cawe-cawe mapan iki anak-anakku dhewe.
0: Nggih.
1: Semingkir kulo nek ora pegel dulu ku andane bendaramu Abimanyu.
0: Mbok nggih nyuwun ngapunten ndara.
1: Ya wis kaya ngopo nggonku matur nang ora diparengake nolo gareng.
0: Kek kepiye?
1: Darawan kucer ora iso ngrebut, ndara kaca ora iso ngrebut, Petruk arep ngrebut malah dadi edan. Prabani rob kawan curi kono to sumbo Gusti aja katon kaya lanang dhewe. Woe tak jaluk anakku mantu.

0: pendito sifatmu yakso. Kamu wani kowe ngerebut anakku Abimanyu Angkawijaya. Sopo jenimu ngendi pinang kamu?
1: Pandito Ngiri Tunggal Resi Curiganata kowe Sumbaga Sekti.
0: Iya. Apa sebab kowe kumu wani ngarubi runggon ku arep ngajar karo Abimanyu? Abimanyu kuwi anakku lanang. Tak jur, tak lulur, ora kena kowe melu cawe-cawe. Ya tak pateni kok dadi kowe kumu wani ngrebut.
1: Oh, tak kandhani. Kowe aja duwe penganggep nek kuwi anakmu lanang, kuwi anakmu mung anak nggonmu ngaku. Wis ketemu padha gedhe bareng aku kuwi anakku mantu tak kandhani. Nek Abimanyu tekaning pati anakku wadon dadi rondo. Yo nek trimo tak jodhokke karo priya liyane Abimanyu. Rane upama kudu ngladeni Abimanyu, Abimanyu wis tekaning pati leh ku golek Abimanyu meneh yo nandi ora to. Kula kang saka iku perlu tak labi loro tekaning pati mapan kuwi anakku mantu ingkang banget tak tresnani.
0: Surapati dadi Angkawijaya ki mantumu ngono apa?
1: Iya, dasar nyoto.
0: Sopo jeneng
1: Curiganata?
0: Tak jaluk Angkawijaya,
1: ah mongso tak ulungno. Kowe arep njaluk anakku Abimanyu mung arep tok gawe daksiyo, malah nek perlu kowe kang bakal gawe cintrakane anakku. Sedia tak sirna aku babu
0: wani karo aku
1: hobo kang tak wedeni kamu dadi awah janji ora ilang tak kedhepke kena tak jandak sabetke mripatan.

ditinggalmu. Uras berokasu dibianmu parantini sumbarmu nganti koyo pekanang tumpang song. Jaga diwo batoro urmongso gede pamikirmu kue bisa ngasorake yudaku. Ojo girang-girang kumu yopo katon dining tanganku. Kue nyekel jemparing aku lepas ke pusoko tibakno. Tampolo pusakaku tibakno. Kue sambat aku untuk sok ini merkali.

ngelungaken jajaniro jonggo dina ngelungaken pusaka Kyai Pamungkas tumanduk hangganiro sirna mergolayu sang topo begawan curiga noto kebadaran noto manduro prabu bolo.

0: Koko Prabu Baladewa.
1: Piye apa, Yayi?
0: Kula mboten nginten Koko Prabu bilih panjenengan ingkang dados pendhita sipatipun yaksa ingkang peparap.
1: Resi Curiganata.
0: Nek pancen ora padha lali Curiganata kuwi rak wis dadi jenengku. Dadi nek pancen ora padha lali najan sipatku ki buta ngaku Resi Curiganata mesti wis kae Baladewa mesti ya.
2: Oh inggih.
0: Koko Prabu teko mbangunaken teki.
1: Aku ditangisi punanku Siti Sendari. Awit saka banget tresno klayan Abimanyu ditinggal murca Abimanyu sabab upaya Dimas Arjuna ingkang murca. Sambat-sambat karo pun kakang. Kagawa pun kakang ora mentala mengerti panangise Siti Sendari terus tak jak topo nang madyaning alas. Nanging kudu silih warna aja nganti kawistara. Bareng wis ketrima tapane bisa nulantaran pinanggih punanku Abimanyu. Dados Rama Curiganata menika wau pranipun wa Prabu Mandura.
0: Iya.
1: Lajeng kula wau dipun daupaken kalian sinten?
0: Sejatine Endang Marioneng kuwi garwamu dhewe Siti Sendari.
1: Dados Endang Marioneng menika diajeng Siti Sendari.
0: Iya.
1: Pamulane tresnane raja mang putake dhewe.
0: Iku mau apa iki?
1: Eh, iku ndara Abimanyu niku.
0: Kowe kira guneman mesti sing ora-ora kok. Koko Prabu piye? Nang kula kinten menawi Prabu Simba Gusti menika dereng sirna mergulai. Tesih ngancam dhateng cintrakanipun Abimanyu. Amargi Abimanyu dipun anggap lepat saestu Yani Ratu Banowati amargi cal wonten saklebeting sendang kaca Banyurasa. Nanging pun kakang wis percaya karo kawicaksanane Yayi. Pun kakang wis percaya marang kawas kita

carita sinaring sanjata cakra dilepaskan cumung plung telenging sendang kaca banyuras. Saknalika saengga baing pombak samudra loya saya dangu winawas sendang kaca banyurasa ical blas. Kebadaran sapa tambuh sapa weruh ingkang dumadya sendang kaca banyurasa reksi pranyata pamadyaning Pandhawa Dyan Arjuna. Ical ing sendang kaca banyurasa kawistara Dyan Arjuna.

0: Dimas Arjuna.
1: Kula Kangbu Ratu Banowati.
0: Kepresan Koko Prabu Ndworowati kapa ya ora munggale lingsem klambok ya nyaoske pangabekti ana sane Koko Prabu Ndworowati.
1: Kajengipun Koko Prabu menika rak mboten priksa. Tiyang kula kalian panjenengan menika wonten sak lebeting sendang kaca Banyurasa.
0: Petro, nun, terangane kebadaran kae ora krasa, Petro. Pengrasane sing ing jroning sendang. Blai, Gong, Gong. Lho kok Bagong kok meneng wae tanpa kedhep. Kowe iki kadang kami tenggeng ngene. Aku ki lek mikir ki kuwi ki gambar apa temu nyanyan. Wandamu ngono. Dimas Arjuna. Aja ndadekke cuwaning penggalihmu saktipun Kakang. Ingkang dadi sarana Dimas kebadaran amarga Dimas dadi sendang. Ndadekake ana rembug ingkang peteng Dimas.
1: Oh, dados kula menika sampun kebadaran.
0: Wis wiwit mau jare. Kepiye Dimas Janaka?
1: Nggih pun kelajeng mboten sah kisah-kisah ngriki mawon. Nyaosaken bekti kula.
0: Ya tak trimo. Nyaosaken pangabekti kula Koko Prabu. Oh inggih Yayi Ratu. Dimas Arjuna bisa temen gawe sungkawaning para kadang kabeh. Parapun Kakang bakal takon marang jeneng para apa sabab Dimas kok dadak dadi sendang. Apa pancen Dimas mau mung sedya pinanggih Yayi Ratu banjur Dimas dadi sendang. Lah ingkang mongko Dimas ora perlu ndandak gawe susahing para kadang sentono lan para kadang Pandhawa. Ndak duga Dimas wis ora kurang lembut.
1: Dados nukawuningan Koko Prabu saestu kula dados sendang menika. Nuhun dawuhipun Iwang Padha.
0: Iya.
1: Amargi Koko Prabu dados nukawuningan. Titah ingkang kuwi dados wijining ratu. Turunipun Rayi Paduka Anjawi Keng Putra Abimanyu. Ingin akhir tembenipun saged nurunken Nalendra. Miturut keparinging Bathara awit saking ketrimaing tapa para kadang-kadang Pandhawa. Akhir tembe kapernah kawayah para kadang Pandhawa nyemanggakaken sinten ingkang kedah saged jumeneng nata kula mbun saged ngaturaken nanging temtu turun Pandhawa saged jumeneng nata. Wonten nagari Ngastina sakbadaning perang Baratayuda.
0: Iya.
1: Namung keparinging Bathara wijining ratu menika sampun medhak mercapada babuning ratu dereng wonten. Ripaduka kadunungan kekasih Herjuna, Her menika banyu jun wadah. Yekti keparinging Bathara kula kadunungan mustikaning wiji, mustikaning tirta. Inggih kedah nurunaken kanugrahaning Bathara wijining ratu inggih babuning ratu. Koko Prabu dal sak mangki sampun kasembadan ripaduka nuhune dawing Bathara. Anurunaken babuning ratu ing akhir tembe ing badhe ngunduh wa ing pakarti kula. Menika inggih anak turun kula Koko Prabu.
0: Ning wis klakon
1: sampun.
0: Ayo wis. Ayo wis kepiye aku. Ya mengkono Dimas iku anggone dadi sendang iku ora kok nuruti senenge dhewe. Nanging nuhune dawuh Wang Padha marga Dimas netepi nggone duwe kekasih. Herjuna Dimas dilenggahake dadi lancuring bawana uga. Kadunungan mustikaning Tirta mustikaning wiji ingkang kudu mijekake babuning ratu lan wijining ratu. Ya syukur bejo sewu. Dimas, nanging ndadekno kawruhanmu. Sakjerone kowe dadi sendang ana ingkang mengkoni.
1: Inggih.
0: Ratu Ngapura Yunci Prabu Sumbaga Sekti Sumbaga Dewa Digdaya Sti Mandraguna. Dimas Werkudara kalah Koko Prabu Baladewa kalah. Sencaki ora menang Gatotkaca kalah. Kawasaku ora Dimas Janaka mangsa ana kang bisa mungkasi karya.
1: Yen mekaten Koko Prabu kula piyambak Kang Mbok Ratu Banowati kula aturi nderek Koko Prabu Bathara Kresna kula sedaya damel padanging jagat nyirnaken Ratu Prabu Surya.

0: Janaka.
1: Tiwasan Prabu Sumbagasti Digdaya.
0: Sumbagasti Digdaya.
1: Inggih. Kula jempalani mboten temomo piyambakipun yen males kados tandangipun. Tiyang estri njiwit. Kula dijiwit rumangsa kaya dilolosi otot bayu. Sareng gawai pusaka pusaka pasopati mboten wantun.
0: Dimas,
1: kula
0: kowe kuwi mbiyen kaloka satriya Digdaya Stimandraguna tau tate dadi jagoning dewa.
1: Inggih.
0: Margo mbiyen banter tapamu.
1: Inggih.
0: Mengerti ya Dimas, pancen kadigdayan kuwi cuma ndok ana ing titah ingkang banter tapane. Prabu Sumbagasti najan to nalendra nanging banter tapane gedhe prihatine. Ora mokal kadunungan kadigdayan kanuragan. Dimas ingin biyen wong Digdaya Stimandraguna jebul saiki dadi kalahan. Margo Dimas topo ning le topo mau ora kurang dar ora kurang nendra ora banter tapane le topo dadi sendang oleh mopo.

0: genti milang tatu. Musuh karo Sumba Gusti. Ora-orane Sumba Gusti tinggal gelanggang colong playu. Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan wong ayu. Sun Remak Odadi ndika adenipun Kakang Kencana Saripuja kudupe kembang cepoko. Sunelaga tresnamu saya ketara wong ayu.
1: Kowe kuwi tak jak Pacakara kok malah glendang-glending ki omong apa kowe? Aku ki dudu sipating manut yo, ayo tanding karo aku. Janaka ora glendang-glending kaya ngono.
0: Saripuja kudupe kembang cepoko Sunelaga tresnamu saya ketara wong ayu. Sopo tuwi bojo ayu Sun Pangku malang gelungane ngembanan katon jonggrong-jonggrong.
1: Janaka kowe ki wong-wong apa? Aku Sumba Gusti dudu wanudya. Ayo tanding karo aku. Aja mendak-mendak kaya mengkono. Aku sapa? Aku mungsuhmu.
0: Mesmo sak driringan kena kanggo gawe tombo loro brantanipun Kakang wong ayu. Manuto tak mban pekeh manuju ngadinipun Kakang.
1: Ora ngono iki wong apa to iki gumun aku gak wong apa kok kaya ngono.

0: nek ora saka iku pertikile Kakang Prabu Bathara Kresna ora kelakon. Kanjeng Pangeran ngerti pengapesane Prabu. Sumbaga Sekti pancen aku arep ngetok kadigdayan kanuraganku. Do senenge kali kagol aku arep ngajar Abimanyu bocah ora memper. Duwe anak semono gedhene kok ora kena dipercaya kon jaga wong tuane kok malah ora karo. Mulane terus rame. Namung jebul sendange kae sing duwe sendang
1: kuwi. Kowe omong apa, Petro?
0: Nggih anu Kang Dereng nika. Kowe iki mboyo jane aneh. Aku ya ge iki ngerti Abimanyu kok ditotok karo Sembadra.
1: Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu
0: ning yo manuh ngono. Wis dipercaya karo wong tuwa kok dadi wlagu ora karo karuan. Diajeng ora Sembadra karmu piye kok dadi ratu? Apa kowe rumeksa di Mas Arjuna? Kakang Prabu, apa? Nalika semana Kanjeng Pangeran cengkar saka praja tanpa taliwara. Mongko adat ingkang wis menawa jengkariku kudu pamit, lah kok tanpa pamit aku duwe panyokra bawa kalamun arep ora bener tumindak. Pak Mas Padak kisko kaduhan jebul dadi sendang. Meksa tak tunggu dadi sendang ki gegayuhane arep apa, cara wong mlaku tujuane arep menyang endi. Tak tunggu aku dadi ratu tenuwun.

0: Pirsa, Yayi Ratu Banowati.
1: Yayi Ratu Banowati orang projo ing Amarta. Wis nemu kabegjan nampa kanugraning Bathara. Nampa wi si pipitin babune ratu. Ing akhir tembe kasmatan Yayi Ratu Banowati duwe turun bisa nyami. Kamukten nagara Astina sakwising perang Baratayuda. Markus Kelabuhane Dimas Arjuna yen pancen kowe padha karo panampa setya gawe cintrakaning Kadang Gunawu aku kang larilo. Lajeng paripun Koko Prabu Yayi Ratu Baliono Astina aku kang ngayahi. Wektu iki kowe sak kancamu para Kurawa bali Astika.

turu kuwi ngaku patih. Dapuro inonci. Ya Allah patih. Sogun. Arep apa? Ora trimo sedane sembahanku. Bilakno sedane Gustiku sumbog Gusti ya sumbogo diwulan sumanggar cita. Karep ora bisa nuruti pandhaluku. Negara Ngamarta bakal tak dadekke gunung geni wadon bisa muwus.

ning carita Sembadra Ratu. Dadi srana tumuruning kanugrahan ya sabdaning Bathara Kang Akarya Jagat Puja Santi Jaya Jaya Kawijayan.

Sutresno Butoyo cekap semanten atur pasugatan giaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken sukorenaning penggale. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Awat kebudayaan memperkuat persatuan dan menjadi ruang bersama bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama utawi NU, ketah ningkataken kualitas pelembagaan kagem ngadepi perkembangan zaman, teknologi digital, lan ugi wontenipun perubahan karakter generasi ing wekdal menika. Perkawis menika kaandharaken tining Kiai Haji Fajar Abdul Bashir, wonten ing adicara konvercap PC Pergunu Kabupaten Bantul. Miturut panjenenganipun Kiai Haji Fajar Abdul Bashir, transformasi pendidikan ketah katindakan kanthi penguatan sistem, kualitas sumber daya manusia, ugi karakter ahlus sunnah wal jamaah al-nahdiliyah. Pawartos salajengipun. Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, nemai kawontenan krisis air bersih awet sampun 7 wulan dangunipun boten-boten jawah, amargi mlebet ing mangsa ketiga. Bapak Supriyanto ingkang minangka lurah Kalurahan Sidomulyo ngandharaken, kirang langkung 70% wilayah nampi dampak kekeringan wontenipun mangsa ketiga menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutrisno Butoyo, selamat malam. Kembali lagi dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini saya Jordan Talaksoro. Saya akan ajak Anda untuk memutar waktu sejenak. Kita akan bernostalgia bersama dengan grup musik legendaris yang karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Siapa lagi kalau bukan Bimbo? Dan mari kita dengarkan karya-karya terbaik mereka.

Bimbo adalah legenda. Grup musik asal Bandung ini dibentuk oleh 3 bersaudara bersuara emas, Sam, Acil, dan Jaka. Mereka sangat ikonik dengan harmoni vokal yang indah dan lirik yang puitis. Mari kita mulai perjalanan kenangan ini dengan lagu yang sangat syahdu berikut ini.

0: ngangsu api kulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

Sutrisno Butoyo, salah satu kehebatan Bimbo adalah liriknya yang dibuat oleh para sastrawan besar, seperti karya dari Iwan Abdurrahman. Lirik mereka sangat dalam dan mudah menyentuh perasaan kita.

Sutrisno Butoyo masih di sejenak kenangan bersama lagu-lagu Bimbo. Tidak hanya bercerita tentang cinta, mereka juga sering membawakan pesan sosial dan spiritual yang sangat menyentuh jiwa.

Seterusnya butuhnya tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara Sejenak Kenangan Bersama. Perjalanan musik Bimbo dari masa ke masa mengajarkan kita tentang arti karya seni yang sesungguhnya. Lagu-lagu mereka tidak sekedar untuk didengarkan, tetapi juga untuk dirasakan. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya. Selamat beristirahat dan salam hangat.

program Ampat RRI yang Yogyakarta ngaturaken kiaran Bangun Desa. Sudarsono butuh sugeng dalu pindahkan balik wonten ing kiaran Bangun Desa kanthi irai-irahan RDF bahan bakar dari sampah padat ingkang badhipun andharaken panjenenganipun Bapak Profesor Karna Wijaya saking Laboratorium Kimia Fisika Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada.

0: Sutresno budi kagem mengertosi menopo RDF ingkang arupi bahan bakar dari sampah padat. Sak menika sampun sesarengan panjenenganipun Bapak Profesor Karna Wijaya Sugeng Dalu Prof Karna.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih, pinanggi malih nggih Prof Karna menika.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, dalu menika babagan RDF bahan bakar dari sampah padat. Nggih, Prof Karna menapa menika RDF?
1: Nah, ini sebenarnya cuma bahasa kerennya.
0: Oh, bahasa keren.
1: Bahasa Inggrisnya.
0: Oh,
1: sesungguhnya ini ya sampah biasa. Ya.
0: Oh,
1: jadi kalau kita lihat timbunan sampah di tempat pembuangan sampah itu, TPS, itu kan macam-macam tuh jenisnya. Ada bahan organik, ada keramik, ada gelas, kemudian ada plastik, ada styrofoam,
0: macam-macam.
1: Macam-macam. Nah, yang dimaksud dengan RDF itu sebenarnya bahan-bahan yang mudah terbakar ya, tapi sebenarnya bahan organik juga bisa di situ dimasukkan, tetapi biasanya kalau dalam konteks RDF ini bahan organik kita pisahkan untuk jadikan pupuk. Gitu. Kemudian bahan-bahan yang lain, logam dan sebagainya kita pisahkan. Kemudian dapatlah kita kayak kertas, styrofoam, plastiknya itu tutup botol dan plastik aqua dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita proses menjadi bahan bakar. Nah, ini kita keringkan. Memang kadar airnya harus kalau bisa lebih kecil dari 20%. Biasanya dijemur dulu atau dimasukkan ke
0: dikeringkan.
1: Dikeringkan dulu.
0: Dijemur biasa kan?
1: Bisa dijemur kalau mau sederhana, tapi kalau di industri sekarang ada ya, di industri Jawa Barat itu sudah di dengan pengering gitu ya, tidak selalu dijemur karena musim hujan kayak repot juga.
0: Repot,
1: karena, tapi kalau di desa mungkin kita bisa di luar saja kita keringkan. Nah, kemudian nanti kadar airnya kalau bisa memang serendah mungkin ya. Kalau idealnya sih di bawah 20%. Nah, nanti kita bisa pelet-peletkan saja gitu.

0: Sebenarnya ini bahan bakar sederhana banget, dari sampah gitu aja. Ya. Nah ini nanti sekarang itu ada tren untuk dipakai untuk campuran batu bara, Mas.
1: Campuran batu bara.
0: Okay. Jadi untuk misalnya boiler-boiler di perusahaan-perusahaan pembangkit listrik gitu, akan dulu biasanya dari batu bara salah satunya. Nah ini dicampur dengan ini supaya menekan harga gitu. Ya. Ini kan sayang sekali karena bisa dijadikan bahan bakar kan. Ini kan plastik, ada kertas, ada styrofoam, ada triplek dan sebagainya. Itu kan bisa jadikan bahan bakar sebenarnya kan. Dan, tapi cuma kita rapikan sajalah, kita keringkan, kemudian pisahkan dari komponen-komponen lain. Jadi jangan sampai ada baterai masuk di situ, kemudian ada gelas dan sebagainya, enggak dipisahkan. Jadi disebut RDF itu ya. Harus sudah terpisah lah dari komponen lainnya. Komponen-komponen yang seperti organik, bahan organik kan bisa jadikan pupuk toh. Terus yang plastik ya, kalau yang misalnya baterai dan sebagainya itu kan bahan beracun berbahaya, dipisahkan lagi, kemudian gelas dipisahkan lagi. Tersisalah di sini ada kertas, ada triplek, ada styrofoam, ada plastik.
1: Itu yang disebut
0: RDF. Nah, itu yang kita jadi disebut RDF itu.
1: Prosesnya sendiri untuk
0: Itu ada sortiran, Mas.
1: Sortiran.
0: Sebenarnya kalau di industri yang pengolahan sampah itu ya sortirannya mereka ada yang dengan menggunakan magnet tuh, misalkan logam-logam tuh. Terus ada pemisahan bahan organik, setelah itu juga ada penyemburan dengan angin ya. Jadi disemburkan yang kan mereka ringan-ringan sebenarnya, ada kertas, ada kan ringan-ringan, ada cacahan-cacahan itu. Belum lagi mereka juga dicacah, Mas. Kan dicacah sampai halus, kemudian dipelet. Setelah terpisah semua lah. Setelah terpisah semua, bagian yang mau kita jadikan RDF itu kita peletkan gitu. Cacah dulu sampai halus. Jadi sampel kan gitu. Sampel aja prosesnya halus, kemudian dipeletkan ya sudah. Dijadikan terserah apa kotak-kotak dan sebagainya terserah, tapi yang penting gampang dibawa gitu ya. Biasanya tidak dalam bentuk cacahan ya, tapi sudah di pelet-pelet. Nah nanti ini dijual ke misalnya tadi pembangkit tenaga listrik untuk dicampurkan dengan batu bara gitu sebagai bahan bakar. Ya sesimpel itu sih.
1: Untuk syarat menjadi RDF ini sama yang seperti apa? Artinya sampah seperti apa itu? Ada kategori sampah. Padahal itu kategori sampah seperti apa?
0: Ya itu tadi seperti katakan.
1: Misalnya plastik yang seperti apa?
0: Oh plastik kalo, bebas
1: kalau
0: aja.
1: Kalau misalnya
0: bebas saja.
1: Styrofoam
0: bebas saja. Pokoknya ada nama styrofoam, kertas, triplek dan sebagainya itu jadikan satu. Terus yang bahan-bahan organiknya misalnya daun-daunan dan sebagainya itu jadikan pupuk organik. Terus yang logam-logam ya dipisahkan kan? Ya yang ini yang kemudian dicacah, dikeringkan, dipeletkan, ini jadi RDF itu.
1: Untuk proses pemisahan atau proses pencacahan atau proses pembentukan RDF ini membutuhkan waktu berapa? Kalau tadi disampaikan butuh pemisahan, butuh penyortiran, kemudian nanti butuh pencacahan, ini membutuhkan waktu berapa?
0: Ya, tergantung ininya ya, volume sampahnya ya. Kalau volume sampahnya besar sekali, memang itu sudah tidak bisa lagi dikerjakan.
1: Besar sekali artinya perusahaan.
0: Oh, misalnya harus perusahaan, misalnya kayak Piungan, skala Piungan itu kan itu lain. Tapi kalau skala desa itu mungkin, nah ini juga musim, Mas. Ini kan hampir sama dengan yang tadi. Jadi harus dijemur kan.
1: Dijemur
0: kalau di musim hujan kan agak repot. Jadi ini bagaimana diatasi ini? Kalau di perusahaan RDF yang emang serius membuat itu kan dia punya pengering, Mas. Punya pengering ya, mesin pengering. Nah kalau enggak ya terpaksa kita jemur gitu ya.
1: Jadi kalau penjemuran misalnya plastik itu harus berapa hari?
0: Nah itu kita harus ngitung kadar sebenarnya, Mas.
1: Pakai alat ya?
0: Iya bisa, itu kan berapa persen, harus di bawah 20%-an seharusnya. Atau bahkan idealnya di bawah 5%. Malah perusahaan-perusahaan yang menggunakan batu bara itu mintanya biasanya di bawah 5%. Kalau kurang dari itu agak susah gitu biasanya. Karena kalau banyak airnya kan nanti susah masaknya, matengnya, susah terbakar lah gitu. Jadi idealnya kalau saran saya memang di bawah 5% kadar airnya, kan itu bisa dites kadar airnya.
1: Untuk zat padat atau sampah padat ini yang lebih efektif yang mana nih?
0: Nah, yang tentu saja begini ya, efektif itu kalau ada banyak kertas, terus banyak plastik. Tapi kalau plastik itu kan ngerinya ada klorinnya juga tuh, yang bahan beracun ya. Tapi kan kita nggak bisa menghindari, namanya sampah. Ya itu, ya idealnya kalau ada kertas karton itu ya, karton ya bagus sekali gitu ya.
1: Kertas karton.
0: Bagus sekali karena itu bahan bakar yang ideal ya.
1: Jadi yang kalau misalnya dibuat semacam kategori pemilihan, maka harus ada misalnya kalau karton ini lebih ideal.
0: Ya, tapi biasanya orang nggak mikir sampai situ, Mas. Oh, gitu, pokoknya ya, udah terpisah dari gelas, keramik, logam, gitu, baterai, bahan berajen, organik, ya, sudah ini dimasukin ke RDF. Ya, karena juga kalau kita terlalu memikirkan ini, wah, itu malah jadi kos sendiri kan. Karena di dalam industri kan setiap prosesnya kos ya. Setiap langkah itu kos, setiap langkah pasti kos, nggak mungkin enggak. Gitu. Nah, ini mereka kan berusaha meminimalkan ini. Gitu.
1: Jadi kalau misalnya di kita tidak bicara perusahaan ya, bicara di masyarakat desa. Ketika ada misalnya semacam depo sampah misalnya atau memang tempat penampungan sampah di kelurahan atau di tingkat kecamatan. Apa langkah apa dulu yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
0: Pemisahan di rumah masing-masing.
1: Pemisahan di rumah masing-masing. Jadi sebelum ke depo nih.
0: Ini dulu di kampung kami sudah ada pemisahan gini, tapi enggak tahu sekarang kok jadi anu lagi.
1: Kurang berjalan.
0: Ya biasalah di Indonesia kayak gitu ya. Bukan, harusnya dipisahkan antara bahan yang baku yang memang untuk persiapan RDF, kemudian organik. Kalau organik sebenarnya bisa ngolah sendiri kan, kita bisa ngolah sendiri. Kami juga ngolah dengan ember tumpuk dulu yang kembangan kertas pertanian. Terus ini gelas dan sebagainya. Nah ini memang kalau kita punya kertas, punya plastik, punya foto laku ya masuk ini di satu tempat itu, nanti ini kita siapkan untuk RDF.
1: Jadi pemisahan itu dilakukan dari rumah.
0: Sebaiknya
1: begitu. Masyarakat ya, tidak kemudian memilah di depo gitu.
0: Iya, itu kasihan juga pemilahnya masukkan bisa terpapar juga kan.
1: Setelah terpilah ini kemudian dilakukan.
0: Nah kalau sudah dipilah di sini kan tidak merepotkan lagi, tinggal mencacah aja. Kemudian mengeringkan supaya kadar.
1: Dikeringkan dulu, dicacah dulu.
0: Sebaiknya sebenarnya boleh dua-duanya. Ya. Nah, salah satu dipilih boleh tergantung. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya keringkan dulu kan lebih
1: keringkan
0: enak.
1: Keringkan dulu
0: Terus nanti baru setelah itu masih peletisasi kan, pemeletan.
1: Pemeletan gitu. Itu dengan menggunakan?
0: Ya cetakan lah, di pelet, dicetak. Terserah nyatanya, bisa bener-bener segede gini tergantung.
1: Artinya tidak menggunakan bahan tambahan?
0: Kalau mau bagus memang dikasih perkat. Perkatnya itu ya tepung terigu itu kan juga bisa. Ya nggak usah terlalu banyak lah. Tapi sebenarnya kalau kuat mengepresannya sudah lumayan. Ya.
1: Artinya ketika sudah dikeringkan kemudian dicacah untuk penambahan itu hanya bisa dengan tepung. Atau
0: kalau
1: dengan
0: mau perkat. Murah ya.
1: Murah ya.
0: Ya bisa. Perkatnya lah. Perkatnya.
1: Tapi ada zat yang memang.
0: Oh nggak perlu pakai zat yang lain, pakai itu aja karena itu organik kan.
1: Oh gitu. Cukup dengan itu.
0: Iya cukup sekali.
1: Setelah pemeletan
0: ya sudah siap. Pakai.
1: Artinya saya pakai masyarakat.
0: Bisa dipakai artinya untuk bahan bakar. Itu kan sebenarnya kayak pengganti kayu bakar. Cuma keren aja namanya RDF. Sebenarnya pengganti kayu bakar aja. Atau kalau di pabrik pengganti batu bara gitu. Atau substitusi batu bara atau penambah. Sebenarnya kan hampir sama kayak bahan bakar kayu bakar.
1: Seperti apa ya? Ya batu bara itu aja. Arang batu bara itu aja. Ketika menggunakan RDF
0: kayak arang pelet lah.
1: Arang pelet.
0: Kan banyak sekarang arang pelet itu.
1: Nah, ketika menggunakan ini, orang kan berpikir ini kan sampah. Saya buat bahan bakar. Ada dampak atau efeknya apa? Ada pengaruhnya kayak ini?
0: Iya, pastilah kalau itu banyak plastiknya kan tentu saja membahayakan juga ya karena di situ. Makanya kami itu sekarang ini dengan teman-teman juga memikirkan itu kita konversi bisa nggak ini menjadi semacam bahan bakar yang fasenya liquid atau gas? Tapi ini kan agak sedikit advance ya. Ini kemarin baru berhubungan juga ini. Jadi kita berminat mau menjadikan apa semacam LPG gitu. Jadi di liquidkan kemudian bisa jadi juga fase yang lain gitu sehingga tidak langsung terbakar seperti itu. Karena kalau langsung terbakar itu kan hampir sama kayak pirolisis plastik juga ya sampah
1: yang dibakar.
0: Seperti itu.
1: Nah ketika ada pengaruh atau dampak yang boleh dikata kurang baik. Kalau masyarakat misalnya nih masyarakat sudah ini kelihatannya mudah ini dengan RDF ini. Langkah apa yang bisa dilakukan agar dampak atau pengaruh yang kurang baik ini bisa terkurangi?
0: Nah kalau misalnya di masyarakat ya dia misalnya untuk kompor ya memang tapi sekarang udah nggak ada kompor ini lagi lah. Kalau setahu saya ini begini sebenarnya kalau masing-masing desa itu mungkin bisa saja mereka berfungsi seperti kalau dulu ada namanya inti dan plasma. semacam. Nah, misalnya pengolah sampah besarnya atau perus atau Pemda atau apa ini berfungsi sebagai inti nanti plasmanya desa-desa. Ya, nanti ngumpul itu bisa dijual kan ke perusahaan besar gitu. Jadi tidak kalau dipakai di sendiri hampir enggak. Mungkin kalau untuk bahan bakar katanya untuk bahan bakar kapur itu ya untuk pembuatan kapur ya mungkin bisa kambing. Mungkin daerah situ juga bisa. Artinya kalau untuk individual saya kira sudah hampir tidak ada di sekalipun di desa orang belum pakai gas semua rata-rata. Nah ini tapi kan daripada dia terbuang percuma kan bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk tadi untuk genteng, untuk keramik, untuk apa yang lainnya kan bisa dipakai tuh ke situ. Dan ini mungkin lebih baik memang dikoordinasi secara agak itu ya. Jadi di sini pemerintah mungkin berfungsi sebagai, atau koperasi lah sekarang mungkin tren koperasi merah putih sebagai intinya plasmanya beberapa kan bisa tuh. Itu ngumpulin di situ nanti dijual ke perusahaan misalnya genteng, perusahaan keramik atau apa yang ke kasongan misalnya. Bisa seperti itu.
1: Makanan semacam gerabah. Nah kalau masyarakat kan biasanya akan tertarik ketika sudah ada wilayah yang melakukan semacam apa ya, mungkin daerah percontohan atau apa. Kalau di DIY ini sendiri, apakah ini juga sudah dilakukan, Prof?
0: Ini kan masih isu baru,
1: Mas. Oh,
0: isu baru.
1: Ya. Oh, belum.
0: Belum begitu. Isu-isu RDF itu kan belakangan sebenarnya. Oh, gitu. Di DIY sendiri saya kira kemarin juga sempat, tapi kemudian terkendala apa? Katanya dari dikembalikan di reject oleh perusahaannya karena kadar airnya masih agak tinggi. Ini sekarang kan tantangannya bagaimana tidak mengandalkan. Kalau sudah memang untuk kepentingan industri ya kita harus speknya kan cukup ketat ya. Jadi mungkin pengeringannya nggak lagi mengandalkan matahari yang naik turun, tetapi memang harus membuat ini dengan kering. Itu memang harus diniatkan maksudnya serius karena ini enggak kalau memang ini kualitinya bagus kan memang sulit. Yang di mana di Jawa Barat atau di mana kemarin sempat gaduh juga ya karena baunya itu ya. Itu juga RDF kan sebenarnya Mas. Bantar Gembang juga sekarang mulai ngembangan. Tapi di Jogja ini saya kok belum sudah mulai tapi katanya di reject kan. Terus enggak tahu gimana follow up-nya ya. Nah ini yang sebenarnya kalau masing-masing dusun itu atau RT/RW itu punya seperti itu kemudian nanti dijual ke yang lebih besar lagi ya, mungkin ke koperasi atau bumdes akan bagus ya. Kalau kami di Sukoharjo bumdes Mas, ada bumdes Kental ya. Di sana itu udah agak lama kita bikin macam-macam itu termasuk biodiesel kemudian
1: RDF ini juga salah satu ada juga
0: RDF baru mau kita mungkin tahun ini. Karena isunya kan baru. Jadi RDF ini mau kita coba tahun ini. Kemudian termasuk di Bangka Belitung juga ya kita sudah punya
1: RDF juga.
0: Mau tahun ini rencananya sudah ada kerjasama dengan fakultas kami gitu. Mudah-mudahan nanti proposal sedang kita siapkan, mudah-mudahan disetujui.
1: Persiapannya dilakukan apa ini?
0: Sebenarnya aja itu saja.
1: Sukoharjo ya di Bangka Belitung yang persiapkan apa ini?
0: Sebenarnya yang paling penting tentu saja tentang ketersediaan sampahnya itu ya. Kemudian nanti mulai harus kita pikirkan pemilahannya. Pemilahannya kan harusnya mekanik juga Mas. Jadi misalnya tadi katakanlah pemilahannya kalau memang harus serius kan untuk logam-logam itu kan mungkin pakai magnet gitu ya kan juga nggak mahal juga sebenarnya bisa terpisah. Kemudian nanti di blue yang itu yang kayak kertas plastik kan bisa masuk ke tempat yang. Nah ini memang ada kalau udah skala kayak begitu. Effortnya ini kalau di desa yang misalnya sekitar RT/RW ya mungkin manual aja ya atau paling saran saya sejak dari rumah sudah disiapin.
1: Kalau manual itu kan terlalu makan waktu gitu.
0: Nah, tapi kalau dari rumah sudah disiapin kan nanti lambung saya lihat sendiri ya di kampung itu ya dulu sudah dibuatkan ini tiga kan dulu ada. Tapi ketika dinaikkan ke truk dicopor lagi gitu kan. Nah kan kasihan yang milahkan lagi di sana tuh. Sebenarnya kan ketika ngambil tuh untuk RDF mungkin dia hari ini ngambil tuh RDF, ngambil ini untuk ini, ngambil ini untuk ini kan gampang kan sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu memang effortnya harus
1: benar-benar.
0: Nah kita itu karena angkat-angkatnya udah dibuatin kayak gitu di truknya itu dicampur lagi walau di sana dipisahin lagi ke sakit bisa kepapar. Coba kalau ada bahan kimia yang berbahaya. Ini ada kasusnya dulu Mas di mana di tahun 1900 berapa ya lah.
1: Cukup lama.
0: Jadi,
1: ya?
0: Cukup lama di Brasil tapi itu bahan radioaktif malah Mas. Bahan radioaktif dari rumah sakit yang sudah enggak terkelola dengan baik itu sampai ke TPS itu. Terus oleh pemulung ini kok indah, warnanya bersinar biru
1: di bawah.
0: Masya Allah, di bawah kepapar radioaktif sampai ribuan di situ. Ya seperti itu kan ngerinya ya, kalau kita ya literasi itu perlu lah, masyarakat perlu diberi literasi supaya aman gitu.
1: Tapi ini, kita ini juga menjadi kan, gitu. Ini juga menjadi kadang-kadang menjadi apa pertimbangan masyarakat ketika bicara sampah ini berbahaya apa tidak. Nanti kalau sampaikan contoh di negara lain ya, kalau di Indonesia kan tidak sedikit sampah, misalnya sampah medis dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat kan harus bisa membedakan ini yang bisa dilakukan dan ini yang jangan sampai di.
0: Ini kita bicara sampah rumah tangga ya.
1: Iya, rumah tangga.
0: Artinya, kalau sampah medik itu penanganannya beda.
1: Beda jauh.
0: Penanganannya beda.
1: Karena masyarakat berpikirnya begitu sampah kan apapun katanya.
0: Lab pun juga beda, Mas. Jadi di lab kami itu penanganannya beda. Karena di situ kan mungkin saja kepapar bahan kimia kan.
1: Iya.
0: Ini kita bicara sampah rumah tangga.
1: Sampah rumah tangga sih.
0: Dan itu juga malah lebih banyak dari yang mono-mono TPS kan malah sampah rumah tangga.
1: Artinya ini masyarakat memang diajak ya, diajak bagaimana memanfaatkan sampah, gitu ya, agar untuk bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain.
0: Iya,
1: jangan sampai ketika mungkin depo penuh, kemudian tempat penampungan sampah, tempat pembuangan sampah penuh, kemudian masyarakat bingung membuang sampah. Padahal sampah itu bisa dimanfaatkan untuk RDF tadi ya.
0: Betul.
1: Baik, Pak Prof. Karena barangkali terakhir yang disampaikan terkait dengan bahan bakar dari sampah padat ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat?
0: Baik, jadi begini, sebenarnya memang kita perlu literasi ya. Jadi di kami tugas mungkin di RT RW kan juga ada tenaga-tenaga, misalnya karang taruna dan sebagainya, itu bisa menggerakkan itu. Ya mulai lagi kembali pemilihan sampah itu dari rumah tangga ya. Jadi nanti yang bisa jadikan pupuk bisa kita pakai untuk pupuk sendiri mungkin. Kemudian yang untuk tadi RDF di tempat sendiri, nah nanti ini dikelola. Kemudian yang lainnya logam dan sebagainya kan sudah bisa kita pilahkan. Jadi jangan di TPS-nya itu sendiri, karena menjadi sangat repot. Dia harus mengembangkan alat atau melakukan pemilihan secara manual. Dan itu kan kalau kita sudah sejak awal di rumah masing-masing melakukan pemisahan, kan isu ini sebenarnya sudah sangat lama sekali. Di UGM sendiri semuanya sudah gitu sebenarnya. Tapi enggak tahu juga nih di truknya saya enggak ngerti. Ya seperti itulah. Dianukan lagi lah di apa namanya di masyarakat di populerkan lagi lah.
1: Paling tidak menjadi bahan pertimbangan solusi untuk pengurangan beban sampah di penampungan atau di tempat pembuangan.
0: Dan itu harus sangat serius itu karena sampah sudah sangat parah sekali. Permasalahan enggak jadi di daerah lain, di tempat-tempat yang saya kunjungi juga sama.
1: Baik, Prof. Karena waktu terbatas. Terima kasih sudah memberikan pemahaman tentang RDF ini, bahan bakar dari sampah padat. Lain waktu kita bisa berbincang dengan tema yang lain.
0: Siap.
1: Terima kasih. Dan matur nuwun kagem sedaya sedaya yang sampun sarangan wonten ing bangun desa Darmaneka. Sugeng dalu matur nuwun.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada zaman dahulu kala, di desa Jepitu, daerah Tepus, Gunung Kidul, tinggallah sebuah keluarga yang sangat miskin. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan dua orang anaknya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Suami istri itu bernama Kiai dan Nyai Goa Soka, sedang anaknya yang laki-laki bernama Guru Soka dan yang perempuan bernama Andan Sari.

0: Nyai, hidup kita semakin miskin setelah dua anak kita lahir, Nyai.
1: Terus bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan?
0: Nyai, izinkan aku untuk bertapa. Dan aku titip anak-anakku untuk kamu didik supaya kelak menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua.
2: Setelah beberapa bulan Kiai Gua Soka meninggalkan anak istrinya untuk pergi bertapa, dan selama itu pula keluarganya tak pernah sekalipun mendengar kabar beritanya. Hal ini membuat anak istrinya merasa cemas. Tiap hari Guru Soka dan Andan Sari selalu menangis dan mengajak ibunya segera mencari ayah handanya. Mendengar kedua anaknya yang selalu merengek tersebut, Nyai Gua Soka akhirnya tidak tahan juga dan mengajak mereka untuk mencari Kiai Gua Soka.

Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka berhasil juga menemukan tempat pertapaan Kiai Gua Soka yang terletak di Sendang Sureng. Pertemuan ini sangat mengembirakan mereka berempat. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu dirasa cukup, maka Nyai Gua Soka bersama kedua anaknya lalu kembali ke Jepitu. Sedang Kiai Gua Soka tetap meneruskan tapanya.

0: Ini sudah 1 tahun suamiku Kiai Gua Soka, tapi kenapa belum juga kembali? Aku harus mencari suamiku lagi. Iya, harus ku cari ke Sendang Sureng.
1: Sampai di Sendang Sureng, mereka merasa heran karena Kiai Gua Soka tidak ada di situ. Dalam keheranan dan sekaligus kebingungan, tiba-tiba mereka mendengar suara Kiai Gua Soka, tetapi tidak melihat orangnya.
2: Sudahlah, jangan cemaskan aku. Mulai hari ini, kalian tetaplah menunggu di tempat ini. Akulah yang akan mencari sandang dan pangan untuk kedua anak kita, serta untukmu juga, Nyai.

Setelah suara itu menghilang, Nyai Guasoka dan kedua anaknya tiba-tiba melihat wujud Kiai Guasoka. Selanjutnya Kiai Guasoka lalu membawa istri dan anaknya menghilang ke suatu tempat. Sejak itu penduduk desa Jepitu tidak dapat melihat lagi wujud Kiai Guasoka dan sekeluarga. Mereka menganggap Kiai Guasoka sekeluarga telah menjadi gaib atau kajiman.

0: Anakku, Guru Soka dan Andansari, pergilah ke sendang-sendang yang ada di Gunung Kidul dan hitunglah jumlah sendang itu. Dan sendang yang terakhir yang kamu hitung, haruslah kamu tinggal di situ.
1: Guru Soka dan Andansari lalu berangkat melaksanakan perintah ayahnya untuk menghitung jumlah seluruh sendang di Gunung Kidul. Setelah semua sendang yang ada selesai dikunjungi, maka diketahuilah bahwa jumlahnya ada 31. Pada waktu itu untuk menyebut angka 31 dipakai istilah beji yang berasal dari kata behji. Sendang itu oleh Guru Soka kemudian dinamakan Sendang Beji. Dan di Sendang Beji inilah Guru Soka akan menetap untuk selamanya, seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Sesampai di Sendang Beji, Andansari ingin pulang atau bahasa Jawanya mulih. Sejak itu, sendang terakhir itu disebut Sendang Mulih.
0: Kita cari kedua anak kita, Guru Soka dan Andansari.

Bertahun-tahun kemudian, setelah wilayah Gunung Kidul menjadi ramai, Sendang Mule dan Sendang Beji pun banyak dikunjungi orang. Melihat hal ini, Guru Soka memberi wangsit pada seorang penduduk yang bertempat tinggal di dekat Sendang Mole dan Sendang Beji, yaitu bernama Ki Serah. Dalam wangsit itu, Ki Serah diberi kepercayaan untuk menjaga kedua sendang dan melayani segala kehendak atau permintaan orang-orang yang datang. Sejak saat itu, Ki Serah lalu menjadi juru kunci di kedua sendang tersebut.

Demikianlah drama legenda Nyai Anggan Sari dan Kiai Soka. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dengan para pemain Yosa sebagai Kiai Soka, Umineng Prianti sebagai Nyai Anggan Sari. Narasi Putri Arnisia dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Yogyakarta.

0: Saudara Snow Putih, selamat malam Sugeng Dalu. Berjumpa kembali kita di pendopo malam hari ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Miskam Pambudi temani Anda. Dan malam hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir studio, dan tentu nanti kita juga akan memberikan kesempatan mengundang Anda, Saudara Snow Putoyo, di 552219 ataupun di WhatsApp 0895014410666. Malam hari ini tema yang akan kita perbincangkan adalah 81 tahun RRI membangun budaya dan citra bangsa. Dan untuk memperbincangkan tema ini sudah hadir di studio dua orang narasumber. Yang pertama ada beliau Bapak Sigit Rian S.Pd., M.M. dari Ketua Komunitas Budaya Ngagli dan juga anggota Dewan Budaya Sleman, Sugeng Dalu. Selamat malam Pak Sigit.
1: Sugeng Dalu, selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Matur nuwun sangat Pak Sigit, sehat jih Pak Sigit.
1: Inji, alhamdulillah Pak Miskam.
0: Selamat keparang daun Dalu meniko, hingga ngukali jih meniko panjenenganipun Dr. Andes Ki Anton Ekhenaton M.Hum, seorang sastrawan. Sugeng Dalu, selamat malam Ki Anton.
2: Inji, Sugeng Dalu Mas Miskam.
0: Inji, matur nuwun sangat, sehat jih Ki Anton.
2: Alhamdulillah.
0: Malam hari ini kita akan berbincang seputar RRI ini, Pak Sigit dan Kianton J. Karena kita tahu tahun ini RRI masuk di 81 tahun usianya tahun. Dan tema kita adalah membangun budaya dan citra bangsa. Barangkali ke Pak Sigit dulu nih. Pak Sigit, ada pengalaman apa atau kenangan menarik apa dengan RRI selama ini yang barangkali ada di benak Pak Sigit?
1: Baik Pak Misham, terima kasih dan pendengar, bahwa kalau saya tujuannya pasti akan lebih kepada kebudaya RRI dan budaya tentunya. Karena saya melihat RRI adalah sebuah lumbung yang besar berkaitan dengan kebudayaan. Artinya apa? Bangsa yang besar itu bukan hanya bangsa yang kuat secara ekonomi, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga identitas dan kebudayaannya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Bahasanya, keseniannya, sastra, tradisi, sejarah lokal. Nah, peran RRI ini menjadi sebuah peran yang sangat strategis sekali, peran yang sangat penting dalam memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Apalagi di dunia modern ini, mereka berkuar-kuar tentang apa ya, yang namanya mungkin ada semacam digital dan sebagainya, tetapi mereka tidak, kesentuhan hatinya itu kayaknya kurang. Mereka tidak punya apa ya namanya loyalitas yang betul-betul. Yang adanya sebuah gengsi dan hanya memberikan wacana-wacana yang tidak mempererat. Nah, ini ya, inilah program kebudayaan yang selama ini saya amati. Sehingga saya senang sekali diundang di RRI ini karena memang punya keprihatinan yang luar biasa. Dan RRI ada medianya untuk mempererat sebuah budaya, mempererat, memperkenalkan, dan ngancing dalam artian pemahaman orang-orang yang saat ini ya dengan berbagai macam pandangan, ternyata RRI mampu untuk mengikat untuk hal tersebut kaitannya dengan budaya. Begitu Pak Misamji.
0: Nah, kalau Pak Sigit melihatnya sejauh mana peran RRI hingga hari ini terhadap atau kaitannya dengan keberadaan budaya lokal kita, budaya dan tradisi kita?
1: Nah, kalau saya melihat ternyata RRI ini tidak sekedar pelengkap siaran, menjadi pelengkap saja. Tetapi justru kebudayaan ini harus menjadi salah satu kekuatan utama sebagai lembaga penyiaran publik. Yogyakarta misalnya memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber inspirasi nasional. Nah, inilah RRI selama ini mereka bisa memberikan media itu dalam rangka memberi sumber inspirasi. Artinya selama ini kita juga mendengar, kita bisa koyo-koyo rasanya ini tersentuh begitu ketika kita mendengarkan. Salah satunya aja lah kita diundang dalam kegiatan apa siaran pendopo ini kan. Satu hal yang sangat menarik sekali. Artinya dia punya apa konsistensi terhadap pengembangan budaya dan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan adab, moral, dan sebagainya. Ini kalau tidak dikuatkan oleh RRI yang seperti ini, siapa lagi? Mereka mungkin bicara tentang adab, bicara tentang moral, tetapi kenyataannya mereka hanya bicara keuntungan dan sebagainya, kan begitu.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Gitu Pak Miskam.
0: Artinya Dari masih punya peran ya. Perannya
1: saya
0: masih dibutuhkan.
1: Ya sangat betul-betul sangat dibutuhkan, terutama sekali gedok tular, mendengar dari kaum orang-orang yang sepuh, kemudian ditularkan kepada anak-anak muda. Sekarang banyak juga anak-anak muda yang suka terhadap budaya, sehingga melahirkan anak-anak muda yang cinta terhadap budaya, cinta terhadap Jawa gitu. Saya tidak ngalem terhadap anu ya, anak saya sendiri aja anak muda yang betul-betul suka banget terhadap kebudayaan dan Jawa, Boso Jawa dan sebagainya begitu.
0: Artinya RRI juga masih dibutuhkan untuk menjangkau generasi yang sekarang, Pak Sigit.
1: Mestinya begitu. RRI itu justru satu-satunya media yang bisa menjangkau itu untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak dengan model kemasan-kemasan yang luar biasa, sehingga mereka tertarik dan ingin mengetahui, oh ternyata budaya kita yang adiluhung itu seperti itu, yang luar biasa itu seperti itu. Gitu Pak Mis.
0: Baik. Saya ke Kianton, sama pertanyaan saya, mungkin ada pengalaman atau kenangan menarik apa dengan RRI, Kianton?
3: Terima kasih Mas Miskam. Menarik sekali. Kami lekat sekali dengan RRI, ya. Karena rumah saya nggak jauh dari RRI ya.
0: Betul.
3: Kalau kita melaku itu di Pakualaman itu hanya kira-kira ya sekitar 1 kilonan lah. Ke barat Rito Solo. Dan sejak kecil kami senang main-main di RRI, sehingga kami kenal betul, dekat betul dengan RRI. Maka dengan RRI yang ke-81 tahun yang lahir 11 September 1945, itu betul-betul umur RRI itu diuji kemampuannya menjaga kepercayaan. Ketika zaman berubah, teknologi berganti, RRI betul-betul orang ya organ sekali. Bayangkan 17 Agustus merdeka, selang 24 hari RRI sudah berdiri. Untuk apa? Membantu pasca proklamasi. Pada waktu itu Jalan Kebangsaan 56 Soekarno mengumandangkan proklamasi tidak sampai. Tetapi setelah RRI berdiri, sudah, bayangkan ya, dengan semuanya sekali di udara, tetap di udara itu betul-betul dari Sabang sampai Merauke itu merata, sehingga proklamasi itu bisa tersebar ke seluruh antari Indonesia, bahkan dunia. Nah, maka bangsa Indonesia butuh informasi yang dapat meneguhkan kemerdekaan sebagai bagian dari perjuangan. Informasi yang masih terbatas pada waktu itu, kekuasaan kolonial yang berusaha kembali ingin merebut Indonesia, RRI menjadi medium yang menghubungkan peristiwa antara harapan, kesadaran, kebangsaan. Jejak perjuangan inilah yang harus ditanamkan pada generasi Z, generasi-generasi yang akan menggantikan generasi yang akan datang nanti. Maka perlu nanti RRI perlu merangkul anak-anak muda yang sekarang ya sepertilah main podcast, HP, main TikTok sing ora karuan. Nah, dari agresi itu betul-betul menjadi infrastruktur perlawanan yang menjalankan tupoksi komunikasinya di udara, di tengah risiko politik dan keselamatan. Maka RRI dekat dengan perjuangan Republik ini. Dokumennya kehidupan publik betul-betul merekam peristiwa besar, menyimpan serpian-serpian sosial, budaya, politik, dan semuanya aspek kehidupan. Membentuk ingatan kolektif, mampu bertahan sampai detik ini. Karena apa? RRI menjaga prinsip tanpa kehilangan kepekaan terhadap perubahan. Maka setiap hari ya monggolah kita melalui akurasi keberanian, kedalaman ya, aktual berita itu, kemudian mengadakan pendekatan terhadap semua masyarakat yang ada, khusus di Jogja, umumnya di Indonesia, sehingga betul-betul RRI harus sehat, waras untuk mempertahankan demokrasi, membangun budaya dan citra bangsa. Itu mungkin begitu Mas Miskam.
0: Bagi Anton, kalau tadi disampaikan bahwa RRI hadir di tengah kolonialisme, kemudian bertahan sampai hari ini, tentu sudah mengalami berbagai perubahan ya Ki Anton. Kalau Ki Anton melihat perubahan-perubahan yang ada di RRI, kemudian kita bicara mengenai generasi, seperti apa kalau Ki Anton melihatnya, perubahan-perubahan itu dengan bergantinya era, bergantinya generasi, seperti apa RRI hari ini?
3: Terima kasih Mas Miskam. Kalau kita runtut ya, dari penjajahan, kemudian kemerdekaan, ada beberapa etape, ada orba, ganti, ada orla, ganti orba, orba ada reformasi, pasca reformasi, dan sekarang betul-betul bagaimana? Saya melihat RRI sekarang, meskipun gedungnya sebagai cagar budaya, tetapi
1: heritage
3: kontennya itu masih eksis, sehingga banyak orang-orang para baby bomber termasuk generasi Z itu pun tertarik. Oh ternyata kita tanpa ada RRI tidak mungkin kita akan bisa seperti ini, tidak mungkin kita akan bisa apa itu memegang HP, tidak mungkin kita akan bisa bereksistensi seperti ini. Maka dia juga tertarik. Maka peran pemuda sekarang, sekali lagi, masih banyak ya yang tertarik. Kalau kita meneliti dari 70% generasi Z itu kira-kira separuhnya yang masih intens, senang. Maka monggo lah kita sama-sama menggandeng mereka untuk betul-betul bagaimana RR ini di masa ini bisa menjemput generasi-generasi digital. Sehingga tantangan terbesar RR itu adalah menjangkau generasi muda dan segala aspek hidup dan kehidupannya. Saya yakin, karena apa? Generasi muda itu yang nanti akan memegang peranan, jadi guru, jadi penyiar, jadi wartawan, jadi dokter, jadi presiden, jadi menteri. Ini inilah persiapan 2045 betul-betul ya. Mudah-mudahan RRI bisa merengkuh, bisa ngayomi, bisa gandeng, iso mbopong, iso gendong, iso ngomong dengan sistem momong. Wah itu saya kira saya sebagai sastrawan di Jogja optimis. Ya, RRI masih betul-betul eksis, penting ya. Eksis ya keberadaannya. Karena apa? Ternyata kalau kita pantau, mereka diam-diam juga banyak yang mendengarkan. Karena apa? Di HP kita juga bisa untuk nyetel ya. RRI terutama siaran kita Pro 4 Pendopo Suara Budaya Jawa atau Yogyakarta.
0: Nah, kalau kaitannya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ki Anton, kaitannya pula dengan budaya yang ada di DIY. Budaya itu luar biasa di DIY, budaya tradisi, budaya lokal. Nah, kalau Ki Anton melihatnya, peran RRI sejauh mana ini mampu apa mengawal, kemudian membangun, mengawal budaya di DIY ini?
3: Begini, tetap bagaimanapun RRI tidak luput dalam menanamkan nilai-nilai ha memayu hayuning bawono. Semangat gotong royong, unggah ungguh, sopan santun, berbagai kearifan budaya Mataram Jogja dapat dikemas secara kreatif agar dekat dengan generasi muda. Disitulah RRI tidak hanya memberitakan kebudayaan, tapi juga ikut merawat, mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan bangsa. Nah, maka ya saya yakin dengan perpaduan dari adat istiadat Jawa, tetapi Jawa yang mengglobal, Jawa yang mendunia, Jawa yang membumi. Dari Hamayun Bayono itu akhirnya RRI bisa memoles bagaimana kecantikan, ketampanan, kecantikan dari dunia ini bisa kita poles dengan tiga aspek, yaitu bagaimana kita menyenangkan siaran ini, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya, sehingga tiga ranah itulah kita juga memetri, ngopeni, kemudian kita juga selalu melanggengkan dan melestarikan seperti itu, sehingga semuanya berperan dengan aspek multidimensional.
0: Artinya sampai hari ini RRI juga masih punya peran kesana, Jay, Pak Haki Anton, Jay.
3: Iya, masih, masih sekali.
0: Baik. Nah, saya ke Pak Sigit, Pak Sigit, kalau ada satu hal yang sama disampaikan Pak Sigit juga Ki Anton, yakni mengemas, kemasan. Kalau Ki Anton tadi ada kemasan kreativitas. Nah, kalau Pak Sigit, ketika bicara mengenai budaya, ketika membangun budaya, mengawal budaya, mengawal pelestarian budaya, ngeleluri budaya Jawi terutama daerah Istimewa Yogyakarta, kemasan seperti apa yang bisa dilakukan agar generasi yang sekarang, kalau tadi kan disampaikan Pak Sigit juga, ini kaitannya dengan generasi yang sekarang, dengan modernisasi. Nah, tadi Ki Anton juga mengatakan sekarang generasinya beda dengan dulu karena perjalanan waktu. Nah, kalau Pak Sigit, kemasan seperti apa yang semestinya dilakukan agar bisa menjangkau ke generasi yang sekarang ini?
1: Iya, betul. Kalau tadi dikatakan bahwa RRI ini merupakan satu pengemban tugas sebagai pengemban citra budaya, citra Indonesia. Kalau RRI di Nusantara yang mengemban citra budaya senusantara. Tapi setidaknya memang tadi yang disampaikan, citra bangsa ini tumbuh dari sebuah kejujuran, prestasi budaya, toleransi, kreativitas, serta karakter masyarakat. Sehingga jumbo bahwa adanya RRI ini memang betul-betul memberikan pendidikan terhadap anak-anak muda zaman sekarang. Ini sebenarnya tidak hanya anak muda, semua masyarakat juga ya sebenarnya berkarakter, punya karakter, punya adab, punya moral yang betul-betul itu. Saya masih ingat betul Pak Misyam, tahun 90-an itu, wah, munculnya banyak sekali media informasi yang berkaitan dengan gaya logat bahasa yang tidak konsisten itu. Tetapi cukup luar biasa itu boomingnya itu. Dengan radio-radio yang muncul itu dengan kata-kata, kalimat-kalimat, kemudian bahasa-bahasa kekinian yang akhirnya menjerumuskan dari mereka itu sendiri. Makna menjerumuskan itu akhirnya mereka larut dalam suasana kemodernisasi tetapi terlepas dari akar budaya itu sendiri. Nah, citra bangsanya itu kadang-kadang menjadi hilang gitu loh. Tetapi RRI konsisten untuk memberikan makna moral, adab, susila, tata krama dan sebagainya. Itu saya lihat begitu. Juga banyak orang yang meninggalkan pada saat itu, tetapi justru mereka tercerbur dalam lembah yang namanya kegaulan, terlalu gaul sehingga tidak konsisten mereka. Nah, akhirnya saya melihat RRI yang konsisten, kemudian RRI yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, kemudian imbang, edukatif, dan bertanggung jawab. Ini luar biasa sekali. Tanggung jawab terhadap tadi moral dan adab tadi loh. Kaitannya dengan budaya. Gitu Pak.
0: Tapi Pak Sigit, kalau kita bicara mengenai pergantian zaman, perubahan zaman, kalau zaman sekarang ini kan budaya luar biasa banyak Pak Sigit. Tidak hanya lokal ya. Artinya budaya itu bisa kita terima begitu ya. Artinya terima itu kita bisa melihat budaya mana saja sekarang ini. Nah, bagaimana semestinya ketika mengawal membangun budaya ini, tapi juga memfilter, menyaring budaya agar budaya-budaya yang di apa yang dikawal, yang dibangun adalah budaya-budaya yang apa, yang pas, yang cocok dengan karakter budaya bangsa kita.
1: Ya, betul. Ya, sebenarnya pemahaman terhadap budaya atau yang kita sebut dengan cross culture understanding, pemahaman antar budaya itu wajar-wajar saja. Tapi justru RRI itu dapat menjembatani. Menjembatani untuk memperkenalkan wajah Indonesia kepada dunia dan wajah dunia terhadap Indonesia, menjemput generasi digital gitu. Kalau orang mengatakan menjemput generasi digital, ya enggak apa-apa ya, CCU ya, cross culture understanding, pemahaman antar budaya, tapi bisa memilih, memilah dan mengambil hikmah mana yang mesti harus harus dipilih berkaitan dengan hal tersebut. RRI menjembatani hal tersebut. Sehingga salah satu tantangan terbesar RRI memang menjangkau generasi muda saat ini. Piye supaya ne dhek itu sing menggo ya dadi lurus, kemudian sing lurus dadi yakin, yang yakin kemudian rumongso handar beni terhadap kebudayaan yang ada gitu loh. Nah, RRI ini menjembatani hal tersebut. RRI ini menjadi penguat dan RRI menjadi pemacu, pematik untuk orang-orang itu tetap selalu di garis yang lurus gitu.
0: Baik Pak Sigit Ki Anton, juga kita sembari berbincang kita juga menerima kebersamaan Sutrisno, betul ya? Nanti bisa di 55-2219, juga bisa di WhatsApp 0895-0144-1066. Kita jeda dulu, setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita seputar tema kita, yakni 81 tahun RRI membangun budaya dan citra bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat, dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudrajno Budoyo, Anda masih bersama kami di Pendopo dengan tema perbincangan kita 81 tahun RRI membangun budaya dan citra bangsa. Bersama dua orang narasumber, ada Bapak Sigit Riana S.Pd., M.M. dan juga Dr. Andreski Anton Ekhenaton M.Hum, seorang sastrawan. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami berikan kesempatan di 55-2219 ataupun di 0895-0141-066. Pak Sigit Kianton, kita lanjutkan sih perbincangan kita.
1: Ya,
0: Kianton, saya Kianton ini, kalau tadi di Pak Sigit menyampaikan bahwa tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana, kan begitu. Nah, kalau Kianton, tantangan terbesar yang dihadapi RRI kali ini atau hari-hari ini atau zaman modern ini, zaman kemajuan ini, terutama dalam upaya membangun, melestarikan

0: media sosial, video digital, di berbagai platform komunikasi baru. Karena itu, transformasi digital perlu menjadi bagian penting dari strategi RRI. Karena mengapa? RRI dapat diperkuat dengan podcast, dengan video, media sosial, arsip digital, serta kolaborasi dengan komunitas kreatif dan dari generasi muda. Namun, transformasi teknologi tidak boleh menghilangkan jati diri RRI. Teknologi itu hanya sebagai alat. Roh RRI tetap harus berpijak pada informasi yang benar, pendidikan, kebudayaan, persatuan, dan kepentingan publik yang harus dipertahankan. Karena bagaimanapun yang saya utarakan itu hanya sebagai alat. Saya yakin dengan RRI bertahan seperti itu, RRI tetap berjalan sepanjang masa, jaya untuk selamanya. Saya yakin gitu, asalkan tadi bisa menggandeng dengan berbagai ranah, terutama orang-orang muda,
1: generasi muda sekarang ini. Ki Anton, baik. Ki Anton Mas Sigit ini sudah bergabung. Ada Pak Bening di Wonosari Gunung Kidul. Kita hadirkan ini voice note ya. Silakan Pak Bening.
2: Selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
1: Ji Sugeng Dalu.
2: Bapak-bapak narasumber, Mas Meskam, saya Pak Bening saking Wonosari Gunung Kidul. Ji Pak Derek, menapa menika urun rembug nyebak nggih tentang peranan RRI 81 tahun. Kula sebagai masyarakat, salah satu masyarakat juga senang akhir-akhir ini mengikuti program-program yang ada di RRI. Berkenaan dengan menjaga dan ikut membangun budaya, di mana budaya itu tidak hanya meliputi kesenian, namun budaya itu cara berpikir masyarakat, budaya tos kerja masyarakat, budaya tinggalan materi-materi, banyak leluhur yang perlu kita pahami, kita lestarikan. Ini termasuk acara-acara yang di era itu memang bisa meladeni masyarakat-masyarakat yang generasi itu pun bisa menikmati, seperti diberi kesempatan melalui media digital ini. Nah, kemudian kami merasa benar bahwa di tengah perkembangan geopolitik dunia, di mana cognitive proxy war, perang dari asing untuk menyulap cara berpikir masyarakat kita itu supaya tidak mencintai bangsanya, supaya melawan kesadarannya dibangun untuk generasi, untuk menjatuhkan satu kondisi suasana tenang bangsa ini. RRI memberikan sumbangsih Pak untuk menyadarkan mereka-mereka dengan acara Rangsukawruh, acara seperti sekarang ini Pendopo, kemudian acara lain, dan di bidang kesenian pun saya kira juga melibatkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi. Saya salut, semoga daya juang perjuangan RRI ini yang sekarang mengikuti peranan digital segala ini tidak hanya mengindonesia tapi mendunia informasinya. Selamat berjuang Pro 4 Jakarta dan RRI Indonesia. Matur nuwun, salam budaya.
1: Sami-sami lestari budayaku. Pak Wening di Wonosari, silakan Pak Sigit dan juga Ki Anton. Barangkali Pak Sigit dulu ini untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Wening.
0: Jelas Pak Wening dari Wonosari bahwa RRI susu dapat meningkatkan budaya tos kerja, budaya leluhur yang dilestarikan. Nah, semua harus diladeni. Karena kalau bisa ini RRI menjadi sebuah tempat atau sebagai rumah rakyat. Semua memiliki itu. Ya tidak hanya anak muda, ya orang tua, ya petani, ya mungkin nelayan, guru, pelajar, semua dinaungi. Karena memang betul ini meningkatkan semacam budaya, etos kerja, budaya leluhur itu ya. Semua punya peranan dalam hal ini, semua harus dirangkul. RRI lah sebagai rumah rakyat Indonesia, artinya mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun, mereka bisa menjelma sebagai apapun, sehingga bisa jurajer dalam artian ya, di ting anak muda ya bisa diterima, orang tua ya bisa diterima. Inilah yang perlu konsisten dari komunikasi yang harus di apa ya, yang harus di

0: dimiliki oleh RRI begitu. Saya setuju sekali dengan Pak Wening Monosari.
1: Kalau kaitannya tadi yang paling disampaikan Pak Wening tentang menyulap cara berpikir masyarakat. Jadi sekarang ini banyak media, terutama media-media di yang katakan media luar yang menyulap cara kerja masyarakat suatu negara untuk kemudian tadi disampaikan Pak Wening ada beberapa ya. Nah, dengan mengubah cara berpikir masyarakat. Nah, kemudian kalau kita bicara dengan RRI agar kemudian masyarakat masih bisa mempercayakan kepada RRI tentang informasi, tentang edukasi, tentang hiburan, tentang bagaimana menjaga budaya tradisi, juga menjaga budaya terus kerja. Apa yang mestinya dilakukan Pak Sigit?
0: Nggih, yang mesti harus dilakukan di RRI itu di dalam bersuara itu terdengar melalui memang mungkin gelombang udara ya. Jin. Tetapi tidak hanya sekedar menyuarakan ataupun artinya begini, bahwa RRI adalah suara Indonesia. Suara rakyat, suara masyarakat yang harus diterima oleh siapapun. Baik itu suara kebudayaan, suara persatuan, pendidikan, harapan masa depan bangsa dan sebagainya. Inilah fungsi dari sebuah RRI yang nanti akan mengemban tugas di sana. Kalau tadi saya katakan bisa ajur-ajur kepada siapapun dan diterima oleh siapapun begitu.
1: Baik. Ke Ki Anton barangkali untuk menanggapi Pak Wening.
2: Terima kasih Pak Wening di Wonosari. Untuk geopolitik peran asing yang ingin mestinya mempengaruhi generasi bangsa ini, asalkan RRI betul-betul tumbuh berkembang sadar dalam penanaman nasionalisme, cinta tanah air, heroik, pasti semuanya tidak mungkin akan terpengaruh. Karena apa? Geopolitik asing itu memang rusak. Bagaimana geopolitik itu disimpan pada anak-anak muda melalui apa? Satu, pornografi untuk merusak generasi kita. Kemudian apa? Melalui pil koplo yang diselipkan dengan berbagai macam. Sekarang ada wape, ada rokok, ada bang gula, betul-betul yang merusak. Di samping itu apa? Geopolitik asing itu apa? Bagaimana generasi muda itu dirusak apa? Dirusak asusilanya. Sehingga dia berbuat asusila. Pergaulan bebas. Nek orang-orang dulu itu orang wong Jawa itu namanya kata Pak Sigit, karena beliau juga seorang ketua budayawan di Sleman, Forum Budaya Nasional. Dia mengatakan adanya meeting bevelo, kumpul kebu. Itu betul dari budaya barat. Diselipkan, main rusak. Nah, sekali lagi dari narkoba, kemudian dari film-film porno, dari kumpul kebu itu, itulah yang harus kita antisipasi. Maka RRI tidak segan-segan menanamkan generasi muda, generasi yang bertangguh, tanggap, tanggon, dalam mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat kebudayaan nasional untuk meningkatkan bagaimana citra Indonesia itu betul-betul bisa pulih, sehingga suara RRI dan suara Indonesia, suara kebudayaan, suara persatuan, suara pendidikan dan suara harapan masa depan bangsa ini kita harapkan. Maka betul-betul ya eksisnya RRI ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga coba bayangkan sampai bertahan 81 tahun. Coba lihat apa yang lainnya. Sebab ini SMA ya, saya tidak bandingkan ya. Rata-rata mereka yang mendirikan radio rata-rata sekarang sudah gulung tikar. Nek RRI masih eksis sampai sekarang. Ini orang masih percaya ya seperti itu. Maka sekali lagi saya berpesan bagaimana RRI itu bisa menjadi suara rakyat, penjaga kebudayaan, penguat persatuan Indonesia.
1: Ya.
2: Itu harapan kali Mas Miskam.
1: Baik, demikian untuk Pak Bening yang ada di Wonosari. Dan untuk Sutarsono Putri masih kita berikan kesempatan di 552219 ataupun di 0895014 1066. Tema kita adalah 81 tahun RRI membangun budaya dan citra bangsa. Pak Sigit, kalau bicara mengenai tentang citra bangsa, citra suatu bangsa.
0: Iya, betul.
1: Nah, tentu ketika itu terbangun dengan baik, itu terjadi dengan baik, tentu ada indikatornya sih Pak Sigit.
0: Iya, betul, nah, betul, betul.
1: Kalau kaitannya dengan radio terutama RRI dalam membangun budaya dan citra suatu bangsa atau citra bangsa ini, apa indikator yang bisa terlihat atau indikator apa yang bisa kita lihat bahwa radio itu mampu membangun budaya dan citra suatu bangsa itu sudah terbangun dengan baik?
0: Iya, betul. Di tengah arus global, kemudian derasnya arus informasi, disinformasi, dan berita-berita yang sekarang serba membingungkan. Kemudian bisa dikatakan itu berita-berita palsu atau hoax dan sebagainya. Nah, masyarakat itu membutuhkan media yang memiliki kredibilitas. Nah, kredibilitas inilah yang dimiliki RRI. Ini harus konsisten. Kemudian menghadirkan sebuah informasi yang akurat tadi. Kalau konsisten, kemudian akurat, kemudian bisa diterima secara nalar dan sebagainya, itu adalah itu indikasi bahwa RRI tetap tegak lurus begitu. Dan banyak peminat, kemudian banyak. Nah, salah satunya saja, kalau salah satunya ketika kita pada saat bicara seperti ini banyak komentar dan sebagainya, itulah adalah indikasi bahwa RRI masih konsisten terhadap tegak lurusnya sebuah budaya, adab dan sebagainya. Ini citra bangsa itu dibentuk dalam bentuk-bentuk seperti ini, sehingga merasa meyakini bahwa berpegang terhadap RRI itu merupakan salah satu kekuatan yang luar biasa gitu. Setidaknya mereka bisa mendengarkan suatu informasi yang bagus dan konsisten tadi yang saya katakan. Demikian Pak.
1: Nah, kalau bicara konsistensi Pak Sigit, karena ini di era-era modern, di zaman modern serba digital, kemudian juga generasi suka beda. Ketika kita konsisten dengan apa yang tadi disampaikan Pak Sigit, mungkinkah gitu ya? Mungkinkah kemudian RRI kemudian dianggap media yang kuno? Artinya ketika itu di ada benar pada generasi sekarang, kemudian bagaimana cara mengubah pandangan generasi sekarang bahwa RRI bukan sebagai media atau apa, sesuatu yang kuno yang sudah tidak diperlukan lagi Pak.
0: Beberapa orang kadang berpikir begitu. Stagnasi, kemudian tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, itu dianggap kuno. Tetapi ternyata kalau tadi saya sampaikan, pada tahun 90-an itu media-media lain seperti penyiaran radio itu dianggap terlalu modern. Kemudian mereka menganggap dirinya itu eksklusif gitu. Tapi kenyataannya perubahan waktulah yang nanti akan melihat bahwa konsisten terhadap ya gaya bicara, kemudian gaya penyiarannya dan sebagainya, itu akan meyakinkan kepada masyarakat bahwa oh ternyata inilah yang diharapkan oleh masyarakat itu. Wah, nah dulu kan ada kalimat kan, wah lo gue gimana salam-salam ketemu gue lo hari gitu. Tapi ternyata pada posisi itu stagnasi, kemudian pada puncaknya mereka akan jenuh dengan sendirinya. Karena hal yang paling menyenangkan itu adalah satu standar yang bagus untuk mencerminkan kalimat-kalimat atau mungkin semacam bahasa-bahasa yang itulah milik kita gitu loh. Milik orang Indonesia, kalau di Jogja ya orang Jogja begitu. Sehingga mereka yakin bahwa oh inilah yang harus kita anulah, kita ikuti begitu.
1: Baik, saya ke Ki Anton. Hampir sama pertanyaan saya dengan Pak Sigit tentang indikator. Kalau tadi beberapa indikator atau indikasi yang disampaikan Pak Sigit, nah kalau Ki Anton sendiri melihatnya indikasi-indikasi atau ada indikator apa yang kemudian dilihat oleh Ki Anton bahwa RRI membangun budaya dan citra bangsa ini sudah dilakukan dengan baik?
2: Terima kasih Mas Miskam pertanyaannya. Jadi indikator RRI itu bagaimana RRI mampu bertahan menjaga prinsip yang tadi saya utarakan tanpa kehilangan kepakaan terhadap perubahan. Artinya RRI tidak dianggap kuno. Seandainya RRI dianggap kuno, anggaplah RRI itu lagu tembang kenangan. Tembang kenangan Rano sudah kuno. Bahkan sekarang di kreativitas oleh Sheila on Seven, oleh Eros, oleh Duta, itu lagunya Cross Plus, ya, yang apa tuh bunga di tengah jalan, wah bagus sekali. Bagaimana era itu bisa yang dulu sudah katakan kuno sekarang bisa di upgrade, diperbarui perubahannya, sehingga tekniknya, cara penyiarannya, sehingga akurasi dan keberanian itu betul-betul mendalam. Kemudian masih bagaimana RRI masih perlu tetap pemberitaan yang akurat dan beretika. Kritik terhadap pemerintah tetap perlu, tapi berbasis fakta dan data, bukan propaganda. Karena citra bangsa lahir dari kejujuran, prestasi dan karakter masyarakat. Asalkan RRI itu bisa bertahan tiga, bagaimana RRI itu bisa adanya aspek trust, harness dan responsibility, betul-betul RRI itu masih dikangeni, dirindukan pada semua generasi. Trust di sini masih dipercaya, harness ada rasa kejujuran, responsibility adanya tanggung jawab dari dirinya, dari masyarakat, dari Tuhan dan dari alam semesta, sehingga bisa menyatukan semuanya aspek, sehingga aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, bahkan aspek religiositas bisa betul-betul ditegakkan, ditanamkan di RRI yang semakin membumi dan mendunia dengan Ainul yakin betul-betul RRI masih milik kebanggaan dan rumah rakyat Indonesia. Itu harapan kami seperti itu, Mas Miskam.
1: Baik, Ki Anton. Nah, kalau bicara mengenai apa perjalanan, kemudian dalam perjalanan itu tentu butuh ada apa, ada persaingan-persaingan. Kalau kita bicara media, media modern tentu bersaing di tengah gempuran media modern, Ki Anton. Ketika tadi di awal Ki Anton menyampaikan tentang bagaimana RRI hidup dari perjuangan ke perjuangan, ya, berjuang dari masa penjajahan, kemudian berjuang kembali di masa Orla, masa-masa berikutnya. Artinya RRI masih terus akan melakukan perjuangan atau berjuang di era-era modern kedepannya. Nah, kalau Ki Anton, apa yang semestinya dilakukan RRI ketika melakukan perjuangan, berjuang di tengah persaingan media modern kali ini?
2: Terima kasih Mas Miskam, pertanyaannya membumi dan bagus sekali. Sekali lagi saya sudah bilang RRI mengapa tetap eksis meskipun banyak radio-radio swasta yang tumbuh dan berkembang, tapi nyatanya tidak bertahan lama. Saya tidak menyebutkan banyak yang gulung tikar. Coba apa ono radio swasta sing nganti 81 tahun. Tengah lamun enggak ada, ya. Maka di sini betul-betul ya. RRI itu betul-betul apa ya? Sudah mengakar. Sudah ngoyot. Sehingga kalau oyotnya itu sudah betul-betul membumi dengan batang yang begitu kokoh. Dengan daun-daun yang begitu rimbun, dengan buah yang begitu muncul di mana-mana dan enak rasanya, RRI tetap masih dicintai oleh siapapun. Kenapa? RRI rumah yang sehat. Ya. Maaf, RRI masih menggunakan akal waras untuk mempertahankan demokrasi dan membangun budaya dan citra bangsa. Ya. Itulah yang kami sebutkan. RRI diharapkan menjadi ruang bersama bagi semua kalangan tanpa tebang pilih, tanpa kasta, tanpa gender, tanpa apa membedakan budaya, tanpa membedakan apa itu bahasa dan lain-lainnya. Inilah RRI bisa merangkul, bisa ngayomi, ngayomi, lindungi. Itulah harapan kami. Sekali lagi, terus menjadi suara rakyat, penjaga kebudayaan, penguat persatuan Indonesia.
1: Baik. Waktu kita terbatas, barangkali satu atau dua menit, Pak Sigit, sebelum kita akhiri, barangkali apa yang ingin disampaikan Pak Sigit kaitannya dengan kedepannya RRI semestinya agar tetap bisa membangun budaya dan citra bangsa ini, Pak Sigit.
0: Baik, terima kasih Pak Miskam. Peringatan 81 tahun RRI dengan demikian bukan sekedar hanya sekedar perayaan semata. Huru-hara, apa namanya?
1: Hura-hura.
0: Hura-hura. Kan gitu. Ini adalah sebuah momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik, memperkuat kebudayaan nasional serta meningkatkan citra bangsa tadi. Karena RRI hadir memang hanya untuk rakyat, dari rakyat, dan tentunya untuk rakyat begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Sigit sudah hadir. Kianton juga terima kasih sudah hadir.
0: Sama-sama.
1: Waktu yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berbincangkan malam hari ini bisa memberikan semangat untuk semuanya, RRI kemudian juga masyarakat yang cinta akan budaya. Terima kasih untuk Anda Sutrisno yang sudah bergabung sama kami di 0895 0144 1066. Kami akhiri untuk mendoakan malam ini. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Dendeng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Ingkang kabiyarsa menika, giaran Program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2, Kota Baru, Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking Program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut Mi Cong.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagia wilujeng sugeng dalu katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan nggih. Wonten ing dalem menika panggenan malih matur ngatur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Wonten ing giaran dalem menika kepareng kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kula Miska Pambudi ingkang badhe ngersani panjenengan tumuju kita Pustoso dalu kemawon. Lagu-lagu congdut sumangga ingkang ngersakaken sampun kacawisaken menika.
0: Nggih.
1: Wonten menapa kemawon Mas Gilang?
0: Menika wonten nitip kangen, wonten kelengkeng Bandungan.
1: Kelengkeng Bandungan.
0: Mendung tanpa udan.
1: Mendung tanpa udan.
0: Ketahuan selingkuh. Waduh, niki kekno dong atas satu. Dong atas satu napa pripun iki le?
1: Kula milih lagu iki kepiye cerita?
0: Kirangan iki sing milih sinten tadi?
1: Nggih.
0: Monggo lan mbok
1: mlaku lho ya. Nek namung lagon.
0: Lamun lagon kemawon ya Sutarno Budaya.
1: Ya wis pepeling.
0: Nah, nggih, ya kepeling kula lan panjenengan sami menika nggih. Monggo saged nyawiji wonten telepon katampi wonten 0271 gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Nggih. Ugi WhatsApp 0895014106.
0: Nggih, ingkang lumantar telepon langkung rumiyin nggih Mas Miska
1: monggo
0: menika menika nggih. Sugeng dalu micongdut.
2: Sugeng dalu micongdut. Mas GLSTW kali Mas Miskan Pambudi.
1: Nggih. Era iso disingkat aku nek. Mboten usah disingkat.
0: Mbane nyingkat ya sinten.
1: Nyingkat jenengku langsung pedhot nggo ndae. Ya ta? Iya, makane aja disingkat.
0: Mulane iku to.
1: Aja wani-wani nyingkat jeneng.
0: Ya ta? Ayo
2: niku. Pak anu potong-potong e.
1: Ampun. Ampun
0: mboten sah mongen. Nggih. Sami sian Bu Agianti.
2: Sengetunipun sehat,
0: niki
2: wedangan
0: nawe Rondo Royal. Oh, lah ngaten. Kok lemes to niki?
2: Niku jeneng ya. Oh.
0: Randane niki wau, napa?
2: Rondo Royal.
0: Oh, Jan Royal randane.
2: Sono. Apa mboten nggih?
0: Oh, mboten nggih.
2: Pokoke anteng.
0: Oh, lah ngaten. Lanjut anteng.
2: Nggih, lagune niku aja selingkuh.
0: Ketahuan selingkuh. Lagune niku lagune nggih.
2: Lah nggih, ketuan selingkuh.
0: Ketahuan selingkuh.
2: Lah nggih, mbok jare kula tak anu niku.
0: Napa?
2: Kados napa mangke lagune tek ngejo. Ngono lagu kok kaya ngono.
0: Lagu mawon to menika lagu keroncong dangdut.
2: Lah ngaten. Ora nggih pun matur to.
0: Nggih.
2: Dangdut Royal iki ya jenenge.
0: Oh, lah ngaten.
2: Iku ora ya, mbok lagune iki kepiye cek.
1: Lagune nggih kados niku wau.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum. Pak Ruslan sembako.
0: Nggih.
2: Mbak Kiman. Lajeng Pak Kajono Mbulawen.
0: Nggih.
2: Bu Wati Parian, Bunda Dwijo.
0: Nggih.
2: Mbak Noyo, Pak Wening. Bu Supriyati, Bu Mika Buyan Lase. Lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuwono Martodiarjo, Romo Projo Swasono, Pak Mujono. Di Mas Rian Gemes lajeng Mbak Yono, Mbak Yono Wira Sabah. Ugi Kang Gilas, Pak Sawiyo.
0: Nji.
2: Pak Sagio.
0: Nyata.
2: Lajeng Sinten Maling.
0: Sinten Maling.
2: Kok lali yuk.
0: Aduh.
2: Mbak Yeni Patu.
0: Nji.
2: Lajeng ngaten mawon nggih.
0: Ngaten mawon.
2: Pak Yanto Pak Bulegi, Pak Dono Sayegan, Pak Yanto Sayegan di Mas Rotrisik. Mas Adi Ponco.
0: Ngaten.
2: Rayu kripun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Sugeng dalu. Kula mirengke lagunipun aja selingkuh.
0: Ketahuan selingkuh.
2: Ketahuan selingkuh.
0: Ngaten nggih bagi anti matur nuwun matur
1: nuwun.
0: Matur nuwun matur nuwun nggih
1: bagian tinggang wonten waring Wonosari.
0: Nggih. Salajengipun.
1: Salajengipun sugeng dalu micongdut.
3: Sugeng dalu micongdut Mas Wisam kalih Mas Gilang.
1: Oh. Mang monggo monggo.
3: Kalau lagune tak milih sing anu mawon.
1: Napa? Napa napa?
0: Napa?
1: Lagune nek ketahuan selingkuh itu. Oh, gitu. Lah napa lagune jenengan?
3: Lagune tak
0: klengkeng Bandungan. Oh,
1: klengkeng Bandungan.
3: bensin dan salam.
1: Ini kalbar atau ini?
3: Kalbar.
1: Ini rasa
3: mlebu.
1: Lah pimpun. Apa yang buatan kesabukan pulsa? Weh, pripun yang ngoten niku ya ora iso nulungi kula ampun niku. Nggih, ora iso ngewangi nek niku.
3: Nggih, ya nek ing njenengan salam
1: kang. Kagem sinten?
3: Pak Romo Haji Ngadiono wonten bayan kalih Ibu Romo Haji Ibu. Kang Putri Utami, Putri Sobonagung, Putra Lama, Sri Rayu Tawi Biyayu.
1: Nggih.
3: Bu Abianti,
1: terus
3: ada Bu Tuso, Pak Noyo, Pak Yanto, Candi Abang, kali Bu Lebi, Mbak Suro, Wonten Trike, Mbak Nawi, Pak Rimbuang, dan saya ini pun kagum jaya kita.
1: Sedoyo kemauan ngaten, Inji.
4: Inji.
1: Matur nuwun sanget, Inji.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji Graito.
4: Kalasan Barat ya lawan Inji. Monggo.
1: Wingi pun.
4: Sugeng dalu micongdut.
5: Gendalu micongdut.
4: Ji sugeng dalu. Eh nggih.
5: Mas MKP PMC.
1: Kandhan itu aja singan. Repot njenengan
5: kula niku. Ora repot aku.
1: Wi
5: repot yo ngingu rewang lho.
1: Sesine
4: iki. Oh iya ya.
1: Sing marake wong seneng yo ngene.
4: Lah niku lho.
5: Sing meneng nak guyon ta Mas.
1: Pripun?
5: Guyu ra tuku.
1: Ana po nggih?
5: Lah iya keplok ra tombo.
1: Ten mriku tuku napa pripun?
5: Napa?
1: Ten mriku tuku ta?
5: Tuku e.
4: Waduh. Kok dadak tuku ta lek guyu niku.
5: Lagune sing nomor 1 jiwa napa Mas?
4: Napa?
5: Nomor 1 jiwa lho.
4: Nomor 1 kala mau nitip kangen.
5: Yo sing nitip kangen wae.
4: Oh nggih, nitip kangen wae.
5: Pak wonten Bu Wagianti.
4: Nggih.
5: Wonten Pak Puji Graito. Romo Singadino, Romo Tujo, Romo Yu.
4: Nggih.
5: Mbah Yono, sing Pak Dipaimin, Mbak Wati Palian, Bu Saginem, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Yang Parno, Kale, Pak Wening, Mbak Anggun, Pak Yanto Candiabang, Kale Yurgi, Wonten Yu Sirup, Wonten Mbak Bu Yayu dua-duanya, Pasing Wonten Pak Mbah Suro, Mbah Ijem, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Mbak Mami Sartika, Kale, Yang Sasmita Murti Prayogi
4: kagem
1: sedaya kemawon
5: Mas Gilang Mas Meskam
4: inggih
5: tugas salam sehat bersama perempat
4: merdeka matur nuwun
1: wonten Gadung Sari Wonosari
4: ngaten
1: nggih sawingipun sugeng dalu micongdut
6: sugeng dalu micongdut Pak Meskam
1: sugeng dalu Ki Budi
4: nggih Tangis tunipun sehat, Mbak Yudhugi, tansah sehat saya keluarga, Nji.
6: Nderek remen, naik sami sehat.
1: Amin. Kita tansah sehat,
4: Nji.
6: Amin. Menawi Mbak pilih wonten Lolo Gandrung wonten.
4: Menapa Lolo Gandrung?
6: Nggih.
4: Mboten wonten menika menawi Lolo Gandrung.
6: Menawi ana siji.
4: Ono?
6: Ono siji.
1: Mboten wonten.
6: Lah menapa wontenipun
1: niku? Niku wontene kucing garong.
6: Ora seneng aku kucing garong.
4: Kok ora seneng?
6: Sanesipun nek mesan.
4: Menapa sanesipun?
6: Pareng iki.
4: Nun?
6: Ya wis. Apa wis tak manut wae.
4: Napa?
1: Ilang iki kucing garong ngunus beris niku.
4: Kalau ngemas napa kahanan napa menapa menika lali janjine napa ya, lamune lali janjine
6: nggih
4: oh nggih
6: lali sampean kok ya
1: mboten
6: kucing karo biasane sing kok kesel kan gak kantenan iki Pak Mes
4: kan
1: kucing garong iki apik kok dadak lali
4: gak ora seneng ngaten gak ya
6: lho nek iki telah biasane Pak Mes kan remen anu jadian
4: nggih
6: Pen mula lali
4: jandine. Oh, lak ngaten ta Mbah Uyut.
1: Pen janjian. Lah nggih, pen wonten janjian mangke Mas Gilang sing mriku. Tenang, Mon. Beris.
4: Sing dijokke kula, Mbah.
6: Assalamualaikum.
4: Aku
6: digraito matur nuwun Pak Gianti, Mbah Noyo, Yusiro, Bapak Satio. saun tapi sok beten kapireng mukitan
1: sehat inji
6: Pak Ismin Romo Nato Endro Pusalama
1: inji
6: Bapak Suwardi Nengahan Bu Yayu Kweni monggo Bu Yayu
1: inji
6: Bukita Cemak Rian Romo Nati Mursari Mbah Yono Wirosaban Mbah Giman Tebungan
1: inji
6: kalian Ibu di Masjid Sumarto yang rukun werdo Mbah Dio Bapak Sumar Mas Gilas Mbah Jati wonten ing
1: Undi
6: wonten ing pantai
1: nggih
4: nggih
1: Cangkring
6: Cangkring pantai selatan
1: leres
6: ya Widianise Bapak Untung Raharjo di Mas Rimbang Nak Wadianti teko wau Mami Satika Uki Kasem Bunani Basuri Bu Sriwi Mbak Umi wonten Selandaan
1: nggih
6: Mas Bambang Sutarno Pak Pur Kenteng Rejo Romo Nar Mbah Mus
1: nggih
6: Oke Bopo FX Subarsi, Bopo Supoyo Kadilayar, Bu Wati Palian, Mbak Agun, Romo Yuwono Mato Diado, Romo Haji Ngadiono, Mak Yeni, Mbak Surotrisi,
1: Oke
6: Bopo Damase, Klik Gono, Mbak Neputune, Mbak Manwonten Ing Pengaselan, Prayogi kagem
1: sedoyo kemawon ngaten.
6: Sampun nggih Pak Meska.
1: Siap, mangke wae Mas Gilang sing kan maju.
6: Wes. Nek kang seneng karo Mas Gilang kok kan
4: tombo. Heeh, ta. Kan tombo anje.
1: Pokoke Mas Gilang siap.
6: Oleh nom banget kaya.
1: Oh, lah gitu mesti. Sami-sami je.
4: Sugeng dalu je matur nuwun matur nuwun. Bau yo tijo ing wonten Karang Mojo kula wonje.
1: Sugeng dalu wonten Ibu Nani Bajuri yang wonten Gamping menika. Titip salam kagem Bu Mami Sartika Bu Sri Ponagung Bu Dwijo Bu Yayu Sedoyo Yayu yang Sas Bu Darmi Bu Endar Bu Widyaningsi Mbak Titut Mbak Kristin
4: yeah.
1: Bu Lydia Bu Asikopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Agianti Bu Supriyati Yumudo Yusirup spesial kagem Mbak Giyuk Ngeluar Ugi kagem Mbak Anggun matur nuwun
4: nggih yeah, matur nuwun salah jengipun ugi wonten Bu Supriyati menika
1: Bu Supriyati
4: sugeng dalu
1: nggih yeah.
7: Sugeng dalu mica
1: sugeng dalu
7: nggih Tawiyoso
4: ini
7: dua sepasang yang harmonis selalu menghibur bapak ibu pendengar
4: alhamdulillah
7: selalu jaya di udara
1: kok ngerti nek terharmonis kok ngerti ya
7: menop tanpa udan kalau mau nggih
4: oh mendung tanpa udan nggih
7: nggih sik antuk salam sekian cucu kula saka
4: oh nggih
7: mulai belum te kalau mau mengkaten
1: nggih desa ka sekendalu
7: nggih Om Miska mama Om Gilang
4: nggih desa matur nuwun siap
7: sekar mendung tanpa udan kalau mau nggih Mas
4: nggih
7: salam kagem Bu Nadija Mbah Noyo Pak Wening
1: nggih
7: Timur Jono, Mbok Menawi Dereng Sari, Pak Rimbang, kalian
1: Sinten
7: Pak Tujo sekalian Ibu
1: Nji.
7: Kalian sedoyo kemawane Kang Midang Ngetaket Midang Dalu Menika Matur Nuwun
4: Matur Nuwun, Matur Nuwun Ibu Supriyati
1: wonten Tunggul Timur Semanung Gunung gitu Sugeng dalu Mas Miska Mas Gilang Salam Bagas Suara Kita nak gempa kasih nombor lawan Pak Supoyo Pak Tupar Pak Ruslan Pak Suro Bu Salamah Menikosak Ibu Tuti Wonten Jogo Yudan
4: Matur nuwun Ibu Tuti Matur
1: nuwun Salah sing Ibu
4: Menikah wonten Pak Wening
1: Pak Wening Sumungga Pak Wening
8: Sugeng dalu Mijang Tuti Mas
1: Miska Mas Gilang Pak Wening Monggo
8: Monggo Pak Wening
4: Monggo Monggo
8: Lagu ini pun Derek Imawon
1: Ngetan
8: pandemen cara mencobit menika.
1: Mboten.
8: Amun dhek atur salam nggih Pak.
1: Menika.
8: Yang Sas. Bapak Tujuh Sebagio kalian Ibu. Mbah Mus. Pak Sari wonten Sragen, Bapak Narto Endro wonten pundi? Wonten
1: pundi?
8: Angrang wonten Bekasi.
1: Oh, nggih.
8: Bapak Eri Sarjono, Pak Tejo ugi. Bapak Singadiono.
1: Nggih.
8: Kalau Bu Agianti, Uki Mbah Noyo, Eyang Parno, dan Bandan Sari, Uki Bapak Sunaryo, kalian Bu Indang, dan Purwosari, Wonosari, Ibu Yanuarse, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak supaya
1: supaya
8: sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
8: Monggo dipun laras kagembang nipuran ing penggalih matur nuwun.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Sugeng dalu ugi pawening Wonosari. Nggih, sami menika katurakan lakon rim.
4: Lakon rumi nggih. Menika wonten ketawan selingkuh.
1: Ketawan selingkuh kaliyan
4: menika susul wonten kelengkeng Bandungan. Sumangga.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat rugi entek. Nis, dulu entuh iki. Saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
0: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane, menawa investasi kui, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemauan panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno budhe tasih wonten ngatur giaran mirungkan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut.
1: Ketahuan selingkuh kalian
0: Kelengkeng Bandungan.
1: Tasih wonten lelagon mendung tanpa udan.
0: Ugi wonten nitip kangen,
1: nitip kangen
0: lali janjine.
1: Lali janjine.
0: Ketaman asmoro wonten ora oleh nakal.
1: Ojo nakal.
0: Kucing garong.
1: Kucing garong.
0: Gede. Monggo Sutresno budhe saged nyawi jimalih kangge lumantar telepon pun bika malih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo.
1: Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mi keroncong.
0: Wis. Keroncong dangdut.
1: Tambahin dangdut. Nah,
0: keroncong dangdut, Romo.
1: Seneng nek gawe acara dhewe.
2: Janten gagah-gagah itu malah bingung aku.
0: Alah, alah.
1: Fitnah kok nyoba bangeten ngoten lho maksud e.
0: Gini ku lho Romo nek
1: gagah-gagah niku fitnah.
2: Ning ora nakal lho.
1: Pripun?
2: Ora nakal.
1: Lah niki pas mboten nakal.
0: Nggih. Nek dalu ngoten niki pun leren.
2: Nitip kangen mawon.
0: Nitip kangen.
2: Kangen.
1: Oh, nitip kangen. Kagem sinten Romo monggo.
2: Kangen kalian sinten mawon.
1: Nggih, kowe kabeh dikangeni oleh wong kangen kok ya.
2: Kanca-kanca sedoyo.
0: Sedoyo ngateni Romo iki. Iku
2: ingang kiblek iku kintune ane mawon.
1: Napa?
2: Napa?
1: Donceng.
2: Donceng mah.
1: Ngono ngono. Ngono ngono.
2: Kalau mau cek video banoyo. Antum dua kianti.
0: Nggih.
2: Asing ikon berdo
0: ngeten
2: lelat kathah malih
0: nggih
2: lebet mboten kesupen Bu Jansing sih.
1: Oh nggih
0: ngeten Romo
2: kemawon matur
1: nuwun nggih sami-sami
0: matur nuwun nggih Romo sing adiyana kala nggih
1: yen matur nuwun
0: nggih
1: salajengipun sugeng dalu micongdut
0: halo
1: sugeng dalu pun mboten sit. Halo.
3: Halo.
0: Eh, monggo.
3: Halo Suka.
0: Monggo Mami Sartika.
3: Monggo di tengah sawah.
0: Betul, tidak salah.
1: Wong ngurin, Bu.
3: Napa lagune wau?
0: Nggih. Ingkang pundi?
1: Nitip kangen napa lali janjine?
0: Napa mendung?
1: Oh niku wau, nggih. Monggo nderek mawon nggih. Kinten salam sinten monggo nggih.
0: Nggih. Ngeten Mami.
3: Pas lawan kata Pak Nalik Bajuri yang muda
0: okay.
3: Mas Rian Pak Yanto Soyo Yanto
0: Joko
3: Budo
0: yeah.
3: Pak Kasiono Pak Nalik Bajuri
1: terus
3: Sisito terus Pak Mbah Mbah Min Pak Min
0: yeah.
3: Pak Mbah Mbah
1: Cinten
3: Mbah Nalu Mbah Mbah
1: Mbah Putri no Mbah Agung.
3: Mbah Suro.
0: Oh Mbah Suro nggih.
3: Aryono.
0: Ngeten.
3: Pak Mbah Pepin. Mbah Sutri. Mbah Yoyo Yustayo Yayu.
0: Ngeten.
3: Mbah Sumira. Mbah Sumintan.
0: Nggih.
3: Mbah. Mbah. Pak Mbah Wenen.
0: Ngeten Mami.
3: Pak
0: Kagem.
3: Pak Mbah.
0: Mbah Putri.
3: Lalu
0: sinten?
3: Mbah
0: sedaya kemawon.
3: Mbah
0: sedaya kemawon. Nggih, ngaten nggih Mami Sartika nggih.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami. Matur nuwun Mami Sartika mugi tansah sehat. Terus nggih Mami Sartika matur nuwun.
1: Seneng-seneng mawon.
0: Lho nggih leres.
1: Dalu niku yo siara
0: pun gitu ngaso lah ngaten nggih. Ngaten nggih Mami Sartika matur nuwun.
1: Sugeng dalu.
0: Halo Sugeng dalu micong dut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Rekam Pak Iman Ganteng.
0: Nggih.
4: Sabar sabar.
0: Tes pundi?
4: Ngomong tuwa dewek anak-anak iki sabar.
0: Oh lah nggih, mboten ana apa.
4: Sabar gak sabar tikel
0: pindu nggih mami tikel
1: wong ku sing mriki sabar njenengan mboten sabar niku maksudnya pripun
0: sing mboten sabar kok kadate
1: njenengan
0: ta yo sirenengan
1: nek kula sabar-sabar mawon
0: santai mawon lah nggih ta wong sabar
1: malah njenengan malah mboten sabar niku
0: lha niku oh nggih ta sing mboten sabar lah njenengan
4: njenengan
1: niku malah yo kudune wong tuwa ki sabar jenengan niku.
4: Nggih.
1: Masuk angin mboten nonton. Mboten nonton. Nitip kangen nonton.
0: Nitip kangen.
4: Oh, nitip kangen, Mas. Nitip kangen karo Mas Nesa, Mas Bakun.
1: Nonton apa-apa.
4: Agem
1: sih.
4: Mami Sartika Wau. Bu Dwija Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Agen Priyati, Didik Gono Pak Samiyo, Mas Adi Konco Sari, Pak Sakyo, terus kagem Sinten Mas Yudi, Mas Ipul, terus kagem
0: Pripun to?
1: Piye-piye iki? Si critane.
0: Nggih, heeh.
4: Kagem anu Pak Supar nggih, Pak Bapak Sutarno. Bu Marto Saronto, saya ini pun kan
1: kamu sedoyo, oke? Sedoyo,
4: kemauan, mas,
1: monggo-monggo,
0: Waalaikumsalam, matur nuwun, Yusirup. Oh, niki pun sabar nih, kawan, kayak Yusirup.
1: Sing sabar gini, kurang ora sabar, malah ini sing dikong sabar. Gita
0: nih, kawan, genje. Matur nuwun, Yusirup. Monggo, pernah jengakan malih. Sugeng dalu micong dut.
5: Sugeng dalu mali kula.
0: Monggo.
5: Sugeng dalu micong dut mas Gilang Sutowiyoto kalian mas Lestan Pamuji.
0: Monggo monggo Bu Sri Tami.
5: Nggih.
0: Monggo.
5: Sugeng dere kintun.
0: Oh ngenten.
5: Lagunipun nek kucing garong ki apik ora to
0: mas? Oh nggih. Gar
1: kucing garong
5: kucing garong
0: nggih lagune niku
5: nggih awake yen wonten wong dalipun kula tak krungu kucing garong.
0: Oh nggih
1: nggih wis
0: nggih
5: nggih salamipun kagem Bapak Sari kagem Romo Asingasiono sekalian Romo Sarjono Romo Yu Tirukun Redo Pak Puji Graito lajeng kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen.
0: Nggih.
5: Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, lajeng kagem Pak Tumiti, Pak Rosan, Pak Supar, Mbak Yono Wirasaban, lajeng kagem Mbak Jem wonten ing Babatan Piyungan.
0: Nggih.
5: Lajeng kagem Bunda Jijo, kagem Pak Supoyo.
0: Nggih.
5: Yes, saya ini pun kagem
1: sedaya kemawon ngaten inji.
5: Mas Mes Kampamudi, Mas Gilang Sutowiyoto, sugeng ngayahi tugas ngantos paripun mamangke.
0: Ngaten.
5: Kemawon medal kula kondraken matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun
1: Ibu Sutami. Wonten sewon nggih sami tanisi.
0: Ngaten nggih.
1: Sugeng dalu Mbah Suro sumangga.
0: Monggo Mbah Suro.
6: Sugeng dalu mico
0: dalu
6: sugeng dalu Mas Gilang Mas Wiska sehat sedayanipun to
1: alhamdulillah yes, sehat
6: Mbah Suro absen tak sambi udut karo
0: pinggo
6: radio lengge
0: nggih
6: lagunipun kula nomor setunggal kinten salam kagem Ibu Wagianti Bu Sakinem Bu Yanuase Pak Joko Pak Rimbang Mbah Noyo Mbah Ledi Pak Sawiyo Ki Kumbokarno Romo Tujo Subagio Romo Haji Ngadiono Bu Rubini Bu Tarmi Bu Nani Bajuri Mas Rian Peye Ki Resi Seto Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo,
0: Nyaten.
6: Pak Rimbang, lan Prayoginipun, Romo Yu, Pak Wening, lan sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
6: Aku Mas Wiska, Mas Gilang, sugeng ngayahi tugas, siaran sing guyub. Mengke kunduripun ngatos-atos matur suwun.
0: Sami-sami matur nuwun sugeng dalu, nggih, Mbah Suro kalau wong nggih.
1: Ojo metone ribene.
0: Ya pasti kita jenengan Mas Wiska mocan gleling niki Mbah Suro niku
1: nggih. Sugeng dalu Pak Sari wonten mantingan.
0: Nggih, monggo.
1: Mas Gilang, Mas Wiska, nyuwun lagu Kelengkeng Bandungan kintun salam kagem Bu Utami Budwijo, Bu Salama Bu Yayuk Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati Yusirup Yumudo, Mami Sartika, Bu Haji Ngadiono.

0: Suters no, butuhnya matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tasih kepareng nyawiji wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut
1: micong dut lumantar program 4 RRI Yogyakarta
0: nggih. Kalau sampun katuraken wonten nitip
1: kangen kalian lali janji nih kagem pepeling kagem panjenengan ingkang kagungan janji kalian sinten kemawon sumangga
0: dipun ngantos lali
1: to lali tak elingke
0: mila niku nggih.
1: Nggih ingkang ngersakaken lagon sampun mboten saged
0: Betalipun menika nggih.
1: Lah menika ingkang sampun kita WhatsApp mawon menika wonten Pak Damaskus, Mas Sugeng Dalu.
0: Nggih, monggo.
1: Salam lagunipun dereng bonceng kemawon penting kena lho kanca tunggu gubuk salamipun kagem Ki Rukun Werdo Ki Joko Bodo Pak Tujo Subagio sekalian. Pak Wening, Pak Yanto, Sudoyanto, Pak Yanto, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Yayuk Kweni, Bu Serutami, Bu Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsi, Bu Pipit, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Suro, Mas Yudi, Prayur Gimpun, Kagem Sudoyo Kemawon, Kagem Mas-mas Sugeng tugas lancar jengipun matur nuwun Pak Damaskus.
0: Matur nuwun salah jengipun niki wonten Ibu Salamah menika Sugeng. Dalu Mas Gilang, Mas Miskam.
1: Dalu
0: kok janur gunung berdua.
1: Janur gunung nggih malam Kemis.
0: Malam Kemis nggih.
1: Menawi mboten wonten alangan menika berdua.
0: Berdua lah ngaten nggih. Matur nuwun Ibu Salamah kitun salam kagem Bu Dwijoy Bu Warini.
1: Nggih.
0: Ugi wonten Ibu Sri Utami, Bu Yayuk Kweni, Pak Puji Graito, Pak Asyari, Mbah Noyo, Mbah Jadi. Ugi wonten Mbah Man, Mbah Min, Bali, Pak Depaimen, Pak Sagio, Mbah Glendi, Romo Tujo, Romo Haji Ngadiono, Ugi Yurati, Yutini, Yusirup, Yupahijem, Ugi Banten Yumudo, Mas Suroyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Mus, Pak Mujiono, Pak Tumidi, Pak Sukabjo, Pak Muryanto, Pak Yanto, Ugi Banten Stoye Pak Yanto, kalau wanji, Gire Sisito, Girukun Werdoki, Kumbo Karno, Pak Wening, Ibu Sri Bonagung, Mbak Siti, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Tuti, Mbak Susi, Mbak Emi, Mas Toto, Mbak Eni, Tamantirto, Lanugis, Doyo Kemawan, lagune Lali Janjine.
1: Nggih, kula sampun.
0: Matur nuwun Mas berdua sugeng tugas nggih. Matur nuwun Ibu Salamah.
1: Matur nuwun Ibu Salamah. Sugeng dalu Pak Giman
0: saking
1: terukan selot tumpeng mirit
0: Kebumen. Sugeng
1: dalu nggih, Kebumen sedaya kemawon. Mirit jalur selatan Dendles menika
0: nggih. Oh nggih.
1: Sugeng dalu Pak Gilang Sutowiyoso.
0: Nggih.
1: Pamis kampung Budi Micondu salam saking Mbah Giman dari Selo Tumpeng Turukan Mirit Kebumen.
0: Matur nuwun nggih.
1: Terus lagu sak wonten kemawon
0: nggih.
1: Ngoten. Monggo ngersakaken menapa menika? Klengkeng Bandungan.
0: Klengkeng Bandungan kalau sampun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Giman.
0: Nggih, matur nuwun. Saklajengipun ugi wonten Pak Supoyo menika.
1: Monggo Pak Supoyo.
2: Sugeng dalu micong dut.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Monggo monggo Pak Supoyo.
2: Salam desa sejahtera kagem panjenengan.
0: Nggih.
2: Salam kagem Pak Nadi Rizari.
0: Nggih.
2: Pak Iskandar Tegaloko, Pak Poro, Pak Tupal, Pak Kasiono,
0: Ngeten.
2: Bu Tuti, Bu Siri, Bu Sas,
0: Nji.
2: Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun,
0: Ngeten.
2: Bu Wadiyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Suparmi, Bu Mujo, Bu Siri, Pak Nabi, Pak Widodo,
0: Nji.
2: Pak Tupar, Pak Abiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Awan Haka,
0: Ki
2: Tumiji, Ki Rimbang, Ki Goyki Gono, Ki Bilas, Mas Giyato, Mas Fadi, Mas Pak Mahfadi, Mas Warsono, Pak Nato, dan kagem sedaya Pak
0: sedaya kemawon ngaten
2: lan kagem
0: sedaya kemawon nggih
1: matur nuwun supaya kadhe layar kelate Pak Bakdo Triutomo
0: sugeng dalu
1: Mas dereng laras micondut salam sehat kagem sedaya kemawon
0: nggih matur nuwun
1: matur nuwun
0: salajengipun ugi wonten Pak Slamet Wahono
1: sumber arum sumangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dalu Mas Gilang lagi Mas Sinten iki kula dereng apal. Mas Gilang.
0: Ngaten nggih.
3: Selalu Mayitan Sleman.
0: Nggih.
3: Kembangipun nggih menika Mas Saget.
1: Nggih.
3: Nyuwun
1: napa?
3: Jagong.
0: Jagong.
3: Jagong
1: menjang minggu.
0: Nggih. Ngaten.
3: Karim Zuliani, Febria Sari, lajeng Mbak Kom Satu Minggir, Karinah Minggir, Anuki Buyani, Mokening Sejatin di Sotko, Anuki Kagem Rumiati, wonten Tito Sarinya Brahma Belang, Heng Sekar Arum, Sugeng Supriyanto, Anuki Arif Mustafa, Anuki Kagem Sedoyo Kemawon,
1: monggo-monggo,
3: Raju Pro 4,
1: Leres,
3: Anuki Kemawon, Saking Pulau Selamat Lahono,
1: Pak Selamat Bantunun, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh, Mayu dan Sleman,
0: Matenwun,
1: Mbak Wati,
0: monggo.
1: Assalamualaikum, Micondu,
0: Waalaikumsalam,
1: sekalian Mas Semi, Lagu Menojo Lali Janjini Sampun, Badan Direkintun Kagem Bunda Wagian, Nanti macam Bunda Twijo Yumudo Misartika Mbah Noyo Pak Tupar Pak Sagio Ki Joko Bodo Ki Kumbokano Pak Debayun Mas Rian Mbah Muslan Sedaya Mawon Matur Nuwun Wektalipun Agem Kali Sugeng Tugas Kantos Panipun Matur Nuwun
0: Sami-sami Salah jengipun Mungkos Sugeng Dalu Mas Miskam Sugeng Dalu Bicong Dut Salam Kagem Mas Sugiman Dwi Nurseto Sak Keluarga Nji Lan Sedaya Kemawon Saking Turgo Purwo Binangun Pakem Ki
1: Paryadi
0: Parjadi Nen apa Paryadi
1: Paryadi
0: Oh ngaten
1: Matur Nuwun
0: Matur Nuwun Matur Nuwun
1: Wonten ugi makasih Kak Sama-sama oh,
0: Ampun Matur Nuwun Sampun Sedaya Menikah Wajib Mas Miskam Nji Nji
1: Matur nuwun agem sedasa budi ingkang dalu menika sampun rawuh miyos wonten gasal-gasal 2219 2089504410666 kranten wekdal menika
0: ngaten nggih
1: yang winates nggih kada pamitan menika Mas Gilang
0: ngaten
1: menika lagune ingkang
0: pungkasan wonten ing Garan Wicandu dalu menika badhe katerakan
1: mendung tanpa udan
0: lagi wonten menika kucing garong
1: nggih
0: matur nuwun dhumateng sedherek budaya ngusana kula Gilang Sutawiyasa
1: kula Miskam Pambudi
0: katerakan sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur Garan Wicandu dinten candhaipun matur nuwun.

Nuwun poro miyarso ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Pedhut Grati seri 7. Poro miyarso pendhapuk saha dalang tining sedherek Warjudi Wignyaswara pranata gending tining sedherek Suwiti Rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Wiratmi keprak tining sedherek Miyanto lan sedherek Sumarji pangrenggo swara sedherek Sujartoyo kepareng kula aturaken menggah dabaning paraga Kanjeng Ratu Kencanawati katindakaken tining sedherek Marsidah PSC sedherek Widayat ngayahi dados Prabu Brawijaya Simonindra katindakaken tining sedherek Purwoto Macan Puro katindakan tiring sederek Santoso Tumenggung Haryo Simping katindakan tiring sederek Ardi sederek Warjudi Wignyaswara ngayai dados Adipati Kebu Marcuet Rogonolo katindakan tiring sederek Panut Ronggo Projo katindakan tiring sederek Waji sederek Paiman ngayai dados Ronggo Yudo Mban Mirah katindakan tiring sederek Yuriah Pegawan Sentanu Murti katindakan tiring sederek Sumarji sederek Sarjono ngayai dados Patih Mangdoro Dewi Palupi katindakan tiring sederek Sri Budiyati ingkang pungkasan Cantrik Rogojati katindakan tiring sederek Bayu Wicaksono Saksuwing gending pambuka menika keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: suwane ngeresaku kok malah tangis ngopo? Ono apa?
1: Nyuwun pangapunten sak derengipun.
2: Le mu nangis meneng dhisik meng aturmu men cetha ditampa.
1: Mbok pilih mangke katukanan nggih sumangga nanging kula nggih sampun budidaya.
0: Ora. Iki ono apa tenane kok sajak ing
3: malah
1: geget iki. Matur.
2: Apa?
1: Matur Darapati.
0: Matur apa?
2: Ayo tak gek matur to.
1: Kula Denayu Dewi Jinggosari menika. Denayu Jinggosari
0: menika. Ngopo piye? Ana apa?
2: Jinggosari.
0: Heh. Ilang.
2: Jan kowe iki.
0: Sik. Tanggung jawab kepriye? Heh. Ilang-ilang kepiye ngono
1: heh. Ical mboten wonten kula padosi wonten pundi-pundi kok mboten saged pinangi. Kula piyambak iki mboten mangertos.
2: Wajah jo,
1: waton
2: ngucap lho Mban Mirah.
1: Menika saestu.
2: Iki Raka Patih Rangga Praja ki nampa jejiban sing abot. Ya kuwi kanjaga Dewi Jinggosari. Nek nganti kaya sing kok kandhake ilang saka taman, wis cilaka aku sak kanca iki
3: dudu perkara sing enteng. Iki bener kok.
1: Injih milo kados pundi.
2: Kados pundi Raka menika? Kados pundi? Awakipun piyambak
0: tanggung jawab priye to, eh? Kau tidak heran kau yang ingin malah mematut gula ini saya kau silung,
1: Wonten pundi-pundi yang ingin tenang. Kulo matu pun. Si boten wonten menikah.
3: Wonten gedadosan ngeten iki kirang bejani pun kulo penjenengan ingin
2: gedadosan. Kulo sampean tanggel jawab sing ora enteng kados ngendika sampean mau menikah. Menikah kedai pun kados pundi. Kulo sumadong damu.
0: Yo, yo. Nen panten kahanan yuk kudu koyong ini ora no alani lain kleru nih. Awak dhewe mung sedherma jaga. Ana kahanan sing kaya ngene wajib awake dhewe kudu matur nang ngersani Kanjeng Dipati Kebumarsuwen.
2: Matur.
0: Lah iya.
2: Menapa mboten madosi riyen?
1: Nek matur.
2: Rayoginipun dipun padosi langkung rumiyin, kok menjur matur.
0: Oh,
2: matur mangke malah terus nampa pidana pati.
0: Saiki ngene wae.
2: Nggih, mboten.
0: Iya,
2: dipadosi ngantek ketemu.
0: Ah, saiki ngene wae antum gawe wae. Antum gawe cekat-cekat. Aku tak ning Tlaga Ngrampi sowan ngersane Kanjeng Dipati.
2: Lajeng kula
0: wis sak kanca golek sing nganti ketemu.
2: Aduh nggih mangke riyen.
0: Nggih.
2: Madosi ngantos
0: ketemu. Lah iya.
3: Tanggung jawab
2: mangke upaminipun panjenengan dipun dukani sak menika sampun dipun padosi dening Patih Rangga Yudha kalian Raga Nala
0: ngaten. Iya.
2: Dipun temtokaken mesti ketemu nika nek golek tiyang pinter kok ngeten nggih.
0: Nek upama ora piye?
2: Menawi mboten kepanggih kula minggat mawon.
1: Lho mboten ngaten menika, menika malah
2: minggat. Ampun nek minggat ora minggat hukum
3: nek ngoten iku jeneng uwal saking tanggung jawab sampean.
0: Ya wis ngene wae. Suang-suang aku tak ning Tlaga Ngrampi ya.
2: Nggih.
0: Borong aku bakal ngetapi perjuwit nggoleki
2: Dewi Jinggosari. Nggih. Pun mangke.
0: Yo,
2: mangke tanggel jawab pun kula.
3: Kekalih nggih.

0: kira ke Macan Pura.
1: Cih. Ini
0: ngecak kene le lungguh. Sinambi ngayai jejiban jaga rega ning maja pait omong-omongan tinimbang mengko ngantuk.
1: Nggih, nggih, nggih. Adi Simonendra. Kula piyambak menika nek netepi jejiban pas pinuju jagi ngaten menika.
0: Heeh.
1: Menika kala mangsanipun sok ongap-angop ngantuk.
0: Mula kuwi awek dhewe le jaga ya karo ameng-ameng mbok menawa perkara sing isoh dirembuk.
1: Aning kula niku percaya kali sampean lho, Di.
0: Percaya piye?
1: Ah sampean niku sing betah melek. Mengko nek ana wong sing sekirane nyubriani di kawula Majapahit. Nah panjenengan sing wajib.
0: Iya.
1: Nakoni.
0: Ya ora mung aku dhewe to, iki kewajiban jejiban iki tanggung jawab aku lan kowe jaga regoling Majapahit.
1: Ambo lenggah mriki mawon sing rada kepenak lungguh. Heeh.

0: ngadeg niku kesel ya kula nupun ketu wae le ngadeg. Sampeyan niku sok-sok tekane telat. Kula nupun jaga semunggu sak wetara jenengan dereng rawuh kok di.
1: Ayo mergo menungso ki kadang kalane lak yo. Awak barang ki nganggo lungkrah nggo sayah. Ning aku kan ora tau ninggalke jejibahan.
0: Enjing ampun kerep-kerep le telat niku.
1: Iya, kaya, iya.
0: Dadi kuwi ora ngarep-ngarep ngoten lho, Di.
1: Kira kok macan pura.
0: Iki terus pundi?
1: Nek miturut penemumu piye? Apa Ki Patih Maudara kang diutus Sang Prabu Brawijaya supaya ngeripe adipati Kebo Marcuwet ning kadipaten Ngranti kuwi miturut penemumu kira-kira bisa merantasi gawe entuk gawe apa ora?
0: Wah, nek niku kula percaya. Kula percaya yen Gusti Patih Maudara niku mesti saged ngrampungi menawi namung perkawis Kebo Marcuwet ing wonten Kadipaten Ngranti.
1: Ning sak ngertiku Ki Patih kuwi ora kersa di derekke prajurit e.
0: Lah inji. Tindak piyambak wonten Kadipaten Ngranti menika. Aning mesti saged, tentu saged pun.
1: Iya.
0: Kula aturi pitados.
1: Aku percaya menawa Ki Patih Maudara kuwi digdaya sekti mambara. Wis kondhang kaloka gentur tapani. Ning lak yo kala mangsane wong kuwi ana apese to, Roko. Tuladane jaman Adipati Rangga Jampi ing Lumajang kumendel nyendikani daweng ratu. Nanging kasunyatane piye? Pejah mengsah Kebo Marcuwet. Lho, iki lho.
0: Ngaten lho, Di. Anggenipun menggali sampun kados ngaten menika. Senajan Kanjeng Adipati Rangga Jampi menika gugur wonten ing palagan mengsah Kebo Marcuwet. Ning menika dadi Rangga Jampi kok.
1: Iya. Ah
0: sampeyan niku le ngabdi teng Majapahit lagi wae.
1: Iya, aku ngerti. Ngertos
0: Ki Patih Maudara menika kejawi piyantunipun sabar. Menika saged momong para kawula lan saged ngrampungi damel sak wayah-wayah Majapahit menika ketaman bebaya. Menika Ki Patih mesti saged ngrampungi wong menika piyai sing digdaya
1: sekti
0: tur tapanipun kulino ngadepi agal alusing lelakon. Nek ora iso nganggo agal, nganggo halus. Ah menika Ki Patih Maudara.
1: Iya, iya.
0: Dadi nek sampean kok ora percaya, menika klentu di.
1: Iya.
0: Ah nek Ki Patih Maudara mboten saged ngrampungi damel, mboten dikersake Sang Prabu Brawijaya dados patih. Mergo milih Sang Prabu menika Ki Patih Maudara menika saestu piyayune, wah pun kula ati percaya.
1: Ya wis muga-muga wae apa sing kok kandhake kuwi bisa numusi Ki Patih Maudara bisa ngayahi jejibahan kanthi slamet. Ya iso ming ndongak-ndongake kok kaya aku lan kowe kuwi. Wong Ki Patih ki ya ora kersa diderekke prajurit sing pilihan to. Saupama kersa diderekke prajurit tak kira ya ana kanca sing kena nggo wawan rembug kena nggo omong-omongan lak ngono to.
0: Aning menawi mangke pun derekaken prajurit malah pun penggaling ribeti rak malah kirang prayogi.
1: Iya.
0: Amila Sang Prabu Brawijaya menika utusan kalian Ki Patih Maudara. Menika sampunipun pitados. Mesti sagedipun ngrampungi.
1: Ayo wis muga-muga wae pinaringan slamet Ki Patih Maudara.
0: Ayo nggih, kita ngedonga kemawon.
2: Adi Simonendra lan Adi Macan Pura.
0: Kita munggung Haryo Sipeng monggo. Haryo Sipeng monggo.

0: nyegel wonten wigatos menapa ki mengko?
1: Ngene. Tekaku ning regol Majapahit kene iki mergo aku kedawuhan. Aku diutus dening Sang Prabu Brawijaya supaya Adi Simonendra lan Adi Macan Pura ditimbali sowan.
2: Iki awake dhewe napa sampean dhewe kleputan di? Sampeyan tau gawe perkara mboten? Kok nganti ditimbali niku?
0: Sekoro mangsaku aku ora tau duweni
2: kabeh. Oh, awake dhewe bener tapi Joko ditimbali nek ora luput, ora kelakon
0: asa warna-warna penemumu.
2: Disuwunke preso, disuwunke preso.
0: Luwun sewu ki menggung. Kula kekalih kapure sowan menika sejatosipun wonten perkawis menapa ki menggung?
1: Apa wigatine aku ora ngerti. Ning sing baku Adi Simonendra lan Adi Macan Pura
0: nggih.
1: Kudu sowane ngersane Sang Prabu Brawijaya.
2: Oh, napa kula badhe pikantuk ganjaran? Ki menggung.
1: Aku ora ngerti. Aku ora ngerti perkara kuwi.
0: Nggih.
2: Di menawi mengkaten prayoginipun ngene wedi.
0: Piye-piye
2: nderek dawuhe Ki menggung Rogo Jambi. Saiki sowan bae.
1: Nah, sowan. Mula ayo. Saiki ngene, saiki ayo bareng lakuku tumuli sowan Sang Prabu Brawijaya ing kraton Majapahit.
2: Monggo, monggo kula dherek. Monggo.

0: kulo engkang sowan Sang Prabu.
1: Yo, Haryo Simping. Caketo ngendiro ngadep ana ngersaning sun.
0: Injih, Sendika. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Sang Prabu.
1: Heeh.
0: Dawuh dalem sampun kawula tindakaken.
1: Ya.
0: Nah, menika Adi Simonendra lan Adi Macan Pura sampun sowan. Pramila sumangga. Purba wasesa wonten ngersa dalem.
1: Dawono maju sowan.
0: Adi Simonendra,
2: iji.
0: Lan Adi Macan Pura.
2: Iji, kula.
0: Ayo, tumuli maju.
2: Iji.
1: Caket wae suwane rusak kloron.
2: Inji, Sang Prabu.
1: Simonendra lan Macan Pura.
2: Inji, kula Sang Prabu.
1: Ora perlu ajrih, ingsun timbali. Jalaran sira mung bakal ingsun paringi dawuh. Supaya cecawis resik sanggar pamelengan. Dadi ora nyangkut perkara kang bebayani. Kok sajak padha bingung sira diiritining.
2: Injih.
1: Haryo Simping.
2: Injih, awit kula piambak ngrumaosi mbok pilih. Nggadahi kalepatan wonten ngersa dalem, nembe kemono tepi kewajiban jagi wonten ngregol lajeng katimbalan menika. Injih. Tratapan ora sing manah kula menika menawi gadai kalepatan untuk ngesot dalam Sang Prabu Bro.
1: Jadi kekarone lagi caos.
2: Inji.
1: Apa sono kabar perkara Patih Maudoro?
2: Dereng Sang Prabu.
1: Ya. Yaun, Macan Pura lan Simonendra.
2: Inji.
1: Kaya ngedikaning sun yang ngarep, si rosak kloron ndak paringi dawuh, cecawis resik kagmaning sun sanggar pa melengan. Awit dinanggara kasih besuk ingsun lan Kanjeng Ratu Prameswari kejaba bakal caos sajagung nyuwun tentreming praja mujo pait lan bakal putrane ingsun kang sakit kandhut dening Kanjeng Ratu Prameswari kang iku ingsun nenekung marang Bathara kang akarya jaga.
2: Iji, badhe kula sendikani mangke sedaya ubo rampe badhe kula siagaaken kagem sesaji menika.
3: Sampun terang terwaca dawuh timbalan dalem, pramila kula nyuwun pamit badhe ngayahi jejiban menika.
1: Durung rampung dawuh timbalan.
2: Iji.
1: Durung rampung.
2: Nyuwun sewu.
1: Kejaba sira ingsun paringi dawuh nyawis sakir sik sanggar pamulangan.
2: Iji.
1: Tak jaluk diwratakake marang kabeh para abdi dalem ngewang-ewang ana prihatin marang panuwun ingsun.
2: Nggih.
1: Ingsun iki duwe pepenginan.
2: Nggih.
1: Kaya sak lumraing wong lumrah kang duweni panjangka. Besok yen ingsun wis wancine lengser ke prabun bisa kang genteni jumeneng ratu iya mijil kakung kaya ingsun.
2: Inji menawi dawuh dalem ngaten menika kula sedika lan saged namung adi kula menika adi Simonendra menika menawi dipun jak prihatos menika sok radi angel. Inji amane pinus caos wonten paregolan menika ing sok tiramtil menika adi kula menika. Adi sing kowe iki prihatin.
3: Kira-kira perkara ngono kok ya aturke nang ngarsa dalem ki lho.
2: Wah, ayo iki dawuh Sang Prabu Bro Wijaya.
3: Kaniwae kok
2: kabeh kawula mojo pait supaya melu prihatin. Prihatin ki besok miyosing putra dalem kuwi bisa miyos kakung gumanti ratu ana ing Majapahit kene.
1: Angun Macan Pura.
2: Iji.
1: Aja klera-kleru. Sing jeneng wong prihatin iku ora kok njero ora entuk turu ki ora. Ayot. Panjenengan ngantuk pancine turu ya tur.
2: Ane wong ngendikanipun Piai Sepuh menika.
1: Sing prihatin kuwi atine. Ngono lho. Atine iki prihatin nderek ke panuwun ingsun. Mungkin yang kabeh kawula maja pait padha kenceng atine manteng panuwun. Iki bisa kasembadan. Sebab panyuwun iku yen ora disuwun.
2: Iki.
1: Panyuwun iku yen ora disuwun kanthi kenceng seora dipari. Wong wis kenceng lan nyuwun iso ora diparingi kok.
2: Saking pangatosan kula menika miturut simbah kula rumiyin menika prihatin ku kudu betah melek. Mergo nek ora betah melek menika ngendikanipun sok tebir rezekinipun.
1: Oh iya kuwi bener. Kuwi ya bener. Tadi panjen wong prihatin kuwi supaya ora kendhat, supaya lakune iki bisa rancak oleh nyenyuwun ki panjen ngurang-ngurangi turu rame ngurang-ngurangi turu ning ya ngurang-ngurangi nggone padha memangan.
2: Nggih. Badhe kula estu akan make.
1: Ngurangi turu. Nek tesih ngurangi iki ora entuk turu.
2: Nggih.
1: Ngono lho.
2: Nggih.
1: Turu entuk ning dikurangi. Nek adate lingsir wengi lagi turu ayo kuwi saonjotan meneh ngenteni suaraning jago kluruk. Suaraning jago kluruk isih kuat ngenteni trontong-trontong Bang Rahim. Engko yen sakabeh para pangembating praja padha kaya ngono kuwi enteng payun. Sebab iku yen besok putrane ingsun iku mijil putri upamane senajan ingsun ora mbedak-mbedakke.
2: Inji, inji.
1: Kakung lan putri. Nang yen jumeneng ratu. Wibowo yang dikakung.
2: Wah, inji.
1: Senajan ya panjang nono Ratu Putri Kanjeng Ratu Prameswari yang ngono. Kanjeng Ratu Putri Sima Ambien cari dongeng para luhuran ingung. Ratu Sima Ambien ki bawai musak megaring payung bareng mojo pahit tebaning jembar koyong ini. Iki wigatine ngoning sun kepengen harap cao sesaji.
2: Inji.
1: Ingsun cao sesaji karo Kanjeng Ratu mempen kabeh para pangembating praja iya padha melu-melu nyenyuwun klebu kowe Harya Simping sak bisamu iki mengko bakal dadi kasembadan.
2: Sak saged-saged kula sak kiat-kiat kula kula badhe sabiyantu menapa ingkang dados kersa panjenengan.
1: Lila legawa. Aja rumangsa abot, aja rumangsa wedi. Sebab nek rumangsa nggonmu sesirik nggonmu anu ki mung merga wedi. Ora bakal.
2: Mboten sampun saestu menika.
1: Inggih. Lila legawa.
2: Are batos inggih. Malah kaporo mangke semah kula ugi badhe kula paringi ngertos. Inggih saya ngerso dalem mangke semah kula sepados nderek prihatos.
1: Ingsun nedha nrimo, ingsun nedha nrimo. Ya kaya ngono kuwi. Dadi sak bisa-bisa ayo kabeh padha prihatin. Prihatin supaya panjangkan ingsun tentrem. Prihatin supaya negara Majapahit iya tentrem. Aja nganti ana kraman, ana kraman, ana kraman kaya kang wis ditindakake dening Adipati Ngrati nganti nggawa banten sing akeh banget.
2: Ngaten iki ya.
1: Iki. Wis ngono dawuh timbalan isun.
2: Iki
1: diweratake eling-elingen nanggara kasih sesuk ingsun bakal nganakake sesaji.
2: Iki badhe kusnikani. Sendika dawuh cawisaken sedaya polami. Thank you.

0: Pati. Wah, anggone sarik itu kepenak banget. Weh, mongko anggone sarik itu mengoing akoso.
1: Waduh,
0: piye. Nggurku bakal nyangkan parani supaya Kanjeng Dipati itu mulai enggal kerso wungu. Ning piyambake aja nganti duka iki kepriye. Malah iki ana ing sek. Lesare bejane wae ning pinggiring telaga iki. Wah. Mongko ngagem lemek. Wah, lemek iki opo iki? Kok mengwujud kaya suket-suket opo? Wis, yus, senajan pakaryan ki abot, yus bejo Ciloko bakal tak lakoni. Upomo kleru gonku, umindak bakal nggugah Kanjeng Dipati yus pancen bejaku. Wis, Kanjeng, Kanjeng Dipati, Kanjeng Dipati Kepumarcuet, ku tal kulaturi wungu, Kanjeng. Kau tak kerso ungi biji potak lu digerayangi ora wungu. Aku kelingan ngedikani poro sepuh nggugah wong sing sare lagi tepenak kuwi kudu dibubut wulune cumbu. Yo, esto pota, tak is, tak kaya nih.

0: kowe. Rongga praja kowe mbuat mulut tumbuku ngukah aku kowe.
1: Inggih. Padah teko dalem Kanjeng. Menawi kula kanggep lepat saestu nyuwun ngapunten ing kabekta kawontenan kula wani mbuat mulut tumbu panjenengan Kanjeng. Jalaran wonten perkawis ingkang wigati Kanjeng.
0: Rongga praja.
1: Inggih.
0: Kowe biyen kang tak pasrahi lan kang tak weling kang tak dawuhi aku Topo Nendro prasetyaning penggalih kura bakal wungu anggonku Topo Nendro ana sak pinggiring tlaga ngrambi kene kalamun aku durung nyanding Jinggosari kenapa opo kowe kumuwani nggugah aku Rongga Praja.
1: Inggih kawontenan kula kedah wan itu minta ngatan meniko Kanjeng. Injih caos uningo caos uningo calon garwa dalem Kanjeng.
0: Calon garwaku matur karo kowe yen saguh ngelantini ke Bumar Cuwet. Yo kaya ngono wis atur no karo calon garwaku yen aku bakal nemoni lan tak tompo kanthi senenge atiku ngono karepmu.
1: Dede perkawis ngaten menika Kanjeng saestu dede calon garwa dalem calon garwa dalem Dewi Jinggosari ical Kanjeng.
0: Jinggosari ilang.

0: Nyuwun pangapunten Kanjeng. Kula ngrumaosi lepat kapatapan pitono menapa badhe kulampahi Kanjeng saestu. Kula nglirwa ing wajib Kanjeng.
1: Rangga Praja.
0: Kula Kanjeng
1: mestine aku kudu tegel karoku. Sopo kang bantah barang dawuhku? Sopo kang lirwake dawuh? Sopo kang ora merantasi gawe? Bakal tak hukum pati. Nanging aku ora kena tumindak sakarepku dhewe. Iki perkara wanita kang njunjung trajati kepumartuan. Rangga Praja.
0: Kula Kanjeng.
1: Aku rewang-rewangono. Ana ngendi papan tunungi Jinggosari? Apa wis tak teliti ana sajroning taman grati.
0: Iki. Mboten namung kula Rangga Yuda, Rangga Nala ugi sampun ngupadi ewas manten dereng saged pinanggih Kanjeng. Mila kula sumanggaaken Kanjeng.
1: Ya. Yen ngun. Aku ngersakake bakal niti preksa taman.
0: Iki.
1: Ilange Jingga Sariku. Murku lunga saka karepe dhewe. Apa didustra tining satriya? Apa tining Narapraja? Apa ana tondo-tondo bebasan ondo semende beteng kang rubuh kang jalari ilange si Jingga Sari?
0: Mboten wonten tondo-tondo ingkang nyubriani Kanjeng saestu Kanjeng.
1: Jingga Sari, Jingga Sari, aku sumpah prasetyo marang jagat saisine dawa ngayu, aku ora bakal palakrama. Aku ora bakal linatusan tindih pawestri kalamun dudu Jingga Sari. Rangga Praja.
0: Kula Kanjeng.
1: Seksenono ana ing pinggiring tlaga ngrambi kene.
0: Injih Kanjeng.
1: Yen nganti aku cabar wurung orang garwa Dewi Jingga Sari. Haluwung kepo marcuwet. Hantu Osarono ilang saka lumahing bumi.
0: Injih. Kulo nderek paseksen Kanjeng iki.
1: Rangga Praja.
0: Kulo.
1: Lilakno atimu. Mulung ora sambantu nenaku. Tutno saklaku jantrak. Tak telitine oning taman gati. Hilang tenan. Apa ora Jingga Sari?
0: Monggo kulo dherekaken Kanjeng. Monggo. Monggo Kanjeng.
1: Jingga Sari. Jingga Sari.

0: beneran tak goleki jare kowe eh.
1: Piye?
2: Lepat nyuwun pangapunten. Kula sampun ngetapaken para prajurit. Malah kepara prajurit sandi kemawon kula dawuh supados nyambut damel. Madosi lenggaripun Kusumo Dewi Jingga Sakti.
0: Terus?
2: Namung waduh.
0: Piye?
2: Nggih. Waleh-waleh menapa? Boten wonten lan boten saged kepanggih. Taman sampun dipun gledah tapis. Wewengkon Inggrati sampun kemput. Boten wonten boten saged kepanggih Dewi Jingga Sari menika.
3: Leres Raka. Sedaya abdi kula suwuni prisa nggih. Sami boten mangertos perkawis icalipun Dewi Jingga Sari.
0: Minta apa duka dalam Kanjeng Dipati yen nganti ora bisa nemokke Kesuma Dewi Jingga Sari.
2: Kula lan panjenengan tentu nampi pidana ingkang awrat ning ewata semanten rening nyatanipun kados ngaten jadipun lampahi kemawon boten saged sewala.
0: Dilakoni kepriye? Kowe ora ngerti kang sak nyatane ana ing Trogong Rambi. Kanjeng Dipati sawise priksa
2: Trogong Rambi terus mendi.
0: Menawa Kesuma Dewi Jingga Sari kuwi ilang. Waduh kaya yasin iki. Wah aku diluputke marang Kanjeng Dipati Bumar Cuwet. Malah piyambake dawuh nganti ora ketemu. Piyambake dawuh kowe kabeh sak kanu bakak pocet kelungguhan.
3: Aduh. Menawi ngaten napa sampun tumugi pepesten. Menawi kula kalian panjenengan mung dumugi semanten gesang wonten ing jagat niki Raka Patih.
2: Raka. Sak menika ngaten kemawon.
0: Piye?
2: Tenimbang mangke menika nampi pidana rawurunga ya dipocot. Sak menika padus pangsangan senesipun kemawon terus pun.
0: Karmu, karmu.
2: Loh. Nilar kadipaten grati.
3: Nek ngoten niku jenenge mboten tandel jawab sampean.
0: Ninggalke kadipaten grati.
2: Lho rak ngaten.
0: Apa nek wis ninggal kadipaten grati terus perkarane rampung ngono? Kowe lunga mesti digoleki, ya ta? Kudu perjuwet kon goleki kowe, kowe ketemu luwe abot hukumamu. Nggih. Kanjeng Dipati.
4: Rangga Yudha Krakonala.
2: Kula Kanjeng.
4: Aku mlebu ning taman ngendi wae papan tulung kang nate kanggo Sari. Ora bisa ketemu Jingga Sari. Piye? Piye anggonmu Pati Jingga Sari?
2: Ketiwasan Kanjeng. Nyun pangapunten. Anggen kula madosi sampun kemput tepung gelang bebasanipun jagat grati menika namung nyatanipun boten wonten. Menapa malih taman grati sampun wiwit enjang kala wau menika namung dipun upeng dipun padosi nggih boten wonten Kanjeng.
4: Wah yen ngono atuh Resi Rangga Praja duk rikala ning pinggiring Trogong Rambi goroh kowe cara wis dawuh karo Rangga Yudha Rakonala mesti pada pinanggih kalian Jingga Sari. Nengatane piye, piye Rangga Praja.
0: Nyuwun pangapunten nggih piyambakipun saged nyekani dawuh ning pepuntenipun boten saged angsal damel nggih. Nyuwun pangapunten Kanjeng nggih sampun budidaya Kanjeng nggih.
3: Kula nggih sampun boten kirang-kirang anggenipun budidaya Kanjeng.
4: Ya, yen pancen kaya ngono kowe wong telu aja nganti pisah karo aku.
2: Kersanipun Kanjeng.
4: Malah keporo noto prajurit kang keporo akeh. Ayo padha ninggalake sakmentara kadipaten ngrati golek Jingga Sari nganti ketemu.
2: Nganti
4: ketemu Jingga Sari.
2: Monggo Kanjeng.

Cekap semanten poro miyarso, atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Pedhut Ngrati seri 7. Mugi-mugi cariyos menika wau saged tambah sukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ing

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program Ma4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno, Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Di kesempatan hari ini, hari Kamis Wage, 24 September 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso. Tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno, Butoy, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik kepercayaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudaryono dari Paguyuban Umat Pranjo. Sutresno, Budoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya salah jipun pada katurakan wonten karso penjenengan ngeling gending soran lan wonten yang wektal mereka pada katurakan gending tukung Sutresno budaya saking jalan Hamad Jasuli Kota Baru Ngayogyakarta katurakan sugeng midhangetaken.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan berbasis kerja modal luring angkatan keempat. Kegiatan ini digelar di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Sebanyak 147 guru SMK dari 7 kompetensi keahlian mengikuti pelatihan intensif 120 jam pelajaran atau CP. Materi pelatihan mencakup pembekalan, magang industri hingga uji sertifikasi kompetensi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan bahwa penguasaan kompetensi teknis guru SMK harus diimbangi bisnis mindset. Pola pikir ini sangat penting agar keterampilan yang dikuasai dapat dikomersialisasi dan punya nilai tambah. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun data rumah sakit belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam mengatakan, karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Anggraini menyebut keluhan influenza di perkotaan terasa tinggi karena akses pemeriksaan masyarakat lebih mudah. Aktivitas berkumpul yang meningkat juga dapat membuat kasus lebih banyak terinfeksi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalan Amaja Juli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Berempat erar ing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya. Suge enjang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan, tansah sehat lan mugi tetep semangat ya Sutresno Budaya. Wonten ing dinten menika Kamis wage 21 September 2016 panggihan malih wonten ngatur giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ayu Jakarta. Kangge giaran wonten ing njang menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken ngantos sing mangke tabu 7 Yesus Sutresno Budaya. Tentunya dengan pertanyaan yang mudah-mudah saja di pagi hari ini Yesus Sutresno Budaya untuk mengawali pagi kita, mengawali hari ini. Semoga Sutresno Budaya tetap semangat, diberikan kesehatan selalu nggih. Monggo dumateng panjenengan di pagi hari ini yang tentunya di Kota Baru sudah cerah luar biasa Sutresno Budaya. Semoga secerah hatiku hatimu. Monggo saged nyawiji lumantar telepon ing mangke katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih kali setunggal songo lan ugi lumantar WhatsApp 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0 666. Dengan pertanyaannya monggo bisa dijawab bersama-sama dengan penuh kegembiraan. Tentunya kegiatan apa yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin? Oh, monggo versinya masing-masing, kegiatan apa yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin? Yang ada di WhatsApp, matur nuwun sudah bergabung banyak sekali. Monggo yang ada di telepon kita buka di 0274552219. Monggo Sutresno Budaya, nggih. Sugeng enjing matuk gathuk.
1: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Ya, ya, halo. Ah.
1: Iki ora kondur, ora ganti baju, ora ganti jaket, wis ketok iki.
0: Pun to ndak ngembon-boni liyan.
1: Pokoke ada cedak-cedak
0: lho. Rasa, ah, rasa cedak-cedak wing kecut dan kiwa lengan. Wah.
1: Paling ngukur sikatan minum air putih wis kok. Heeh,
0: wis kok ya ngerti iki lho,
1: Jan. Ngerti ya, semalam tak pantau terus.
0: Wah, ya, ah, terima kasih ya Bu Agianti ya. Sampai sehat niki nggih.
1: Sehat wal afiat wal andong seperti Mami Sartika.
0: Derek remen Bu Agianti. Nggih. Monggo, niki biasane kegiatane napa sing biasane dilakukan saat cuaca dingin?
1: Nek cuaca dingin iki apike ya bakar-bakar sampah.
0: Oh, bakar-bakar sampah.
1: Geni.
0: Cetek geni. Ya. Ning luweng.
1: Wah. Cetek geni barang to.
0: Wah, kene iki anu ya apa angkatan tuwa.
1: Berarti iki padha karo wong Gunung Kidul.
0: Oh, nggih godian ya padha.
1: Ya aku kalau cuaca dingin itu
0: jogging.
1: Jogging.
0: Oh, jogging, senam.
1: Oh.
0: Senam nggih mboten.
1: Jogging tipis-tipis, oh, yeah. Untuk keringat,
0: okay.
1: Kita lagi senang.
0: Lah ngaten tanji, ngaten jeb bagianti. Sami-sami.
1: Dadah,
0: matur nuwun bagianti yang selalu jalan tipis-tipis dan juga senam. Sugeng ijang matuk gathuk.
2: Sugeng isuk.
0: Matuk gathuk.
2: Matuk gathuk.
0: Sugeng isuk.
2: GLSTW.
0: Ya, halo Mbah Naya.
2: Kita ora mulih rek.
0: Kita nggih.
2: Ya ora apa-apa.
0: Mboten nampa to Mbah, mumpung isih enom ya Mbah ya. Sing bagus daya sehat ya Mbah.
2: Mumpung urung duwe tangguh.
0: Nah, lak ngaten nek duwe tangguh lak mung dibal-bal-bal.
2: Ya, ngono ya.
0: Nggih. Gak Mbah Naya.
2: Saya tak ngapain Pak Sipaimin sih.
0: Nggih, monggo. Ya.
2: Pak Yanto, iki mak eneng salam saka Pak Naryo.
0: Pak Naryo. Oh, nggih, matur nuwun.
2: Oke, wira gendeng.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nek wis madhum ngene iki ya wis kok paketang mlaku-mlaku to mayu mlaku ning dalan.
0: Ngaten.
2: Aku nek bar kuwi ya ngombe wedang jahe.
0: Wedang jahe.
2: Wae cang sere
0: marai
2: anget ning awak.
0: Wah, cocok ya Mbah ya. Nggih.
2: Ngono bae ya ya.
0: Ngaten nggih, Mbah.
2: Salam sehat bersama Perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo nggih. Sugeng enjing matuk gathuk.
3: Pilujeng enjing matuk gathuk.
0: Monggo Pak De.
3: Sehat Mas Gilang.
0: Pangestunipun Pak De iki sehat terus dari keluarga nggih.
3: Alhamdulillah bregeng.
0: Alhamdulillah derek remen.
3: Nggih Pak Sakirman nggih sehat.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Nggih Kang Men sing teng jujuran kan telepon Mas.
0: Oh nggih, monggo sami nyawiji.
3: Nggih. Terus Pak Klima sing teng Salaan.
0: Wah, ngaten. Lah nggih monggo-monggo.
3: Nggih, niki wau Mbah Noyo kok tumben le ngampiri dinteni tenan.
0: Wah, tenan nek niki wau.
3: Nggih, kanca Sinoro Wedi.
0: Lah ngaten nggih, Pak Di.
3: Nggih, kula kegiatane kemulan.
0: Kemulan dah, ya kemulan ya oleh.
3: Salrek selimut, ngoten mawon Mas. Gila.
0: Ngaten nggih, Pak Di.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak De Paimin. Nggih. Sugeng jang matuk gathuk.
4: Sugeng Mas Ki.
0: Ya, halo.
4: Halo.
0: Aduh, kok ya semprana semprene.
4: Oh, ya rumari-mari.
0: Wah, ya rada awet niki to Mbak Siti ya.
4: Aku ki nganu, karena biyen to mangan manggis sak kulite dadi nek rada seburan ki angin.
0: Kayak ora sak isine to.
4: Ora.
0: Mas, isine manggis ya gede-gede ya rada rekoso eneng gulu. Heeh. Heeh. Ya mugo-mugo galdangan ya Mbak Siti nggih.
4: Amin amin amin.
0: Amin nggih. Nah, monggo niki gak cuaca dingin biasanya napa yang dilakukan?
4: Aku ki dingin sumuk padha wae naik turun tangga.
0: Naik turun tangga.
4: Nggih.
0: Oh, lak ngaten.
4: Rene ning dhuwur.
0: Ah, nggih.
4: Oh,
0: lah ngaten to. Berarti naik turun gitu. Tangga, nggih.
4: Naik turun tangga. Iya. Bersih-bersih biasa lah.
0: Bersih-bersih. Gitu ya.
4: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Nggih, juga Pak Noyo matur nuwun juga.
0: Ya, matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih sugeng jang matuk gathuk.
3: Sugeng jang matuk gathuk.
0: Wih, monggo.
3: Nangan.
0: Pak Suwardi napa?
3: Alhamdulillah
0: nggih. Sami sehat Pak Suwardi.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Pripun Bapak Ibu mangkilah? Pangestunipun nggih sehat sedaya Pak Suwardi alhamdulillah. Nggih. Monggo Pak Suwardi.
3: Dingin-dingin
0: iki nek dingin-dingin
3: di jalanan
0: banyu. Lah
3: kok saya anyep.
0: Assalamualaikum. Ulak ngaten.
3: Iki
0: ngaten Pak Kilawan lu. Nggih, sami-sami matur nuwun nggih. Radi benten menika Pak Suwardi kok malah dolanan banyu kekeceh banyu saya adem. Napa banyu anget po ya? Sugeng enjang matur gathuk.
3: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Monggo sugeng enjang lek rimbang napa nggih?
3: Nggih leres.
0: Nah, sami sehat lek rimbang. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah kula ya sak keluarga sehat.
0: Derek remen lek rimbang.
3: Nggih, niki cuaca kene ya wis cemplorot
0: loh. Sudah cemplorot.
3: Ya.
0: Nggih, alhamdulillah. Monggo lek rimbang.
3: Aku tak perlu jawab nek esuk-esuk ngene nek awane adem iso ge aktivitas ora dadi adem.
0: Oh, sing bagus ge aktivitas.
3: Ayo aktivitas opo anane, buke anane nyapu ya nyapu.
0: Sing positif.
3: Iya,
0: positif.
3: Tapi kalau malam hari awane dingin, ya toko lenggo jaket loro po telu karo kemulan ta ya.
0: Pak men dirangkep-rangkep ya lek rimbang.
3: Nah iya, gitu saja lagi lah.
0: Ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun lek rimbang. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Monggo sugeng enjang niki profesor nggih. Alhamdulillah.
3: Sipun kabaripun.
0: Ya, pangestunipun. Mas Adi ki sehat tas dari keluarga.
3: Sehat, ngapunten nggih mboten tau masuk keblokir nomor njenengan iki.
0: Oh, alah keblokir to.
3: Yee.
0: Wah, jejeje monggo monggo.
3: Cerita.
0: Nggih.
3: Kegiatan apa yang cocok untuk cuaca dingin? Bisa olahraga.
0: Nggih.
3: Juga bisa minum air minum yang hangat seperti jahe.
0: Begitu.
3: Dan masih banyak lagi.
0: Dan masih banyak lagi.
3: Banyak lagi yang apa bisa mengisi kegiatan kita agar menaikkan suhu tubuh kita.
0: Yang penting menghangatkan ngaten nggih, Prof.
3: Iya, meningkatkan mood daya tahan tubuh juga.
0: Oh, lah ngaten to
3: nggih. Oke, makasih Mas Gilang.
0: Matur nuwun dadah. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk wingi sore arep jampiri kok suwung.
0: Nang ngendi?
3: Anak pilih nang kulon ini jenengan kaya dan pengalor gue Pak Soleh.
0: Oh lah ngaten tonje, ini pon-ponan buatan le.
3: Pon-ponan gue iya raketa.
0: Aku malah anu mapan dulu.
3: Wah rapo, pasti penting sehat kafe.
0: Gile, yang tahu sehat segala keluarga.
3: Alhamdulillah.
0: Biar
3: mampir sak rumah ya.
0: Wah lah ngaten tonje. Wangke.
3: Ngonopin motor nang ngarepan.
0: Aja tiga malu
3: ya. Ayo lah tak kau ditutup.
0: Yeah.
3: Yo, saya tak perlu jawab.
0: Mangga.
3: Ayo, sing penting olahraga kecil-kecil.
0: Sing penting olahraga kecil-kecil.
3: Iya, terus dia nang masjid yo mlaku.
0: Lah ngaten.
3: Ke masjid ngombe wedang panas.
0: Ngombe wedang panas.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lek yanta wonten ing Grogol siyegan. Sugeng enjang matuk gathuk.
5: Gatuk-gatuk kecekel saya ini.
6: Waduh. Lah, aduh, wah kecekel lagi. Konangan.
5: Iya toh Mas Gilang lho.
6: Ngene iki yo yo gabruk napa?
5: Goprak.
6: Oh ya adik. Yo goprak.
5: Berarti goprak karo gabruk.
6: Goprak karo gabruk. Sami sehat ya, yo goprak.
5: Sehat.
6: Lek kumpul jan kita sehat niki.
5: Pokoke kuncine niku.
6: Napa kuncine?
5: Nek mboten malesan, penting niku anggere aktivitas mbuh nyapu, mbuh pokoke gerak awake ora adem.
6: Ora adem, sing penting gerak.
5: Luwes-luwes tangi turu arep tubuhku
6: adus. Oh, malah anu siram to.
5: Nggih.
6: Golak ngaten.
5: Sehat tenan, bar kuwi terus nggodhog banyu nggih wedangan.
6: Wah.
5: Terus gawe kopi.
6: Wah, iki cocok. Ya ya tak contone. Ya ketek ya kaya.
5: Nggih Mbah Suton kok nggih nembe niku.
6: Wah, nggih ta.
5: Ketek ditinggal.
6: Ya ketek mau isih turu Mbah Suton.
5: Katane kumpul niku kon wedangan.
6: Angel gugahane niku.
5: Kipun nggih Mas Gilang.
6: Ngaten ya yu. Matur nuwun yuk gopra njim sugeng njang matuk gaduk
7: kita era kundur tak izin kah di HP kok ming Mas Meskam jenengan delik nang ngendi rejel
6: kok ngijeni ta Bu
7: ala kita ora dandan dadine delik
6: wah nggih sing bagus sehat nggih biar aja nggih
7: alhamdulillah nggih. Niki nek kula nek adem.
6: Nggih.
7: Gandeng sebatang kara dan ya tempe atu.
6: Waduh kole. Wah nggih.
7: Hidup sendiri di rumah yo.
6: Nggih.
7: Apa enenge dicekel engko ora dadi kemringet nek rampung.
6: Kok nek mung dicekel nggih.
7: Heeh. Yo malah atus gebyur yo mau.
6: Malah cocok niku ketok nggih.
7: Heeh, sak wit-witane gek disirami.
6: Wah, siram-siram.
7: Siram-siram baru gek wedangan
6: cocok. Wah, kula ya sarujuk Bu Yani
7: Mas. Ora sedo adem ya. Coba wae.
6: Oh iya.
7: Wedangan
6: tak. Sesuk tak cobane. Sakniki tak wedangan riyen nggih matur.
7: Tak turne sik.
6: Oh iya.
7: Punten mawon matur nuwun.
6: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng enjang matuk gaduk.
8: Halo sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang.
6: Monggo sugeng enjang Bu Guru niki.
8: Nggih.
6: Ah, sami sehat ya Bu Guru.
8: Napa? Rutinitas ya pagi niki.
6: Napa rutinitas e?
8: Manasi kompor terus manasi motor.
6: Oh, kompor gak terus motor.
8: Enggak boleh ditawar lagi.
6: Oh iya, gak terus nyengklek berangkat.
8: Matur nuwun semangat pagi sugeng tugas.
6: Matur nuwun Bu Guru ya, manasi kompor karo manasi motor. Sing penting ora manasi tanggane ora oleh. Sugeng njang matuk gaduk.
9: Sugeng njang matuk gaduk Mas Gilang Sutawiyasa.
6: Inggih, sugeng njang Bu Sri Utami menika nggih.
9: Iya.
6: Alhamdulillah, sami sehat ya Bu Sri Utami.
9: Sehat
6: nggih. Derek remen Bu Sri.
9: Kadose
6: mboten. Wis lajengan mawon kita. Wah, nggih kok ya kula ki ya ajaib e. Eh,
9: nggih pumpung dereng kungan ingkang anu.
6: Nah, nggih ingkang ngebal-ngebal niku mau ta nggih Bu Sri. Nah, sak wayah-wayah. Nggih, ngaten nggih Bu Sri Utami.
9: Nggih, jawaban kula
6: nggih. Menapa?
9: Anu mangsa asrepne nggih tani lajeng makarya menapa wontenipun.
6: Oh, ingkang
9: mangke ngunjuk ingkang benter wonten ing badan.
6: Ngaten. Oh, ngaten nggih Bu Sri.
9: Matur nuwun kalipun.
6: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kula nggih. Sugeng enjang matuk gaduk.
10: Halo, sugeng enjang Mas Gilang.
6: Yes, sugeng enjang, monggo. Wah, dari siapa ini?
10: Dari Jalan Bantul.
6: Wah, okay.
10: Yeah.
6: Sehat ya Pak Mul.
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
6: Alhamdulillah, Derek Remen. Pangestunipun nggih Pak Mul adi.
10: Okay,
6: nggih. Monggo Pak Mul adi.
10: Nggih, kegiatan di musim dingin ya.
6: Iya.
10: Apa olahraga ringan?
6: Olahraga ringan. Jogging, heeh.
10: Dan pengkampung.
6: Ngaten, nggih.
10: Terus nanti minum air yang panas.
6: Air yang panas.
10: Ya, ngaten. Bisa menghangatkan
6: bisa badan. Menghangatkan badan, menaikkan suhu tubuh, kemeringet. Nah, golak keringet isuk-isuk. Nah.
0: Nyata Pak Mul.
10: Kesehatan itu olahraga.
0: Ya begitu.
10: Nyatan Mas Gila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muladi. Melaku melaku karung guyang guyu. Ya nggih. Sugeng enjang matuk gatuk.
11: Kula nuwun sugeng enjang Mas Gilang.
0: Monggo mlebet.
11: Nggih, iki kakek Bali. Kakek Bali.
0: Weh, Bambang Lipura.
11: Nggih, Mbah Min.
0: Oh, Mbah Min.
11: Nggih.
0: Alhamdulillah saya kan nyawiji Mbah Min. Sami sehat ya Mbah Min, Mbah Min sedaya keluarga.
11: Sehat, mugi-mugi sedaya keluarga maka tenugi nggih sehat nggih.
0: Amin pangestunipun Mbah Min.
11: Mau mboten minggah niku kula ya tetep niku kula panjer mawon.
0: Wah, nggih luar biasa matur nuwun Mbah Min.
11: Nggih, niki sing nek olahraga ngono lah jam 4 niku langsung olahraga ringan.
0: Oh, jam sekawan.
11: Nggih.
0: Wah.
11: Nimbo juga banyak sumur niku juga banyak ringan niku.
0: Nika gak olahraga aja nimbo niku gak.
11: Wedang ngombe wedang terus kelepat.
0: Wah kok kelepat?
11: Kelepat dah tenggen tawang arit nih mah kelepat nih. Oh.
0: Mula kok kelepatan pundi ngoten ta Bang.
11: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami matur nuwun.
11: Nggih.
0: Matur nuwun Mbah Min wonten ing anu Bali Bambang Lipura nggih. Sugeng enjing matuk gathuk.
2: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Monggo.
2: Dayak Genggeng.
0: Tancam Brek Genggeng monggo dari Mejing Wetan.
2: Ih, pokoknya ending niku melaku-melaku sak kuate.
0: Sak kuate ngaten jeki.
2: Rakan nunjuk ingkang anget-anget.
0: Ngaten.
2: Ajeng mandi. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Kirukun werda ingkang tansah sehat breg genggeng wonten ing Mejing Wetan nji. Sugeng enjang matuk gathuk.
12: Tuh, kangen jang matuk kado Mas Gil.
0: Ya. Iki Bu Pipit napa?
12: Yes.
0: Oh, yes.
12: Yes.
0: Yes or no?
12: Yes.
0: Yes, yes, yes. Sami sehat ya Bu Pipit.
12: Alhamdulillah.
0: Wah,
12: semoga Mas Gilang juga sehat selalu.
0: Tangis turipun. Amin, amin.
12: Sehat. Wes kaya bakul jamu wae.
0: Kok bakul jamu? Yo jamu-jamu nih yo.
12: Aku tak jawab.
0: Jawabannya apa Bu Pipit?
12: Aku podo karo Bu sapa Mas Bu sing mana sih monton wae?
0: Sinten? Oh Bu Guru, Bu Yayu.
12: Oh Bu Guru.
0: Ya. Oh, oh ya, mana sih motor?
12: Tangi dulu ceklik. Apa iki kompor Darwi mana sih motor? Darwi 12 geblang.
0: Weh, alon-alon.
12: Mau nang dalan wis entuk anget-anget sih.
0: Ah ora apa malah ora sembribet.
12: Ora yo kan anggo jaket
0: to. Oh, rangkep 3.
12: Matahari
0: opo? Oh, lah lak ngaten.
12: Perjalanan 45 menit
0: ayo. Oh, menuju ke mana?
12: Ayo nguli to yo.
0: Go ngulia.
12: Golek anu, golek menir.
0: Golek menir ya. Engko
12: nek ra nguli ndak keteling glimpang.
0: Nah, ngeta. Matur nuwun nggih Bu Bibit kalau wonji. Sugeng enjang matuk gathuk.
13: Sugeng Mas Gilang wong biasa ganteng.
0: Eh sugeng enjang Mami Sartika muah muah muah.
13: Mas niku.
0: Angge apa dikabar Mami?
13: Eh salam kasih sayang.
0: Iya.
13: Semua saja muah muah muah.
0: Muah muah muah.
13: Oh, kabar di baik.
0: Kabar di baik.
13: Eh panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
13: Penyiar sehat,
0: penyiar
13: sehat, balan dong.
0: Balan dong, tidak kebanteran ya Mami?
13: Rezeki lancir.
0: Lancir, jih, Mami Sartika.
13: Ya, tak jawab.
0: Monggo.
13: Dan olahraga ringan.
0: Olahraga ringan.
13: Langsung muncul wesang. Anu
0: oh. Panas. Oh, ngaten.
13: Ngaten,
0: ngaten jeh Mami. Matur nuwun Mami Sartika wonten ing Sat Minggir Sleman kula wonje. Matur nuwun sanget Mami. Sugeng enjang matuk gathuk.
2: Sugeng enjang matuk gathuk. Dipilih Mas Gilang.
0: Monggo Pak Sumar. Wonten ing sedayu sami sehat ya Pak Sumar.
2: Sehat, mungkin Mas Gilang lan keluarga tansah kemaringan kesehatan mugi.
0: Amin, Pangestunipun Pak Sumar.
6: Monggo Pak Sumar.
14: Melaku nang sawah, Mas.
6: Melaku-melaku nang sawah.
14: Sawah nang pinggiril sadene.
6: Oh, golek welut napa ten?
14: Sepur.
6: Oh, kali ini sepur, kereta api.
14: Matur nuwun.
6: Sami-sami matur nuwun Pak Sumar, wonten sedayu kula wonjing. Kula jengaken malih sugeng enjang matuk gathuk.
15: Aku arep ning esuk.
6: Weh, monggo Mbah Uyut.
15: Das pundi pawartos Uyut kula.
6: Pangestunipun sehat Mbah Uyut ugi sedaya keluarga tansah sehat nggih Mbah Uyut Dwija.
15: Alhamdulillah, donga dinuwun dipinuti wong tuwa ki ya akeh. Menyani.
6: Inggih, Mbah Uyut.
15: Yes, aku rak dongeng.
6: Das pundi?
15: Pengalaman zaman cilikanku.
6: Oh, nggih.
15: Nggih, ora akeh lelara kaya saiki.
6: Oh, lak ngaten.
15: Nongso bedide.
6: Nggih.
15: Nglumpuke wo
6: nek santen. Nggih.
15: Sok kan adem to.
6: Oh, leres.
15: Terus diobong.
6: Nggih.
15: Karo diwenehi telo.
6: Wow, bakar telo.
15: Bakar telo malah nyaman.
6: Wah, jan. Weh, la ngaten ngaten.
15: Kurang model leloro kaya saiki sithik-sithik ngelu, sithik-sithik dapil wis. Zaman cilikanku yo.
6: Oh, niku tahun pinten yo, Mbah?
15: Tahun swidak.
6: Wah, kula tesih wah mboh lah
15: ono. Nek aku sekolah yo, nek wiwit sekolah yo tahun
6: Ya, 55. 50 gangsal nggih, ngaten Mbah Uyut.
15: Mana urung sekolah yo ku mangger esuk.
6: Nggih, angger sonten lumbuke wo.
15: Lumbuke wo karo simbok.
6: Oh, lak ngaten.
15: Esuk diogong.
6: Nggih.
15: Karo lesuki apa jenenge telo.
6: Telo gantung napa telo pendem?
15: Yo telo kaspo to yo. Nek wong desa kuwi nek simbok kuwi sak kuwi mau.
6: Oh ngaten.
15: Dibakarke telo, dadi wis ora gawe sarapan wis
6: yo mbak. Sarapan ngagem telo niku wau nggih Mbah Uyut nggih telo bakar.
15: Heeh, dene yo sehat wal afiat kan iso prine anak nganti peputu.
6: Oh lak ngaten nggih, bijang kula contoh niku Mbah Uyut.
15: Nggih. Pengalaman zaman cilik iki ngono kuwi no anu
6: yo. Nggih, siap Mbah Uyut, matur nuwun. Inggih.
15: Kagem keluarga.
6: Matur nuwun.
15: Matur nuwun sugeng enjang.
6: Sugeng enjang matur nuwun Mbah Uyut Dwija kang lenggah wonten ing Karangmojo kala nggih. Monggo perlajengaken malih sutresna budaya sugeng enjang matuk gathuk.
14: Sugeng enjang matuk gathuk.
6: Monggo sugeng enjang.
14: Lek buta.
6: Monggo niki saking sinten Mbah kok lirih to?
14: Saking atep weh mriku niku.
6: Pundi?
14: Sing wetan.
6: Kalbar.
14: Sing wetan stadion.
6: Waduh, kok niki jan lirih to niki?
14: Mboten to.
6: Ah, niki nggih, niki rada seru.
14: Sing wetan stadion.
6: Wetane stadion pundi ya? Stadione kata. Sak wetane stadion Maguwo.
14: Age kalasan kiren wetan stadion.
6: Oh, nggih.
14: Ada dua ya. Dawane niku ya. Kegiatan karo orang yang podo wae kegiatan.
6: Podo wae kegiatan, kegiatannya nopo?
14: Ya, podo wae nang ana kawah ana sing barang dipacul ya.
6: Oh, ngaten.
14: Nek wadane nek jaman sekolah dhisik ya nanti bukune pobo karo mangkat totor karo mabutane kange.
6: Oh, lak ngaten.
14: Oh, ngaten nuwun, matur nuwun.
6: Sami-sami, matur nuwun. Wah, nggih, menika nggih, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin atau bedidih kalau wong nggih matur nuwun. Nggih mangke pun lajengaken malih nggih sutresna budaya ugi ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp mangke kula bekas setunggal boko setunggal menika sampun kathah menika nggih matur nuwun sanget. Menika kasih ge kelangkung rumin salah setunggaling nomor lagu wonten cerita loro saking Esya Risti tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora nyuwun.
0: Mbah Dalijo ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Berombat daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun pendering tasih kebareng nyawiji wonten ing atur giaran matuk gaduk lumantar program Mambat Daring Ayu Jogarta. Ya sutresno budaya, sebelum saya buka yang ada di WhatsApp yang sudah bergabung, salah satu informasi akan kami sampaikan tentunya di matuk gaduk pada pagi hari ini yang berkaitan dengan kereta api yang menguatkan konektivitas semakin melayani masyarakat. Nah, kereta api ini menjadi salah satu moda transportasi yang memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat antar kota dan juga antar wilayah. Kehadiran layanan kereta api ini memberikan pilihan perjalanan yang relatif nyaman, aman, dan juga dapat membantu masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas mulai dari bekerja, bersekolah, berwisata, hingga mengunjungi keluarga. Penguatan konektivitas ini melalui pelayanan kereta api tidak hanya berkaitan dengan penambahan perjalanan atau pengembangan jalur, tetapi juga bagaimana pelayanan semakin menyesuaikan kebutuhan masyarakat, kemudahan memperoleh tiket, informasi perjalanan, fasilitas di stasiun, lalu juga akses bagi kelompok berkebutuhan khusus hingga ketepatan dan juga kenyamanan selama perjalanan menjadi bagian penting dari pengalaman masyarakat sebagai pengguna jasa. Bagi masyarakat Yogyakarta dan juga sekitarnya, tentu kereta api juga memiliki peran dalam mendukung mobilitas sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi dan juga pariwisata. Dengan konektivitas yang semakin baik dan juga pelayanan yang terus dikembangkan, kereta api diharapkan dapat menjadi transportasi publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung mobilitas yang lebih efektif dan juga terhubung. Itu yang lebih penting tentunya di Sutresno Budoyo, karena itu kereta api untuk menguatkan konektivitas dan juga semakin melayani masyarakat. Begitu di Sutresno Budoyo untuk sedikit informasi yang kami sampaikan tentunya di Matuk Gaduk pada pagi hari ini. Dan tentunya kita juga kembali ke pertanyaan Sutresno Budoyo yang sudah dijawab tadi, Njih. Dan pertanyaannya, kegiatan apa yang biasanya dilakukan saat cuaca dingin? Nah, sekarang kita buka yang ada di WhatsApp, kita buka satu persatu. Terima kasih matur nuwun untuk Sutresno Budoyo yang sampunya wiji menika. Ada sekitar 120 yang sudah bergabung.

0: Enjang.
1: Sugeng enjang Bu Warini.
0: Mas Gilang.
1: Monggo monggo, nggih nggih.
0: Wonten ing matur garuk.
1: Nggih.
0: Wilujeng makaryo.
1: Matur nuwun.
0: Mangga purna.
1: Nggih.
0: Salam sehat kagem keluarga.
1: Nyaten nggih Bu Warini.
0: Mugi tansah binaringan rahayu wilujeng.
1: Amin amin Bu Warini.
0: Kula nderek jawab.
1: Jawabanipun menapa menika? Menapa?
0: Melayu.
1: Ngajengan. Oh, lak ngaten nggih. Kang bakan olahraga melayu-melayu nggih. Kang Min monggo.
2: Sugeng esuk matuk katok sugeng.
1: Nggih.
2: Yang Mas Gilang
1: sugeng. Monggo monggo Kang Min.
2: Kang Min saking jejeran kula Triwidadi.
1: Nggih.
2: Sajeringipun menjawab Mas niki kula tak ngomentari Pak D Payment jeneng gua kala wingi enjing.
1: Nggih, tos pundi?
2: Kula dereng saged telepon teng Pro 4.
1: Oh ngaten nggih.
2: Dereng kendel ngaten.
1: Oh dereng kendel. Nggih.
2: Okay. Jawaban kula nggih menika damel api unggun.
1: Damel api unggun. Wah nggih. Gegeni ngaten nggih. Matur nuwun Kang Min. Salajengipun menika Mbah Jia matuk gathuk nggih. Gegeni kalih ngopi Mas Gilang. Mbah Mulya Dinagatirta, pekerjaan rumah senam lansia Bediang. Bediang nggih menika. Menapa menika nggih? Mbah Mulya Nagatirta, matur nuwun sangat. Mas Adi Dinggamelan menika makan mie rebus pedes. Wah, iki ya cocok. Sugihnya Mas Gilang salam sehat. Jawaban saya menjalankan kegiatan olahraga ringan, buat camilan bikin wedang sambil dengar RRI Sugeng Makarya. Matur nuwun Oma, nggih. Salah sikipun Mbah Suruh harga lamu kopi jahe cocoknya. Yes, yes. Saat cuaca dingin ya pakai baju hangat atau selimutan biar hangat, minum yang hangat-hangat. Ibu Susmi menika matur nuwun. Ibu Atun, yang dilakukan adalah hal-hal yang dapat menghangatkan tubuh dan merelaksasi pikiran di dalam ruangan. Contoh senam, menggerakkan gerakan anggota tubuh supaya badan terasa hangat. Mas Ari di Lereng Merapi, selamat pagi Om Gilang, jawabannya totor. Leres nggih totor menika. Nggih, terima kasih. Ibu Eni di Taman Tirta. Amin jawabannya olahraga ringan. Mbak Anggun jawabnya menapa menika Mbak Anggun?
3: Pompake Mas Gilang.
1: Nggih.
3: Madok gado.
1: Iya.
3: Kalau Mbak Anggun ya kalau pagi kalau cuaca dingin ya biasa saja. Kalau
1: biasa saja.
3: Gitu aja.
1: Iya.
3: Aja enggak ada kekurangan.
1: Gitu
3: ada
1: ya.
3: Nggih. Kalau mau kerja ya kerja gitu aja enggak. Enggak gitu ya, enggak ada hambatan apa-apa ya. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih Mbak Anggun. Salajengipun menika wonten Ibu Ir, kegiatan yang dilakukan waktu cuaca dingin itu olahraga pagi. Setelah salajengipun nggih jalan-jalan sama ibu-ibu ya. Bu Amin Wonosalam jawab minum makan yang anget panas. Matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo menika sugeng njang ngopi bareng. Bareng sinten Pak Bodo? Nggih. Pak Gading olahraga pokoknya biar anget. Pak Bambang Sutarno, kalau saya dingin-dingin gini pakai jaket tebal dan selimut Mas. Nih sekarang masih tiduran di kamar pakai selimut Mas. Wah, jan cocok. Mbak Sarmini di Kulon Progo sugeng kencang Mas Gilang. Kulon derek jawab olahraga pagi nggih nanggulan menika nggih. Pak Kasiono menika sebentar masih muter-muter menika untuk jawabannya Pak Kasiono. Lanjut dulu ke Mas Klower monggo Mas Klower.
4: Nggih Mas Gilang.
1: Nggih.
4: Gas wani pertanyaane mengingatkan masa lalu.
1: Wah, tas pundi?
4: Niko musim dingin niko
1: terus
4: nyapu latar godongnya dikelumpuke
1: terus
4: Mbah.
1: Nggih.
4: Wis diopo nggo bedhian niko Mas.
1: Banget. Oh, nggih.
4: Niko pun jarang wonten sakniki nek adem nganggo lengan panjang.
1: Nah, nggih.
4: Kali training.
1: Training abang.
4: Anget. Nonton Mas Gilang.
1: Ngaten nggih. Baik lawur, matur nuwun, matur nuwun. Pak Kasiono kalau mau monggo.
5: Matuk gato,
1: yeah.
5: Sugeng enjing,
1: Mas Gilang Sutoyoto, monggo monggo,
5: Yono Bulawen,
1: yeah.
5: Badhe ngaturaken jawaban,
1: monggo
5: kalian jalan-jalan pagi.
1: Oh lak ngaten to nggih.
5: Jawaban kula menawi mongso dingin ngaten nggih. Menika olahraga.
1: Olahraga nggih, ngaten. Sakuwate, nggih. Matur nuwun Pak Kasiono, sing penting sakuwate. Pak Sunaryono di Muntilan, jawabannya kegiatan jingkrung kemulan meneh. Pak Toyo, wonten ing luar menika bedian. Oh, yaitu membakar sampah terus

0: Kita duduk dekat kobaran api, badan jadi hangat. Wow, menikah bedian, jih. Ibu Wi di Sorobayan, Mas bilang kalau saya kerja nyapu-nyapu, bikin badan hangat sambil rebus air, bikin nasi gitel dan bikin pisang goreng, jih. Menikah, jih. Salah jengi pun menikah. Pak Supardiono, obong-obong atau bedian, jih. Salah jengi pun Mbah Mus, maduk gaduh sengejang Mas Gilang, jih. Dari jawab, nganggu selimut utawi jaket niku mawon, jih Mas Gilang. Salam budaya, lestari budayaku. Mbah Lanta, Mbak Bantul. Kegiatannya jalan pagi, Mas Uto. Yes, jalan pagi. Bapak Mursidi di Sleman menikon ji, kegiatannya yaitu bedian kalau di kampung atau di desa. Ji, matur nuwun. Ibu Muki dikasihan jawabannya olahraga Mas, lajeng ngunjuk toyo anget. Ji, Ibu Salamah menika masak-masak yang anget-anget. Yo, masih malas di tempat tidur niki bikin api tuk menghangatkan badan. Ji, olahraga lan liyan-liyane. Lek nyoto menika kulon progo jawabannya gegeni sinambi bakar telo. Mbak Aira menikon jadi bikin api unggun. Pak Joko Kadilobo ngemil lan ngopi ya. Pak Sutarno menikon bikin wedang jahe mie kuah yang hangat. Wah jan cocok ye. Mas Guru Kadipiro olahraga ringan ye. Mbak Jowali menikon jadi jawabannya ngobong woh ye. Pak Jumakir di Jelantir menikon jadi sugeng enjang bersama Mas Gilang ji, maduk gaduk senam pagi pasti hangat Pak Guru. Yes Pak Jumangkir sarujuk. Ibu Siti wonten ing pagem menika selimut pagi. Oh selamat pagi. Ah niki le nyerat selimut pagi nggih Ibu Siti jawabane olahraga. Mbak Nono Wiladek menika nggih api unggun. Pak Untung Raharjo menika nggih tidur Om Gilu jalan-jalan nderek salam kagem Ibu Dijo nggih matur nuwun. Ibu Mami Disewon makan yang hangat-hangat. Ibu Mulya C kegiatan jalan pagi ya. Oke. Okay. Sugeng matur garut jawabannya gegeni atau berapi. Nggih, matur nuwun saking waduh saking sinten menika Mas Bambang menika nggih matur nuwun matur nuwun. Pak Frans Wonosari nggih menika nggih olahraga Mas biar badan hangat dan juga sehat. Bu Asri Lembah Sunyi jawabannya kumpul-kumpul bakar-bakar jagung, sosis, roti tawar dan juga jogging atau goes ya. Mbah Kakung olahraga minum wedang jahe. Mbak Popi di Muntilan jalan sehat atau senam. Yes Mbah Giman lari-lari jawabanku. Oh iya Mbah Giman. Burat Mini olahraga ringan. Ibu Sugiyarti menika saat cuaca dingin kalau saya rutin olahraga pagi dengan jalan kaki lanjut aktivitas bersih-bersih halaman. Pak Trimo ya di Kricah olahraga di dalam rumah. Pak Tukiman menika nyapu kebonan lajeng dipun bakar. Yes. Salah jengipun ibu ini tiwu menika jeng ngangetin badan dengan cara ngopi ngeteh. Pokoknya bikin minuman atau makanan yang berkuah panas. Yes. Pak Sutrisno wonten ing Gamping menika nggih jawabannya nyapu dan jogging track. Mas Pri di Playon menika jogging sambil dede. Ibu Purwanti jawabannya tiduran. Waduh. Mbak Bejo menika bedhiang atau obong-obong. Uwuh kali bakar budin atau singkong nggih. Pak Amri menika nggih selimutan. Wah, nggih selimutan mawon matur nuwun. Ibu Dewi Budia menika jawabannya obong-obong. Yes, Pak Efek Suwondo wonten ing Kalasan nggih. Cocok Mas karo hawane. Pokoke api-api ning ngarep keren. Oh nggih. Pak Barno wonten ing tempel menika totor atau bedian. Oh, kemulan atau selimutan krukup. Yes. Ki Praworo dirongkop menika yen cuacane pun adem ya nenjing mlampah-mlampah lari pagi. Kang Dirjo wonten ing Bantul menika ngobeng wuh sambi bakar telo kopi pahit kemulan sarung. Alam budaya lestari budayaku. Pak Mujiarto menika pelayan Dede. Wah, Dede napa Dede ya. Salah jimpun Pak Tujo Subagyo lari-lari Dede ini biar tidak kedinginan. Oh yes. Kalau akungnya lari-lari di tempat biar enggak lempoh. Yes. Pak Tujo Subagyo sehat selalu. Sugeng aja matur gaduh Pak Darmono saking Panembahan badan dari jawab olahraga. Matur nuwun. Mbak Cindy jawabannya selimutan. Mbak Sariti jawabannya menopo meniko. Wis watu ngelak. Obong-obong. Ye, obong-obong jawabannya ye. Ibu Partina dibantul, kula nggih nyapu mawon matur nuwun. Mas Arif jawabannya ngombe wedang anget. Pak Damaskus lari-lari di tempat senam alon-alon sinambi godok wedang terus ngombe teh nas gidel. Mas Al dibantul, cuaca dingin cari yang anget-anget atau kemulan. Juk bobok. Pak Untung wonten ing Sami Galo, minum kopi jahe biar badan anget. Ibu Ningsih Wonosari menika nggih ndamel wedang jahe gerak badan atau senam bakar uwuh. Pak Anton Rianto, olahraga biar hangat badan. Saat lajeng pun Ibu Wagimo musim dingin yang mandi pakai air panas. Matur nuwun Mas Gilang Ji. Pak Tejo menika Harto Ngudi Mulyo buat api unggun. Abah Sarjiman dari Madukesmo olahraga, salam budaya lestari budayaku. Bu Esti Kulon Progo gegeniro wedangan. Umi Narting luar Magelang menikon je sugengnya matuk gado jawabannya beraktivitas minum panas. Ibu Bekti Serandaan jawabannya berkebun atau berjemur. Ibu Wati menikon je deren jawab yang penting beraktivitas sudah termasuk menghangatkan badan. Sing penting ubah je. Salah jengipun Olga Makarya Mas Gil Sutowiyoso terus dilajeng menika Mas ngunjuk kopi. Wah, Pak Sri Harjono menika nggih. Pak Hari di Semanu ngopi biar hangat Mas. Oh ye. Ibu Sri Maharani wonten Australia pada musim dingin lebih banyak beraktivitas di luar rumah, makan dan minum yang hangat-hangat, pakai baju yang banyak menghangatkan badan atau yang tebal. Ibu Saginem nyapu njur sampai dibakar nggo gegeni ya. Salah jengibur menikah Ibu Sunar menikah selamat pagi Mas Gilang Ji. Menikah ikut jawab cucian biar cepet kering ya. Pripun nih. Nenek Suha salam sehat selalu Ji. Mas Ian pakai jaket. Oh ye. Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya ngopi dan ngemil. Ibu Sutini jawabannya menikah monsuasel biasanya malah remen ngombene. Ngubah ke awak upami olahraga. Romo Kapsul kemudian absen saja. Yang penting ngubah. Salah jengipun Pak Indra Sutopo menikon je melampah-melampah ten sabin. Matur nuwun. Ibu Tin Kulon Progo yang go jaket sek kandel. Salah jengipun Pak Rusdianto menikon je nyapu keban rungok ke radio RRI. Oh ye. Ibu Hartini disalam menikon je. Derek jam olahraga ringan terus minum yang hangat. Pak Eko Mulyono menikon ngopi terus jalan-jalan. Ye. Pak Tulano Wiro Brajan menikon kemulan Mas Gilang. Ibu Sri Sugiharti menikon membakar telo ngombe wedang. Bedian Mas Gilang matur nuwun. Ye. Pak Min Suratno. Toto roto api-api. Salam nima gedis yang lagi utiwites. Kawanan mergo gugane angel. Waduh. Semangat terus je nima gedis. Mahdi, Mas Mahdi Priyani menikon je. Totor kalau pun je. Matur nuwun. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul. Oh menika Pak Ferry ya. Niki monggo Pak Ferry.
1: Kemulan.
0: Bakar telo. Nggih, cocok nggih Pak Ferry. Mbah Mudi Giring Mulya, api-api atau gegeni nggih. Salajengipun malih ingkang dereng kala wau ingkang voice note nggih. Wah rada dawa-dawa niki ya, Mbah Imah.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo Mbah Imah nggih. Waalaikumsalam.
2: Obah terus nek adem ngoten niki.
0: Heeh.
2: Nyapu
0: halaman matur nuwun. Salajengipun Ibu Naomi monggo.
2: Berkah dalam.
0: Nggih, berkah dalam Bu Naomi.
2: Nggih. Gatruk Mas Gilang.
0: Monggo.
2: Ini Ibu posisi wonten condong catur.
0: Oh, nggih monggo Bu Naomi.
2: Nggih.
0: Yang penting masuk ya.
2: Gatruk dinten enjang niku.
0: Matur nuwun Bu Naomi. Nggih, matur nuwun Bu Naomi tansah sehat nggih. Salajengipun Pak Suryo.
3: Matur gadi.
0: Ya.
3: Pertama sumpah.
0: Mangga.
3: Ya ana apa saat cuaca dingin.
0: Nggih.
3: Cari yang ngetang.
0: Ngetangen. Nggih.
3: Ngaten nggih,
0: sehat. Matur nuwun nggih, sehat selalu Pak Suryo. Salajengipun menika Pak Tupar nggih, monggo.
4: Sugeng njing matuk katok sekeng njing
0: Mas Gilang nggih njing Pak Tupar
4: nek cara daerah nggih kula gegeni Mas
0: gegeni
4: niku paling hobi niku.
0: Oh ngaten paling hobi
4: Mas Gilang niku
0: gegeni
4: ora bali ket mumengi ya Mas turu studio
0: ya singkang bakal sedasian nggih Pak Tupar nggih. Sak lajengipun menika wonten Hafiza Gaida Humaira monggo.
5: Sugeng enjang.
0: Aya. Sugeng enjang.
5: Enjang Om Gilang.
0: Ya, halo.
5: Kula Hafiza.
0: Hafiza.
5: Sumbing Temanggung.
0: Monggo.
5: Jaran jawab.
0: Nggih, jawabane napa Dek Hafiza?
5: Bobok selimutan.
0: Bobok selimutan alah. Kok penak banget ya, nggih Hafiza. Bu Hana menika tapi babe.
6: Sugeng sok matuk kata.
0: Nggih.
6: Mas Kirang sudah biasa.
0: Nggih. Monggo.
6: Kidul Trita di sini Mas. Nggih. Kan ku kalau dine kegiatan iki nyapu.
0: Nyapu
6: terus
0: ngombahi.
6: Habis itu
0: minum kopi panas. Oh ye, sarujuk. Heeh, nggih. Sak lajengipun menika, Mbak Ana. Halo.
7: Yang
2: penting masak.
0: Ya, masak. Oh iya. Apa meneh? Oh iya.
2: Ngono-ngono.
0: Oh ya sing
2: ngono. Tasku ngono kuwi gandeng. Jenenge yo dipakani wong ya abot sanggane.
0: Kok dipakani
2: aktivitas.
0: Ya, ngaten nggih Mbak Ana nggih sing bagus sehat lah ngaten nggih. Mbah Glendi monggo.
1: Iya, Mas.
0: Nggih. Monggo Mbah.
1: Kawi bangsa dingin niku kegiatannya. Olahraga
0: matur nuwun. Mas Agus Kota Gede.
7: Ngubahke awak.
0: Ngubahke awak.
7: Ngubah isa-isa nyapu.
0: Wah. Pokok menu bau-bau ya Mas Agus. Ye, Bu Sriwi Monjali duduk manis mendengarkan Matu Gado sambil minum kopi susu jahe. Ger tenan juk badan. Ye, jadi anget. Ye, Pak Widodo, monggo.
8: Kakung Widodo Merbah Timur.
0: Ye.
8: Gabung wonten ing acara Matu Gado Mas Gian Sudoyoso.
0: Monggo Pak Widodo.
8: Senam pagi.
0: Nyapu atau senam pagi, nggih. Matur nuwun. Salajengipun menika ya wekdale Bu Jumira.
9: Njang Mas Gilang.
0: Nggih. Monggo Bu Jumira.
9: Tumandang gawe ngoten Mas Gilang.
0: Tumandang gawe nggih. Oh ya, matur nuwun sing baku tumandang gawe. Monggo Pak Supoyo.
10: Besok matuk gathuk.
0: Nggih.
10: Mas Gilang Sutowiyoso. Salam sehat nggih, salam sejahtera.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo.
10: Lan Dede.
0: Dede
10: pados vitamin D.
0: Nggih, Dede pados vitamin D. Sampun sedaya menika nggih Sutrisna Budaya. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk. Sudah semuanya saya buka satu persatu. Terima kasih ya sudah bergabung memberikan jawaban sing baku obah menghangatkan badan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat ngaten nggih Sutrisna Budaya. Matur nuwun ing Wusono Gilang Sutowiyoso. Aturaken sugeng enjang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk dinten candhaipun. Matur nuwun. Dadah.
11: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
12: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Budoyo, Badan Gizi Nasional membekukan sementara operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat kelalaian prosedur serta ketiadaan sertifikat layak higienis sanitasi. Selain menghentikan aliran anggaran dan mengevaluasi fasilitas yang memicu kasus keracunan massal di Sleman dan Bantul, BGN menegaskan siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban serta membuka peluang jalur hukum bagi pengelola yang terbukti lalai. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 120 karya seni rupa dipamerkan dalam ajang Satu Akar Tiga Jejak di Galeri SMSR Yogyakarta sebagai wadah kolaborasi antara alumni dan pelajar dari UNY, ISI Yogyakarta, serta SMSR. Pameran yang berlangsung selama 3 hari ini digelar untuk mempererat kebersamaan institusi yang lahir dari rahim kampus Asri, Gampingan, sekaligus menjadi sarana promosi karya seni kepada para kolektor. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.